0: nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
1: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal, kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
0: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
3: Presiden Prabowo Subianto menggerakkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
1: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
7: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection.
10: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
11: In the armed forces, Navy in particular,
12: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
11: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: mencermati informasi karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine. Kanal informasi

0: pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz ataupun Anda mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital maupun di streaming rri.co.id. Baru kita ikuti tadi informasi teraktual dalam warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, kita menantikan untuk kami hadirkan siaran langsung sidang paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 dengan agenda jawaban pemerintah terhadap hasil kerja komisi-komisi dewan. Akan kami hadirkan pendengar, kita jelang untuk jalannya sidang paripurna pagi hari ini dan masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan hingga nanti kami hadirkan untuk siaran langsung untuk kita ikuti jalannya sidang paripurna DPRK Biak Numfor. Selamat pagi untuk Anda pendengar, masih menemani Anda pagi hari ini ya di Sabtu akhir pekan di 26 September 2026.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya

0: iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBTU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta sekolah,

0: 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
1: Terus, gimana cara daftarnya?
0: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
1: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
0: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
1: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
0: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
1: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
0: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
1: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
0: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut. Kapan mulai syutingnya ini?
0: Tunggu apa lagi?
1: Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu dengan
0: New Rehab 2.0.

0: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Biak pagi ini, biak arwo ini.

0: paripurna di pagi hari ini, mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian agar handphone Bapak Ibu dapat dialihkan ke mode silent selama sidang paripurna berlangsung. Terima kasih. Rapat paripurna kelima Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 26 September 2026 dengan agenda jawaban pemerintah terhadap penyampaian laporan hasil kerja komisi-komisi dewan dan pansus PAD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Rapat paripurna kelima pagi hari ini akan dipandu langsung oleh Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, Mince Anayawan, Sarjana Ekonomi, Magister Pendidikan. Dengan hormat, disilakan.
1: Hadirin serta sidang dewan yang terhormat, shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Sesuai dengan daftar hadir anggota dewan yang ada pada kami dan yang telah menandatangani daftar hadir dari jumlah 31 orang anggota dewan yang terhormat, pada pagi hari ini telah berkenan hadir 25 orang, sakit 1 orang, izin 5 orang, tanpa keterangan kosong. Maka sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib dewan, rapat paripurna kelima telah memenuhi forum dan dapat dibuka. Untuk itu, dengan terlebih dahulu memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas izin perkenan sidang paripurna, skors pada rapat paripurna keempat kami cabut dan rapat paripurna kelima dengan agenda jawaban pemerintah terhadap laporan hasil kerja komisi-komisi dewan terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan laporan hasil kerja pansus PAD DPRK Biak Numfor. Dengan ini kami nyatakan dibuka. Yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Ketua DPRK Biak Numfor, yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua dan anggota DPRK Biak Numfor, yang saya hormati Saudara PJ Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli Bupati, kepala-kepala OPD, pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Biak Numfor, yang saya hormati Saudara Sekretaris DPRK beserta staf, serta saudara-saudara terkasih seluruh masyarakat Biak Numfor dimanapun berada dan sedang mengikuti dan mendengarkan jalannya rapat paripurna melalui siaran langsung lembaga penyiaran publik RRI Biak dari ruang sidang utama DPRK. Salam hormat dalam kasih untuk saudara-saudara sekalian dan selamat pagi. Hadirin serta sidang dewan yang terhormat, dengan hormat kami mengundang Saudara Bupati Biak Numfor.

0: untuk dapat menyampaikan jawaban pemerintah yang telah disiapkan. Kami persilakan.
1: Ya, baik, saudara pendengar, di masa janda berada, Bupati Biak Menfur, Markus Octavianus Masnimbra, saat ini telah berjalan menuju ke mimbar utama untuk sesaat lagi menyampaikan jawaban pemerintah terhadap laporan hasil kerja Komisi-Komisi Dewan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan laporan hasil kerja Pansus Biadi DPRK Biak Numfor.
2: Jawaban pemerintah daerah terhadap laporan hasil kerja komisi-komisi dan pemandangan umum Pansus Pendapatan Asli Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor pada rapat paripurna kelima masa sidang 3 tahun sidang 2026 tentang pembahasan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan para anggota DPR Kabupaten Biak Numfor, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, para pimpinan OPD, para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkup pemerintah Kabupaten Biak Numfor, yang saya hormati Saudara Sekretaris DPRK dan beserta seluruh jajaran yang selalu setia menyiapkan tahapan persidangan. Yang saya hormati para wartawan yang selalu mempublikasikan hasil-hasil sidang kepada masyarakat luas, secara khusus kepada LPPRI Biak yang menyiarkan secara langsung jalannya sidang yang terhormat ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Salve, Syawi untuk kita semua. Mengawali jawaban pemerintah atas laporan hasil kerja komisi-komisi dewan, sebagai umat yang beriman, marilah kita semua senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat pertolongannya, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir bersama-sama dalam rapat paripurna kelima di hari ini. Terhadap pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh segenap anggota Dewan yang terhormat dalam laporan hasil kerja Komisi-Komisi Dewan pada rapat paripurna keempat merupakan komitmen pemerintah daerah bersama DPR Kabupaten Biak Numfor untuk menindaklanjuti saran rekomendasi yang diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sidang paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang saya hormati, selanjutnya izinkanlah kami menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pertanyaan, koreksi, saran, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi-Komisi Dewan dan Pansus Pendapatan Asli Daerah DPRK dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sebagai berikut, 1. Jawaban pemerintah atas laporan hasil kerja Komisi 1 yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Yunias Prawar, Sarjana Hukum. Pemerintah daerah memberikan apresiasi dan terima kasih atas catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh Komisi 1 DPRK, serta dukungan dalam mengawal pembangunan melalui pembahasan yang mendalam dan menyeluruh bersama OPD terkait terhadap rancangan perubahan APBD tahun 2026, sehingga menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk memastikan perubahan program dan kegiatan telah didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan prioritas daerah dan kemampuan anggaran, serta memperhatikan output dan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya peningkatan layanan publik dan keterbukaan informasi. Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan realisasi fisik dan anggaran melalui koordinasi lintas sektor antar OPD, evaluasi kinerja setiap OPD untuk memastikan tidak ada tumpang tindih program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dapat dicapai tepat waktu. Kedepan, pemerintah daerah akan melakukan penataan terhadap penempatan ASN di setiap OPD, penegakan perda secara konsisten dan terukur, serta humanis dan harmonis berlandaskan prinsip supremasi hukum, serta meningkatkan manajemen risiko terhadap bencana sebagai langkah mitigasi dalam menghadapi bencana ke depan. Pemerintah daerah akan menindaklanjuti hasil pembahasan bersama Komisi 1 DPRK serta menyampaikan perkembangan program pelaksanaan program dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun jawaban pemerintah daerah atas usulan dan masukan dari Komisi 1 sebagai berikut. 1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Terkait usulan alokasi anggaran dari Komisi 1 untuk renovasi atap kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran di tahun 2027 sesuai dengan tingkat kerusakan gedung yang dialami dan penilaian dari OPD teknis. Demikian juga dengan usulan pelaksanaan operasi justisi dan pengadaan mobil pelayanan KTP menjadi perhatian di tahun 2027 yang disesuaikan dengan prioritas program. 2. Dinas Komunikasi dan Informatika. Pemerintah daerah sepakat untuk memperkuat layanan integrasi satu data melalui penguatan media center dan data center di tahun 2027 karena menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah. 3. Dinas Lingkungan Hidup. Usulan pengadaan motor roda 3 sebanyak 15 unit menjadi pertimbangan pemerintah daerah karena prioritas utama masih difokuskan pada pemeliharaan dan operasional unit kendaraan yang saat ini sedang beroperasi. Berkaitan dengan pemangkasan pohon di sepanjang jalan dan juga peninjauan kembali tiang listrik di sepanjang jalan Majapahit, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup akan berkoordinasi dengan pihak PT PLN Persero Cabang Biak. 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Terkait pembayaran honor aparat kampung yang lama tersisa 3 bulan akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Sementara terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU pada 6 kampung dan penyelesaian kodifikasi pada 3 kampung telah diakomodir dalam perubahan APBD tahun ini. Berkaitan dengan regulasi batas umur aparat kampung di atas 42 tahun akan menjadi perhatian pemerintah daerah dengan mempertimbangkan regulasi yang berlaku serta melakukan koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri. 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Usulan Komisi 1 kepada BKPSDM tentang alokasi anggaran untuk pelaksanaan nikah massal bagi ASN PNS dan PPK akan menjadi pertimbangan pemerintah daerah melalui program pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor. 6. Pada penanggulangan bencana daerah, usulan Komisi 1 DPRK terkait penyediaan anggaran operasional makan minum bagi petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran tersebut pada tahun ini. 7. Satuan Polisi Pamong Praja. Kaitannya dengan usulan Komisi 1 DPRK tentang alokasi anggaran pada tahun 2027 untuk pembayaran lokasi kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di area Pasar Ikan Biak akan menjadi perhatian pemerintah daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas program tahun 2027. Sedangkan untuk usulan penambahan anggaran operasional Satuan Polisi Pamong Praja untuk triwulan terakhir akan ditentukan sesuai dengan usulan prioritas program dan hasil evaluasi kinerja sebelumnya. 8. Bagian Ortal. Untuk usulan Komisi 1 DPRK tentang dukungan anggaran bagi penyusunan standar pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD akan menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai bentuk optimalisasi pelayanan publik di Kabupaten Biak Numfor. 9. Distrik. Untuk usulan Komisi 1 DPRK tentang penambahan anggaran pada 19 distrik telah diakomodir dalam perubahan APBD tahun 2026. Sementara terkait penyediaan lapak atau fasilitas jualan bagi mama-mama Papua yang tersebar di distrik Biak Kota dan distrik Samova akan menjadi perhatian pemerintah daerah melalui OPD terkait sesuai fungsi dan kewenangannya. 2. Romawi, jawaban pemerintah atas laporan hasil kerja Komisi 2 yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, Saudara Nicholas Otoko, Sarjana Ekonomi. Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada Komisi 2 atas apresiasi yang diberikan terhadap langkah-langkah pemerintah daerah untuk memastikan anggaran APBD 2026 tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik dengan memperhatikan prioritas nasional, regional, dan daerah. Atas usulan dan masukan dari Komisi 2, pemerintah daerah menyampaikan tanggapan sebagai berikut. 1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Presentasi kawasan permukiman rawan banjir, cakupan drainase, kondisi baik. Bangunan gedung dan lingkungan masuk kategori baik, karena proses penanganan dan target di lapangan telah dilakukan seperti penanganan sumur resapan di beberapa titik genangan, sedangkan untuk presentasi tenaga kerja konstruksi masih rendah karena target penanganannya tenaga bersertifikasi atau tenaga terampil masih terbatas. Berikut realisasi keuangan triwulan 2 Dinas Perumahan sebesar 23%, masuk kategori sangat rendah karena posisi kegiatan pembangunan baru dan peningkatan kualitas masih dalam tahap baru selesai kontrak. 2. Dinas PUPR. Persentase luas kawasan kumuh masih masuk kategori rendah karena target penanganannya setiap tahun belum berjalan sesuai target, karena penanganannya direncanakan melalui dana alokasi khusus tematik kawasan kumuh terpadu yang sampai saat ini lokprinya belum terbuka, walaupun readiness kriteria kawasan kumuh semua sudah siap. Berikut, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap ruas jalan Jensen Wardo yang merupakan kewenangan jalan provinsi sehingga kami mendorong lewat tahapan Musrembang Provinsi. Tiga, Dinas Perhubungan. Melihat rasio kendaraan terhadap jalan memang masuk kategori rendah. Apabila ketiga fungsi kewenangan jalan nasional provinsi dan kabupaten digabungkan, dan apabila hanya fungsi kewenangan jalan kabupaten, maka masuk dalam kategori menengah. Sedangkan untuk presentasi kelengkapan jalan terpasang masuk kategori sedang, karena capaian kebutuhan ideal telah terpasang 60%. Sedangkan untuk bandar udara perintis masuk kategori rendah karena bersifat tersier atau perintis, sedangkan secara status merupakan bandara internasional, sehingga diharapkan dengan dilakukannya event tahunan skala nasional diharapkan dapat menarik turis mancanegara dan nasional, sehingga dapat mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Biak Numfor. Berikut realisasi keuangan triwulan 2 Dinas Perhubungan sebesar 33,2%, masuk kategori sangat rendah karena masih terdapat kegiatan pengadaan lampu dan pemeliharaan lampu masih dalam tahap administrasi pengadaan, yaitu penyelesaian kontrak. Selanjutnya, menjadi bahan pertimbangan terkait pajak lampu penerangan jalan umum bisa dialokasikan untuk penerangan jalan umum di lokasi yang belum ditangani berdasarkan kewenangan baik di perkotaan dan perdesaan. Berikut, rehab berat kantor jaga Dinas Perhubungan di Kampung Sarimi, Distrik Orkeri dilakukan tahun 2026. Sedang untuk rehab pelabuhan Mokmer menjadi perhatian serius karena terkait keamanan penyeberangan. Selanjutnya, Dinas Perhubungan telah melakukan evaluasi terhadap fungsi parkir tepi Jalan Imam Bonjol, Pasar Darfuar, Pasar Impres, dan rencana portal di Pasar Impres, portal rumah sakit, dan portal Hadi, di mana diharapkan dapat memanfaatkan tenaga dari perhubungan dengan tenaga juru parkir. Pemerintah daerah sepakat terkait dengan penataan ruang perkotaan Biak melalui fungsi pengawasan dan pengendalian di lapangan oleh Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Biak Numfor. 4. DPMPTSP. Terkait saran masukan Komisi 2 DPRK akan segera ditindaklanjuti dalam rangka upaya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah. 5. Dinas Perikanan. Terkait dengan sasaran masukan Komisi 1 DPRK bahwasannya saat ini pembangunan masih berproses dan Pemda melalui Dinas Perikanan tetap melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pendampingan bagi para nelayan yang ada pada 11 lokasi pembangunan saat ini. Sehubungan dengan saran masukan Komisi 2 terkait program gerakan makan ikan akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Dan tentunya indikator ini juga merupakan indikator kunci utama dalam dokumen perencanaan sehingga akan ditindaklanjuti. 6. Dinas Perindustrian Perdagangan. Pemerintah daerah menyambut baik saran masukan dari Komisi 2 DPRK dan tentunya harus disertai dengan pemetaan komoditas unggulan yang memiliki potensi pasar dan ekspor sehingga dapat meningkatkan daya saing produk lokal, nilai perdagangan, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Sehubungan dengan laporan Komisi 2 DPRK, maka pemerintah daerah sependapat, namun harus dipertimbangkan juga dari sisi operasionalnya. Terkait dengan saran Komisi 2 DPRK, maka penting untuk dibentuk tim sehingga diharapkan melibatkan OPD terkait dan memiliki fungsi tugas yang jelas dalam penataan pedagang, pengelolaan fasilitas pasar, kebersihan dan ketertiban, pemanfaatan lapak, serta pengawasan terhadap efektivitas perdagangan. hasil pengawasan agar dilakukan evaluasi secara berkala dan menjadi dasar dalam meningkatkan pengelolaan pasar serta optimalisasi potensi pendapatan daerah. 7. Bapeda. Terkait dengan kelengkapan data statistik sektoral yang capaiannya masih tergolong rendah, perlu kami jelaskan bahwa sampai dengan saat ini baru 4 OPD yang telah dilakukan pembinaan data sektoral oleh tim pembina data. Hal ini akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah, termasuk juga dengan serapan realisasi anggaran yang baru mencapai 49%. Terkait dengan usulan prioritas Otsus harus difokuskan pada masyarakat kampung, pemerintah daerah sepakat dan akan menindaklanjuti usulan dari Komisi 3 serta akan memprioritaskan penyusunan kajian potensi pendapatan asli daerah di tahun 2027. 8. Bapenda. Sehubungan dengan saran masukan Komisi 2 DPRK, penyesuaian NJOP perlu dilakukan berdasarkan kondisi dan perkembangan nilai tanah serta bangunan di masing-masing wilayah dengan didukung oleh pendataan dan pemutakhiran data objek pajak secara berkala. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan asas keadilan dan kemampuan masyarakat agar peningkatan penerimaan PBB P2 tetap dapat berjalan secara proporsional. Selanjutnya, pemerintah daerah menyambut baik saran masukan Komisi 2 DPRK. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya perbedaan dan perkembangan nilai jual tanah antar wilayah perkotaan dan wilayah hinterland. Pemutakhiran data tersebut diharapkan dapat menghasilkan penetapan nilai objek pajak yang lebih akurat. Proporsional dan sesuai dengan kondisi serta perkembangan nilai tanah di masing-masing wilayah sehingga dapat mendukung optimalisasi penerimaan PBB P2 dan PAD. 9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sehubungan dengan saran masukan Komisi 2 DPRK, maka pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian tersebut serta meningkatkan dukungan kepada petani, peternak dan penyuluh melalui penyediaan sarana produksi, peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh, penampingan teknis, penerapan teknologi tepat guna serta penguatan akses pasar. Berikut, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap penyebab rendahnya capaian tersebut serta meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana pertanian melalui pemetaan wilayah rawan bencana, sistem informasi dan pelaporan, penyediaan sarana pendukung serta pendampingan kepada petani. Di sisi lain, pelayanan penerbitan izin usaha pertanian perlu dipermudah, dipercepat, dan disosialisasikan kepada pelaku usaha agar kepastian berusaha meningkatkan serta kegiatan usaha pertanian dapat berkembang secara tertib dan berkelanjutan. Berikut sehubungan dengan saran masukan Komisi 2 DPRK, maka dapat kami laporkan bahwa Pemda telah menyelesaikan pembangunan rumah potong hewan unggas dan tahun ini akan dilanjutkan dengan sarana-prasarana penunjang lainnya. Terkait dengan saran masukan Komisi 2 DPRK, pemerintah daerah sependapat, namun regulasi tersebut perlu mengatur secara objek dan subjek pajak, mekanisme pemungutan, dasar pengenaan besar tarif, tata cara pembayaran, serta pengawasan dan pelaporannya. Penyusunan regulasi agar dilakukan secara transparan dengan melibatkan OPD terkait, pelaku usaha, petani kelapa, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung peningkatan PAD dan pengembangan usaha masyarakat. 10. BPKD. Capaian kinerja dan presentasi realisasi belanja akan diukur secara objektif berdasarkan tolak ukur, target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada setiap program dan kegiatan sehingga tingkat ketercapaiannya dapat dievaluasi secara terukur dan akuntabel. Kami sepakat bahwa presentasi realisasi anggaran belanja urusan wajib, pelayanan dasar, serta presentasi PAD terhadap pendapatan daerah merupakan indikator krusial yang menentukan stabilitas keuangan dan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan sinergi pengawasan serta mohon dukungan DPRK dalam setiap tahapan regulasi, penganggaran, dan kebijakan strategis yang akan kita jalankan bersama ke depan. Berdasarkan pola penyerapan anggaran dan tahapan pelaksanaan program yang sedang berjalan, pemerintah daerah optimis bahwa realisasi belanja daerah akan mengalami peningkatan yang signifikan dan mencapai puncaknya pada triwulan ketiga dan keempat seiring dengan mulainya pembayaran termin proyek fisik serta pelaksanaan program-program strategis lainnya. 11. Inspektorat. Dapat kami sampaikan bahwa capaian kinerja tindak lanjut rekomendasi BPK pada semester 1 tahun 2026 mencapai 65%. Pemerintah seluruh satuan kerja daerah sedang melakukan proses pemenuhan dokumen tindak lanjut untuk periode kedua dengan target capaian akhir di atas 72%. Proses pembahasan dan rekonsiliasi formal tindak lanjut semester kedua dilaksanakan bulan November hingga Desember mendatang. Selanjutnya pemerintah daerah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, koreksi serta fungsi pengawasan yang dijalankan oleh pimpinan dan anggota DPRK terkait capaian realisasi keuangan hingga triwulan kedua tahun 2026 yang tercatat sebesar 65,87%. Perlu kami sampaikan bahwa capaian 65,87% di pertengahan tahun anggaran ini sebenarnya menunjukkan tren administrasi dan pelaksanaan program berjalan secara terukur sesuai dengan pelaksanaan kegiatan atau trajektori. Berikut, pemerintah daerah serius dalam menangani percepatan penyelesaian kodifikasi tiga kampung yaitu Sorido, Yafdas, Makuker, dan telah penandatanganan berita acara penegasan batas ketiga kampung serta telah menyurat ke layanan BIG terkait permohonan verifikasi teknis hasil penegasan tapal batas untuk kodifikasi ketiga kampung dengan harapan dapat segera ditindaklanjuti dan setelah itu difinalisasi penetapan ke Kementerian Dalam Negeri. 12. Badan Riset Daerah. Terkait dengan capaian kinerja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah yang dinilai masih masuk dalam kategori rendah, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi kinerja serta mengambil langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target indikator kinerja daerah yang masih rendah. 13. PDAM Biak. Pemerintah daerah melalui Asisten 1, Inspektorat, Bagian Hukum, dan PDAM telah berkoordinasi dengan pihak TNI Angkatan Udara terkait MOU yang salah satu isinya adalah terkait batasan yang digunakan untuk lokasi luasan air baku Snerbo. Terhadap usul dan saran Komisi 2 terhadap Ramperda Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi 2 DPK serta menyampaikan tanggapan sebagai berikut. 1. Program intensifikasi dan eksentifikasi pajak dan retribusi daerah harus dilakukan dengan integrasi data antar OPD, peningkatan kapasitas aparatur pemungut, serta memonitoring dan mengevaluasi secara berkala guna memastikan potensi penerimaan daerah dapat direalisasikan secara optimal, transparan, dan akuntabel. Dua, upaya tersebut perlu didukung dengan pemutakhiran data, potensi kajian kelayakan, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala agar dapat meningkatkan penerimaan PAD secara optimal dan berkelanjutan. Tiga, pemerintah daerah perlu memastikan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar OPD, serta mekanisme koordinasi dan evaluasi secara berkala, sehingga potensi pendapatan asli daerah dapat dikelola secara terpadu, efektif, dan optimal. Empat, pemanfaatan otonomi khusus untuk lokasi sektor pendidikan akan menjadi perhatian pemerintah daerah, baik spesifik grant 1,25% dan otsus block grant 1%, sedangkan ini histori lokasi air bersih sumber dana otsus selama ini mengarah ke luar perkotaan. 5. Pemerintah daerah menyambut baik saran masukan Komisi 2 DPRK dan kedepannya Pemda akan segera menindaklanjuti hal-hal tersebut. 6. Kami sepakat bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis dalam upaya menekan defisit dengan menata ulang pendapatan dan menertibkan belanja yang tidak produktif. 7. Sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, disebutkan bahwa kegiatan yang bersumber dana otsus bersifat transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga kami sepakat terkait dengan saran usul untuk pembangunan dan penerimaan manfaat harus bersifat terbuka. 8. Kami sepakat terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan yang bersumber dana otsus harus ada stempel atau keterangan sumbernya. 3. Romawi, jawaban pemerintah atas laporan hasil kerja Komisi 3 yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Legiran. Atas usulan dan masukan dari Komisi 3 terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026, maka pemerintah daerah menyampaikan tanggapan sebagai berikut. 1. Dinas Kesehatan, terkait usulan untuk melakukan pergeseran anggaran dan perubahan anggaran mengikuti jadwal dan tahapan sesuai regulasi pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, atas kekurangan anggaran untuk pengiriman sampel screening bayi dan peserta JKN pada Dinas Kesehatan akan dilakukan peninjauan kembali. 2. Dinas Pemuda dan Olahraga, kami sepakat dengan usulan dari Komisi 3 terkait alokasi untuk pembinaan atlet, wasit, dan pelatih. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan atlet dalam rangka mengikuti PON 2028. Pemerintah daerah melalui OPD Dinas Pemuda dan Olahraga terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan proses pembentukan kelembagaan KONI sesuai ketentuan organisasi yang berlaku. Berikut anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana gedung olahraga akan menjadi perhatian pemerintah melalui OPD terkait segera berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi. 3. Dinas Koperasi dan UKM. Terkait dengan saran masukan Komisi 3 DPRK menjadi perhatian pemerintah daerah. Selanjutnya, sosialisasi perlu diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengurus KDMP mengenai tujuan kelembagaan, tata kelola, mekanisme pengelolaan usaha, serta hak dan kewajiban dalam pelaksanaan KDMP, sehingga dapat berjalan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, pemerintah daerah sependapat dengan saran masukan Komisi 3 DPRK akan ditindaklanjuti. Kemudian, terkait dukungan anggaran tersebut diperlukan untuk menunjang kegiatan verifikasi dan validasi lapangan, pemeriksaan kesesuaian lokasi dan dokumen, penilaian progres pembangunan, serta penyusunan hasil verifikasi dan rekomendasi tindak lanjut, sehingga pelaksanaan pembangunan gerai koperasi Merah Putih dapat dapat berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Terkait dengan saran masukan Komisi 3 DPRK akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Dalam hal pengembangan UMKM, peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku usaha, fasilitasi permodalan, pendampingan pengelolaan usaha, peningkatan kualitas dan kemasan produk, legalitas dan sertifikasi usaha, serta perluasan akses pemasaran baik secara langsung maupun melalui platform digital, pemerintah daerah juga perlu mendorong keterhubungan UMKM OAP dengan pasar dunia usaha. Sektor pariwisata dan pengadaan barang jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Dinas Pendidikan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumber daya akan terus meningkatkan cakupan numerasi dan literasi karena merupakan salah satu indikator raport pendidikan, termasuk juga sarana-prasarana guna mendukung proses belajar-mengajar. Terkait kekurangan tenaga pengawas sekolah jangka pendek adalah dengan melakukan pemerataan wilayah binaan dan memanfaatkan digitalisasi supervisi melalui daring di samping coaching dan mentoring. Pada tahun 2026 melalui Dinas Pendidikan tetap mengalokasikan bantuan studi akhir bagi mahasiswa khususnya orang asli Papua. 5. Rumah Sakit Umum Daerah. Penambahan anggaran pada perubahan APBD yang diberikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal kepada masyarakat, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana, alat kesehatan, termasuk insentif bagi tenaga medis. Melalui kesempatan ini, pemerintah daerah mendorong Rumah Sakit Umum Daerah agar segera mengajukan klaim kapitasi kepada BPJS. Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan operasional dan jasa pelayanan kesehatan. 6. Dinas Pariwisata. Pemerintah daerah sepakat dengan saran masukan dari Komisi 3 DPRK terkait dengan pengaturan perjanjian kerjasama atau PKS dengan pengelola wisata, tempat wisata, termasuk kejelasan hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pengelolaan pemungutan bentuk kontribusi kepada daerah, serta sistem pelaporan dan pengawasan, penyesuaian regulasi agar tetap memperhatikan kewenangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan destinasi wisata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan PAD. Selanjutnya, pemerintah daerah menyambut baik saran masukan dari Komisi 3 DPRK terkait promosi yang perlu dilakukan melalui media digital dan sosial media, kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata, agen perjalanan, hotel, maskapai, komunitas budaya, serta penyelenggaraan promosi pada event pariwisata di tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, terkait dengan saran masukan Komisi 3 DPRK, maka pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan kajian terhadap potensi, lokasi, labu tambat, mekanisme pelayanan, kewenangan pengelolaan, serta dasar hukum pemungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Dinas Sosial. Sebagai upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan melalui dinas sosial, berupaya terus meningkatkan sosialisasi tingkat kesejahteraan atau desil bagi masyarakat yang telah mengalami graduasi meningkat desilnya dapat memberikan pemahaman jika tidak masuk dalam kategori penerimaan bantuan, termasuk tidak sering melakukan pergantian tenaga operator SIKS, NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, agar tidak mengganggu proses updating database. 8. Dinas Tenaga Kerja. Terkait monitoring tenaga kerja asing oleh Dinas Tenaga Kerja akan menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan. 9. Dinas Pemberdayaan Perundungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Terkait tiga sub bidang pada DP3 AKB yang belum mendapatkan alokasi anggaran akan menjadi perhatian pemerintah di tahun anggaran 2027 disesuaikan dengan renstra OPD yang bersangkutan. 10. Sanggar kegiatan belajar. Pemerintah daerah melalui BAPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saat ini melakukan pemetaan anak tidak sekolah. Hasil pemetaan akan dijadikan sebagai bahan perencanaan mendatang dalam rangka penanganan anak tidak sekolah di Biak Numfor. Terkait dengan penataan SKB sebagai pusat pengembangan percontohan pendidikan non formal akan dilakukan pengkajian lebih lanjut oleh pemerintah daerah. 11. Bagian perekonomian daerah. Pada prinsipnya kami setuju penambahan pembiayaan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dengan lokus pengawasan retribusi air bawah tanah dan galian C. 12. Bagian kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan usulan dari Komisi 3 DPRK tentang pengurangan pagu pada bagian kesejahteraan rakyat, Seda, perlu kami jelaskan bahwa pengurangan tersebut adalah pada jenis belanja hibah keagamaan dan bansos penerima daerah yang bersumber dari dana otsus 1% blok grant untuk mendukung program prioritas daerah dan diperuntukkan untuk penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat sehingga sudah dialokasikan langsung ke OPD pengelola dan dapat dipastikan bahwa pemberian bantuan keagamaan dan bansos yang dianggarkan tidak mengalami pengurangan. Namun akan dilakukan verifikasi lebih lanjut agar tidak terjadi publikasi bantuan keagamaan lebih terfokus pada wilayah-wilayah di perkotaan. Sementara untuk dukungan bagi intelektual orang asli Papua tahun ini pemerintah daerah telah membantu salah satu penulis buku orang Biak teks karangan sendiri yaitu Bapak Dr. Dr. Randus Yam Peter Rumbiak MSc. Mohon izin.

0: Jawaban pemerintah atas pemandangan umum pansus pendapatan asli daerah yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat Saudara Yosias Swabra. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas hasil kajian yang komprehensif, penilaian serta rekomendasi strategis yang disampaikan oleh Pansus PAD. Pemerintah daerah akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola, optimalisasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna memperkuat kapasitas fiskal. Pada tahun 2026, pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang kuat dan serius dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah melalui penguatan peran dan sinergi perangkat daerah terkait dengan fokus pada identifikasi, penggalian, dan optimalisasi sumber-sumber PD sebagai berikut. 1. Rumah potong unggas ditangani oleh Dinas Pertanian dan Peternakan. 2. Pelabuhan Mokmer dan Saribi, portal pasar RUSD, kasis parkir, bahu jalan, bus sewaan ditangani oleh Dinas Perhubungan. 3. Sewa fasilitas olahraga, pemanfaatan gor dan fitness berbayar, kompetisi antar distrik ditangani oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. 4. Pengawasan PAD lintas sektor ditangani oleh Inspektorat. 5. Galian C, proyek pembangunan perumahan. Bagian proyek pembangunan perumahan ASN, pelayanan lahan pemakaman Mariendi ditangani oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman. 6. SLHS atau sertifikat laik higien sanitasi untuk usaha pangan dan rumah Dinas ASN ditangani oleh Dinas Kesehatan. 7. Rekomendasi situ usaha dan surat domisili usaha ditangani oleh Distrik Samova. 8. NJOP Galian C pengelolaan aset daerah ditangani oleh Bapenda. Sembilan, Goa Jepang, Festival Munara Wampasi, Parkir Event, Homestay, Hiburan UMKM, Jalur 2, VIP, Prum, Bandara, Lahan Pemerintah ditangani oleh Dinas Pariwisata. 10. Kacis Pasar Lama, aktivitas koperasi UMKM, pemanfaatan gedung dan fasilitas ditangani oleh Dinas Koperasi dan UMKM. 11. Layanan teknis aset kendaraan air bersih persetujuan bangunan gedung ditangani oleh Dinas PUPR. 12. MBLB, pajak air tanah, PBB, minuman beralkohol, digitalisasi alat perekaman transaksi ditangani oleh Bapenda. 13. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah. 14. Mall pelayanan publik dan layanan digital ditangani oleh DPM PTSP. 15. Pengelolaan pasar Dafuar, sentra Mebeler Mansuam, pabrik minyak kelapa Ibdi, aset kios, lahan parkir di samping supermarket Hadi, pembangunan gedung metrologi, laboratorium metrologi, serta regulasi harga komoditas daerah ditangani oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 16. Pengiriman ikan ke luar biak, retribusi ikan bernilai ekonomis serta pengadaan tanah untuk kegiatan perikanan ditangani oleh Dinas Perikanan. 17. Pengelolaan aset daerah piutang pajak, integrasi sistem keuangan serta pengawasan PAD ditangani oleh BPKD. 18. Pengelolaan pasar Dafuar, sentra Mebeler Mansuam, pabrik minyak kelapa Ibdi, aset lahan parkir supermarket tadi, pembangunan gedung metrologi, laboratorium metrologi serta regulasi serta harga komoditas lain ditangani oleh Dinas Perdagangan. Ini mohon maaf, 15 dengan 18 ya sama, kita koreksi. 19, laboratorium lingkungan, pengadaan roda 3. Kurang lebih 15 sampai 20 unit dengan potensi PAD kurang lebih 2 miliar per tahun ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. 20, mall pelayanan publik, MPP pelayanan digital, pemungutan surat keterangan, pengantar pelepasan serta koordinasi antar OPD pemungut ditangani oleh PTSP. 21, pengelolaan aset daerah, kajian potensi PAD, digitalisasi PAD ditangani oleh Bappeda. 22, pajak daerah, retribusi data, wajib pajak, strategi satu data wajib pajak ditangani oleh Bappenda. 23, retribusi pelayanan kesehatan pasien swasta, dikenakan tarif sesuai perda ditangani oleh Rumah Sakit Umum Daerah. 24, surat rekomendasi situ dan dari distrik ke PTSP ditangani oleh distrik Samova. 25, pengisian air bersih ke kapal di dermaga Biak, distribusi air bersih melalui mobil tangki, pendapatan rutin kurang lebih sekitar 2 miliar per bulan ditangani oleh PDAM. 26, PBB retribusi galian C, pajak minuman beralkohol, tipping box hotel, rumah makan, pajak gudang, pemanfaatan eks pasar lama ditangani oleh distrik Biak Kota. Pada tahun 2026, pemerintah daerah terus melakukan langkah-langkah strategi secara bertahap terukur dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah melalui kegiatan sebagai berikut. 1. Penertiban mekanisme pemungutan. 2. Penguatan regulasi berupa perda dan perbu pungutan retribusi daerah. 3. Sinkronisasi antar OPD dan instansi vertikal. 4. Pengawasan lapangan. 5. Optimalisasi aset daerah. 6. Dukungan kebijakan UMKM dan OAP. 7. Peningkatan kapasitas SDM. 8. Digitalisasi sistem pendapatan asli daerah. 9. Memfungsikan kembali laboratorium lingkungan hidup. 10. Pengelolaan pasar Davoar secara tertib. Sidang Dewan yang terhormat serta hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan ini, pemerintah daerah juga menyampaikan optimisme terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor pada tahun atau PKB. Pada tahun 2025, realisasi penerimaan PKB tercatat sebesar 4,7 miliar yang bersumber dari 30% wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat potensi penerimaan yang cukup besar untuk dioptimalkan. Sejalan dengan pengadaan layanan Samsat Mobile pada tahun anggaran 2026, pemerintah daerah berharap akses dan kemudahan pelayanan pembayaran PKB dapat semakin luas sehingga mendorong peningkatan kepatuhan dan jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajibannya. Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah optimis penerimaan PKB pada tahun 2026 dapat meningkat secara signifikan. Pemerintah daerah mengharapkan dukungan dan sinergi DPRK dalam memperkuat langkah-langkah strategis untuk mengutamakan asli pendapatan asli daerah, khususnya dalam sisa waktu 3 bulan tahun anggaran 2026. Optimalisasi tersebut mencakup seluruh potensi PAD yang baik bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah maupun penerimaan lainnya yang sah, termasuk percepatan penyelesaian dan penyetoran tindak lanjut atas temuan yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut atas saran dan masukan konstruktif yang telah disampaikan, pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat menuntaskan seluruh tahapan proses pembentukan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setelah raperda dievaluasi ditetapkan dan diundangkan menjadi perda, pemerintah daerah akan segera menyusun peraturan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, pemerintah daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada komisi-komisi dewan dan pansus PAD atas segala saran dan rekomendasi yang telah diberikan. Masukan-masukan berharga ini akan kami gunakan untuk terus memperbaiki kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Semua upaya ini tentunya untuk mewujudkan visi pembangunan yang telah kita tetapkan bersama, yaitu mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan melalui masyarakat yang cerdas dan mandiri. Visi ini bukan sekedar slogan, tetapi merupakan komitmen nyata pemerintah daerah untuk membangun Biak Numfor bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor membangun Biak lebih baik ke depan. Demikian jawaban pemerintah daerah terhadap laporan hasil kerja komisi-komisi dewan dan pansus PAD atas rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2026. Atas perhatian pimpinan dan anggota DPRK yang terhormat, kami sampaikan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Rahayu, Salam Kebajikan, Salve Siowima Kasumasa. Biak 26 September 2026, Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Mansinembra. Selesai.
1: Ya, baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, demikian jawaban pemerintah terhadap laporan hasil kerja komisi-komisi dewan terhadap raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan laporan hasil kerja pansus PAD DPRK Biak Numfor yang disampaikan oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansinembra, dan beliau telah kembali ke tempat duduk.

0: Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026 dan laporan hasil kerja pansus pendapatan asli daerah DPRK Biak Numfor sebagaimana yang telah disampaikan oleh saudara bupati, maka berakhirlah seluruh rangkaian agenda rapat paripurna kelima hari ini. Dan tak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara bupati beserta jajaran pemerintah daerah yang dengan tekun mengikuti acara ini hingga selesai dan dapat menyusun jawaban dan memberikan penjelasan atas laporan hasil kerja komisi-komisi dewan dan laporan hasil kerja pansus pendapatan asli daerah DPRK Biak Numfor. Ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan kepada kru LPP RRI Biak dan insan pers lainnya yang dengan setia meliput sekaligus menyiarkan langsung jalannya rapat paripurna kelima DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 ini sehingga seluruh masyarakat Biak Numfor dapat mendengarnya secara langsung dimanapun berada. Selanjutnya kami informasikan bahwa sesuai agenda jadwal sidang bahwa kita akan bertemu kembali dalam ruangan ini pada siang ini jam 14 atau jam 2 siang pada rapat paripurna ke-6 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus dewan, pengambilan keputusan dan pengesahan penetapan hasil rapat paripurna. Kiranya menjadi perhatian kita bersama. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas izin dan perkenan kita bersama rapat paripurna kelima, kami nyatakan diskors. Selamat siang, Shoima Kasumasa. Tuhan memberkati.
1: Iya baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, demikian rapat paripurna kelima yang berlangsung di ruang sidang utama DPRK Biak Numfor yang baru saja diskors oleh pimpinan rapat yakni Mince Anayawan SCMPD. Dan untuk rapat paripurna ke-6 sesuai jadwal yang kami peroleh akan dilaksanakan pada hari ini jam 14.00 waktu Indonesia Timur dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus dewan, pengambilan keputusan dan pengesahan penetapan hasil rapat paripurna. Saudara, sebelum mengakhiri seluruh rangkaian sidang paripurna di hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya sendiri reporter Roni Lololuan bersama-sama dengan rekan-rekan teknisi yang dikoordinir oleh Bung dan Prawar, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dan kita akan bertemu kembali di jam 14.00 hari ini untuk paripurna ke-6. Kini kita kembali ke studio program 1 RRI Biak Jalan Majapahit.
2: Baik, pendengar baru kita ikuti tadi jalannya rapat paripurna DPRK Biak Numfor yang baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar. Jalannya sidang paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 dengan agenda jawaban pemerintah terhadap hasil kerja komisi-komisi dewan. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Biak. Kami hadirkan program Biak siang ini, Biak Orkokine.

0: Jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh,
1: nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Informasi mengenai Kemendikbud bakal melarang guru yang mempunyai barang mewah atau punya barang mewah merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, edisi Sabtu 26 September 2026. Dan edisi ini kami lansir dari laman komdigi.co.id. Baik, penerangan selanjutnya kami akan menemani aktivitas siang hari Anda.

Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Persatubia di kebersamaan kita di siang hari ini. Ya, dan kita sudah kembali dalam acara kita Titip Tembang Siang Pro 1 RRI Biak bersama saya Aini Husen. Baik pendengar, saya nantikan untuk para pendengar yang ingin bergabung dalam acara kita edisi siang hari

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di kebersamaan kita dalam Titip Tembang Siang Pro 1 RRI Biak. Ya, bagi pendengar yang ingin berbagi ucapan dan sapaan, boleh langsung bergabung bersama kita di pesan WhatsApp 0822 5163 4612.

0: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Ya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Baik, terima kasih untuk pendengar yang masih bersama kita di kebersamaan siang hari ini. Ya, saat ini sudah ada satu sapaan dan juga salam-salam. Ya, kita bacakan bersama dari Bang Le di Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Ya, salam Bang Le ini, salam untuk penyiar yang lagi cuap-cuap dan juga salam kenal untuk semua para pendengar yang lagi mendengar RI Pro 1 Biak. Ya, selamat siang juga untuk Bang Le dan juga para pendengar dari Tanah Tidung, Kalimantan Utara ya. Ya, kita bersama persatu RRI Biak di sini dan juga ada request lagu dari Bang Le. Untuk itu kita akan putar dan dengarkan bersama request lagu dari Bang Le, yaitu Selimut Tetangga. Baik, untuk Bang Le dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita putarkan Selimut Tetangga dari Republik untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berada di Kota Biak dan sekitarnya, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian azan zuhur untuk wilayah Biak dan

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Dokter Idia, kanal informasi dan inspirasi. Biak siang ini, biak orkok ini.

96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 12.15 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu religi islami. Dan selanjutnya akan kami hadirkan kepada Anda satu informasi cerita budaya yang akan menemani aktivitas siang hari Anda di hari ini. Ya baik pendengar, kita akan mengenal upacara adat war suku Biak dari Papua. Mendengar tradisi yang masih dipelihara oleh masyarakat Papua ini termasuk upacara adat Papua yang dilaksanakan pada momen tertentu seperti tradisi war. Bagi warga Biak, upacara war merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keluarga inti dengan melibatkan kerabat suami dan istri. Ya, tujuannya adalah untuk memohon sekaligus meminta perlindungan untuk anak mereka pada penguasa alam semesta. War dalam kebudayaan orang Biak dipandang dari dua sisi, yaitu tradisi war sebagai upacara adat dan war sebagai nyanyian adat. Ya pendengar, war sebagai upacara adat mengandung suatu makna simbol dalam kehidupan orang Biak yang di dalamnya terkandung nilai budaya yang mengatur hubungan mereka dengan sang penciptanya, dengan sesamanya, dan juga hubungan mereka dengan lingkungan alam di mana mereka berada. Dikutip dari cerita budaya bahasa, dalam tradisi religi orang Biak, war dianggapnya sebagai suatu upacara sakral. War berfungsi melindungi seorang individu peralihan sosialnya mulai dari saat ia lahir, hidup, hingga mati. Ya pendengar, orang tua Biak juga mengatakan, "Ngowar baido nari ngomar, kalau kita tidak menyanyi kami akan mati." Hakikat dari pernyataan ini adalah bahwa war merupakan jaminan kepastian dan kelestarian hidup bagi orang Biak Numfor. Ya pendengar, war adalah doa, nyanyian, dan pemujaan kepada laut, darat, udara, dan penyembahan itu dilakukan dimanapun orang Biak berada. War juga bisa diartikan dalam upacara-upacara kenem atau adat, di mana war merupakan inti dari kenem orang Biak yang disebut roh kehidupan orang Biak. Ya, upacara war sendiri merupakan tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak, yaitu suku yang mendiami berbagai daerah di Papua, di mana upacara war dapat dimaknai sebagai upacara adat yang memiliki hubungan dengan kehidupan religius dari masyarakat suku Biak, sehingga segala macam aspek kehidupan sosial masyarakat suku Biak seringkali diwarnai dengan war. Dan upacara war juga dipercaya oleh warga Biak dapat melindungi seseorang setiap ada peralihan siklus dalam hidupnya. Biasanya masyarakat suku Biak melaksanakan upacara war untuk mengeringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak masih dalam kandungan, sudah lahir, hingga usia tua atau bahkan kematian. Ya baik pendengar, demikian satu informasi mengenai upacara adat war suku Biak dari Papua yang kami hadirkan dari laman rri.co.id. Baik pendengar, selanjutnya akan kami sajikan lagu-lagu untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini hingga nanti pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk itu langsung saja mari kita dengarkan lagu dari Rio Grime dengan judul Irsinggit untuk menemani aktivitas yang Anda di hari.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Boleh percaya atau tidak, namun sebuah riset yang dilakukan oleh para peneliti di Yale University menunjukkan, semakin lama dan semakin sering seseorang mandi, maka semakin besar kemungkinan mereka adalah orang-orang yang kesepian dan tidak bahagia dengan hidupnya. Mereka yang suka berlama-lama menggunakan waktu di kamar mandi, cenderung sedang memikirkan masalah atau sedang membiarkan pikiran mengembara. Kebiasaan terlalu banyak merenung dan melamun justru mengindikasikan ketidakbahagiaan.

Ya, 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 12:43 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, kami hadirkan dulu satu informasi menarik yang bisa Anda dengar. Dan juga kami akan berikan tips-tips. Dan kali ini kami akan sajikan tips setelah makan siang agar makanan tercerna dengan baik. Baik pendengar, kami hadirkan suatu informasi menarik ke ruang dengar Anda. Yang mana setelah makan siang, biasanya tubuh kita membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik sebelum kembali beraktivitas penuh. Ya, oleh karena itu, aktivitas ringan sangat dianjurkan agar pencernaan tetap lancar dan tubuh tidak merasa terlalu berat. Ya, salah satu kegiatan sederhana yang bisa dilakukan adalah berjalan santai beberapa saat setelah selesai makan siang dengan durasi beberapa menit, baik di sekitar kantor maupun di luar ruangan. Ya, gerakan ringan ini bisa membantu mempercepat proses metabolisme dan menghindari kita dari rasa kantuk setelah makan. Ya, apalagi biasanya setelah makan siang, kita biasanya merasa ngantuk, padahal masih ada beberapa pekerjaan yang harus kita selesaikan. Ya, kemudian tips kedua pendengar, yaitu mengatur nafas dengan latihan pernafasan pendek. Nah, hal ini juga efektif untuk menyegarkan pikiran setelah makan siang. Latihan ini membuat tubuh kembali rileks dan siap menghadapi tugas selanjutnya dengan lebih fokus. Lalu, tips selanjutnya adalah membaca artikel ringan atau mendengarkan musik tentunya dari Pro 1 RRI Biak yang bisa menjadi pilihan untuk memberikan waktu istirahat singkat bagi otak. Nah, dengan cara ini pendengar, energi mental yang sempat terkuras itu bisa dipulihkan secara perlahan. Lalu hindari langsung melakukan aktivitas berat atau olahraga intensif karena hal ini bisa mengganggu proses pencernaan. Dan memberikan tubuh waktu transisi yang tepat akan membuat sisa hari menjadi lebih produktif dan nyaman dijalani. Baik pendengar, demikian satu informasi

0: Nah, baik pendengar, setelah ini akan kami sajikan juga beberapa lagu dan informasi menarik lainnya hingga nanti pukul 13.00 waktu Indonesia Timur untuk kita dengarkan bersama dinamika olahraga. Ya, untuk itu, untuk menemani siang hari Anda, mungkin yang sedang makan siang dan juga yang sedang beraktivitas, kami hadirkan beberapa lagu untuk menemani Anda. Selamat beraktivitas.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

0: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maakut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya baik, kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu dan juga informasi ringan yang menemani Anda di siang hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid. Saat Italia mulai mengendalikan permainan, Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri
3: melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang. Jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya mencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko. Meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
6: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Thuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium Jepang Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan He Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya nggak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya. Alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Napas. Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Rumeni!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2020.

0: Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Orakmangun pada menit ke-13 dan oleh Romeni pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romeni juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SOGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial, semua yang ada di PSPS, berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sabea, nyaku ina jin watu randang. Sondol materang ku Radio Republik Indonesia, uya untana tonsea minaksa amian. Karya ule os...
1: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Biak siang ini, biak orkok ini.

96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia. Dan saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 13:28 waktu Indonesia Timur. Nah, baik, selamat siang pendengar, kita berjumpa dalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bersama Pro 1 hingga nanti pukul 13:59 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, kita akan menyajikan lagu-lagu dangdut dan juga beragam informasi menarik lainnya untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan juga kepada para pendengar yang ingin merequest lagu dangdut, bisa langsung bergabung bersama kami di pesan WhatsApp 0822 5163 4612.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk itu kami akan sajikan beberapa lagu-lagu dangdut untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Selamat beraktivitas.

Baik, mendengar sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut, langsung saja bisa menghubungi di pesan WhatsApp 0822 5163 4612.

0: udah. Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
1: Sama nih, yuk, dek.
0: Aduh, ampun.
1: Kimpe.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk. Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional.

0: la cara. Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
1: Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia dengan 70%-nya merupakan wilayah laut yang pastinya memiliki jumlah ikan yang melimpah. Ikan mengandung gizi yang sangat baik dan harganya lebih terjangkau. Dengan banyak mengkonsumsi ikan, maka generasi bangsa Indonesia akan bertumbuh dengan sangat baik karena memiliki intelijensia yang mumpuni. Ayo, makan ikan!

0: Esteller, Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteller.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteller satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteller.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Iya, pendengar dari Titik Sandora dan juga Muksin Alatas ya. Nuansa lagu dangdut terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang edisi siang hari ini dalam sesi acara kita Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Iya, pendengar, kita juga sudah terhubung bersama ya rekan reporter kami yang ada di ruang sidang utama Gedung DPRK Kabupaten Biak Numfor dan tim teknis kami yang akan bersama-sama untuk melaporkan secara langsung jalannya siaran langsung sidang DPRK Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 untuk paripurna ke-5 yang nantinya akan berlangsung pada saat ini. Pendengar, kita masih menantikan juga ini. Untuk itu pendengar masih menemani Anda dalam berbagai program acara kita. Beragam nuansa rangkaian lagu-lagu dangdut terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda hingga menantikan nanti jalannya siaran langsung dari ruang sidang utama Gedung DPRK Kabupaten Biak Numfor bersama rekan reporter kami yang akan melaporkan secara langsung dari sana. Ada reporter Tri Rian yang akan melaporkan langsung jalannya sidang yang akan berlangsung di siang hari ini. Sembari menantikan, menunggu Anda pendengar untuk keberlangsungan kita mengikuti siaran langsung sidang dari Gedung DPRK Kabupaten Biak Numfor, beragam nuansa rangkaian lagu-lagu dangdut masih terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja nggak?
1: Mister aja tahu.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, saya akhir saja untuk nuansa rangkaian lagu-lagu dangdut. Selanjutnya kita menuju rekan reporter Tri Rian untuk melaporkan dari ruang sidang utama DPRK Kabupaten Biak Numfor. Jalannya siaran langsung masa sidang 3 untuk rapat paripurna ke-6. Silakan rekan Rian untuk laporan Anda.
1: Terima kasih rekan Yopi Burdam di studio. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami melalui Pro 1 RRI Biak di frekuensi 96,1 MHz, dan Anda yang juga tengah mendengarkan melalui aplikasi mobile RRI Digital yang ada dapat untuk Play Store dan App Store. Pendengar, kami masih terus siarkan secara langsung sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang ketiga tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026. Adapun rapat paripurna hari ini adalah ke-6, yaitu terkait dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus dewan. Dan sudah hadir di ruang sidang utama ini ada Bupati Biak Numfor bersama dengan Ketua 1, 2 dan Ketua DPRK, Wakil Ketua 1, 2 dan 3 yang sudah hadir di saat ini. Dan rapat ini akan langsung dipimpin oleh Wakil Ketua 3, Ibu Mince Anayawan SCMAPD.
2: Mince Anayawan sedang ekonomi magister pendidikan, dengan hormat disilahkan.
1: Kita ikuti seperti apa pembukaan sidang di saat ini. Selamat mendengarkan.
3: Hadirin serta sidang dewan yang kami hormati, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti Astu Namo Buddhaya, salam kebajikan, Jau Suba. Sesuai dengan daftar hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang ada pada jumlah 31 orang anggota Dewan terhormat, pada siang hari ini telah berkenan hadir 25 orang, sakit 1 orang, izin 5 orang, tanpa keterangan kosong. Dengan demikian, sesuai tata tertib Dewan, maka rapat paripurna ke-6 Dewan telah memenuhi forum untuk dapat dibuka. Untuk itu, dengan terlebih dahulu memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan atas izin perkenan sidang paripurna, skors pada rapat paripurna ke-5 kami cabut, dan rapat paripurna ke-6 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan dan kelompok khusus, serta pengambilan keputusan DPRK terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026, kami nyatakan dibuka. Yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor, yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan, yang saya hormati Saudara Penjabat Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli, kepala-kepala OPD, pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Yang saya hormati Sekretaris Dewan dan hadirin sekalian, serta saudara-saudara terkasih masyarakat Biak Numfor dimanapun saudara berada, yang berkesempatan mengikuti dan mendengarkan secara langsung siaran langsung Lembaga Penyiaran Publik RRI Biak yang dipancarkan dari ruang sidang utama DPRK Kabupaten Biak Numfor. Salam hormat untuk saudara-saudara sekalian. Hadirin serta sidang dewan yang kami hormati.

0: memasuki agenda pertama, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan dan kelompok khusus Dewan. Kesempatan pertama kami mengundang dengan hormat juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan untuk dapat menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Kepada juru bicara fraksi kami persilahkan.
1: Pendengar, kita akan dengarkan seperti apa ya penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan yang langsung disampaikan dari juru bicara dari fraksi PDIP yang saat ini tengah melangkah menuju podium utama dan siap untuk memaparkan seperti apa pendapat akhir dari fraksi-fraksi Dewan yang disampaikan langsung dari juru bicara dari fraksi PDIP Perjuangan. Kita dengarkan bersama.
2: Pendapat akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Biak Numfor terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Biak Numfor tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 disampaikan dalam rapat paripurna ke-6 masa sidang ketiga tahun sidang 2026 pada hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 disampaikan oleh Andries Mansbors, Sarjana Ilmu Sosial, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRK Biak Numfor. Salam damai, sukacita dan sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti Astu Namo Buddhaya Salve Salam Rahayu. Yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor dan Saudara Wakil Bupati Biak Numfor. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRK Biak Numfor. Yang kami hormati Saudara PJ Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten 1, para pejabat Eselon 2, Eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRK Biak Numfor bersama staf. Yang kami hormati para tamu undangan, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Dan yang kami cintai dan banggakan masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang mengikuti penyampaian pendapat akhir dari fraksi PDI Perjuangan. Sebelum fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat akhir fraksi, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRK Biak Numfor dalam keadaan sehat walafiat. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan rasa duka cita mendalam atas berpulangnya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Bapak Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra, putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno dan Ibu Fatmawati pada hari ini tanggal 26 September tahun 2026. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan, serta segala amal dan pengabdian beliau mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Rapat Dewan yang terhormat, setelah mendengarkan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi, kelompok khusus, laporan banggar, serta mencermati dinamika pembahasan dalam komisi-komisi terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Biak Numfor

0: tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah Kabupaten Biak Numfor pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebesar 1.393.262.963.660 rupiah, meningkat menjadi 2,34% dari APBD induk tahun anggaran 2026 yang terdiri dari A. Pendapatan asli daerah sebesar 48 miliar rupiah, meningkat menjadi 27% dari pendapatan asli daerah dan APBD induk tahun anggaran 2026 hasil optimalisasi pada masing-masing jenis PAD. B. Pendapatan transfer sebesar 1.242.562.943.160 rupiah, meningkat menjadi 2,18% dari APBD induk tahun anggaran 2026. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 102.700.000.000 rupiah, menurun menjadi 7,3% dari APBD induk tahun anggaran 2026. 2. Belanja daerah sebesar 1.442.631.763.160 rupiah, meningkat menjadi 2,25% dari APBD induk tahun anggaran 2026. 3. Penerimaan pembiayaan sebesar 74.938.800.000 rupiah, menurun dari 0,24% dari APBD induk tahun anggaran 2026. Pengeluaran pembiayaan sebesar 25.570.000.000 rupiah, tidak mengalami perubahan dari APBD induk tahun anggaran 2026. 4. Maka struktur pembiayaan neto pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 adalah sebesar 43.368.800.000 rupiah, menurun menjadi 0,42% dari APBD induk tahun anggaran 2026 dengan silpa nihil. Rapat dewan yang terhormat, fraksi juga memberikan catatan rekomendasi agar menjadi perhatian pemerintah daerah di masa mendatang, yaitu 1. Fraksi PD Perjuangan mengapresiasi jawaban dan komitmen pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Biak Numfor dalam mempercepat transformasi digitalisasi oleh pajak dan retribusi, serta meningkatkan sinergitas pendataan dan pemungutan bersama OPD teknis. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi PAD dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dan pertumbuhan usaha masyarakat. Kedua, fraksi PDI Perjuangan meminta pokok-pokok pikiran atau pokir anggota DPRK agar mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya aspirasi yang bersifat emergensi dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih. Mengingat telah memasuki tahun kedua, fraksi meminta minimal terdapat aspirasi prioritas yang dapat sudah ditindaklanjuti atau direalisasikan. Hal ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama dan menjaga kredibilitas anggota DPRK dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ketiga, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar potensi pendapatan asli daerah, hasil temuan dan rekomendasi tim pansus DPRK agar menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti dan optimalkan sebagai sumber penerimaan daerah. Untuk memastikan tindak lanjut berjalan efektif, perlu dilakukan koordinasi intensif antara tim pansus DPRK dan tim peningkatan PAD pemerintah kabupaten sekurang-kurangnya 3 bulan sekali guna mengevaluasi perkembangan, kendala, langkah konkret dalam dalam optimalisasi pendapatan asli daerah. Saudara Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan Dewan, para anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia. Dengan mempertimbangkan komitmen pemerintah daerah, maka dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan ditetapkan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan tetap memperhatikan penyempurnaan teknis dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin atas segala perhatian dan kerjasama seluruh pihak, kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai langkah kita dalam membangun Kabupaten Biak Numfor yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Salam damai, sukacita, dan sejahtera bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Sadu, Sadu, Rahayu, Siowi, Ma, Kasumasa. Biak 26 September 2026, Fraksi PDI, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, DPRK Biak Numfor, Ketua Fraksi, Joy Peggy Kaviar AMD.com, Wakil Ketua Legiran Sarjana Hukum, Sekretaris Fraksi Andris Mansuar SOS, Anggota Fraksi Abdul Manan SOS MM, Anggota Fraksi Daniel Rumanasin ST. Merdeka! Merdeka! Selesai.
1: Iya, pendengar, baru saja kita dengarkan seperti apa pendapat terakhir dari fraksi PDIP yang disampaikan langsung dari anggota juri bicara fraksi Anies Mansbawar yang telah menyerahkan ke ketua wakil ketua tiga, kemudian bersalaman ke wakil ketua dua, satu dari ketua DPRK dan Bupati Biak Numfor, kemudian kembali ke tempat duduk semula.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan terhormat Saudara Andris Mansbawar Estos yang menyampaikan pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan. Kesempatan selanjutnya kami mengundang dengan hormat juru bicara dari fraksi Golkar untuk dapat menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Kepada juru bicara fraksi kami persilahkan.
1: Selanjutnya mendengar juru bicara dari fraksi Golkar yang disampaikan langsung dari juru bicara Eva Christian yang saat ini siap berada di podium utama dan
3: pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 disampaikan pada rapat paripurna ke-6 pada masa sidang 3 tahun 2026 dibacakan oleh Ever Christian Eskom. Yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor, Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Biak Numfor, Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRK Biak Numfor, Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Yang terhormat Saudara Sekretaris Dewan, Yang terhormat para asisten, para staf ahli, dan kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, yang saya banggakan dan seluruh staf Sekretariat Dewan Kabupaten Biak Numfor yang selalu setia memberikan dukungan administratif atas kelancaran tugas-tugas Dewan. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor di mana saja yang sedang mengikuti rapat paripurna DPRK Biak Numfor. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jauh Subah. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih, penyertaan, dan anugerah-Nya, kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk menghadiri sidang paripurna DPRK Biak Numfor di paripurna ke-6, masa sidang ketiga, guna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, kelompok khusus DPRK, dan laporan pansus pendapatan asli daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026. Saudara Bupati, Wakil Bupati, dan anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami, Fraksi Partai Golongan Karya, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati, Saudara Pejabat Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli, kepala-kepala OPD, Saudara Sekretaris Dewan, beserta staf DPRD Kabupaten Biak Numfor yang sudah bekerja maksimal mendukung proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 yang dapat berjalan sesuai rencana dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga sumbangsi yang sudah diberikan benar-benar berarti dan berguna bagi masyarakat daerah Kabupaten Biak Numfor yang kita cintai. Saudara Bupati, Wakil Bupati, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin sekalian, Fraksi Partai Golongan Karya setelah mendengar dan mencermati jawaban pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor terhadap laporan-laporan komisi-komisi Dewan, laporan pansus PAD, maka Fraksi Partai Golongan Karya memandang perlu untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran dan rekomendasi yang menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebesar 1.393.262.943.160 rupiah, yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 48 miliar, pendapatan transfer sebesar 1.242.562.942.943.160 rupiah, lain-lain pendapatan yang desas sebesar 102.700.000, belanja daerah sebesar 1.442.631.743.160 rupiah. Pembiayaan daerah pada APBD tahun anggaran 2026 berasal dari A. penerimaan pembiayaan sebesar 74.938.800.000 rupiah. Pengeluaran pembiayaan sebesar 25.570.000, sehingga struktur perubahan APBD tahun anggaran 2026 adalah menganut defisit sebesar 49.368.800.000 rupiah. 4. Rekomendasi dukungan Fraksi Partai Golongan Karya. Fraksi Partai Golongan Karya memberikan dukungan kepada pemerintah daerah terhadap laporan hasil kerja komisi-komisi sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Golongan Karya memberikan apresiasi dan dukungan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat layanan integrasi satu data melalui penguatan media center dan data center di tahun 2027. 2. Fraksi Partai Golkar memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan anggaran perubahan APBD tahun 2026 tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik dengan memperhatikan prioritas nasional, regional, dan daerah. 3, fraksi Partai Golongan Karya mengapresiasi jawaban dan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi dan perencanaan renovasi beberapa kantor OPD yang melakukan pelayanan publik langsung kepada masyarakat, diantaranya renovasi kantor Dukcapil dan perencanaan penambahan fasilitas penunjang perekaman e-KTP di lapangan. 4, fraksi Partai Golongan Karya memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menganggarkan biaya pendukung bagi petugas pemadam kebakaran yang melakukan shift jaga pada posko tanggap bencana di kantor BPBD. 5, fraksi Partai Golongan Karya mengapresiasi dan memberikan dukungan terhadap penyelesaian kodifikasi kampung pemekaran terdiri dari kampung Yafdas menjadi Kampur Warampur, Kampung Sorido menjadi Sorido, dan Kampung Wodu Makuker menjadi Kampung Wodu oleh pemerintah daerah, dan penyelesaian pemilihan pemungutan suara pada 6 kampung yang diharapkan dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar memiliki kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan di masyarakat pada 6 kampung dimaksud. Fraksi Partai Golongan Karya memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk melakukan promosi yang dianggap perlu melalui media digital dan sosial media, kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata, agen perjalanan, hotel, maskapai, komunitas budaya, dan serta penyelenggaraan promosi pada event pariwisata di tingkat nasional dan internasional. 7, Fraksi Partai Golongan Karya memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan melalui dinas sosial dengan selalu mengupdate data penerima bantuan sosial untuk menjamin bahwa bantuan tersebut tepat sasaran ke penerima manfaat. 8, Fraksi Partai Golongan Karya memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, khususnya dalam sisa waktu 3 bulan tahun anggaran 2026, penguatan yang optimal tersebut mencakup seluruh potensi PAD, baik yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi maupun penerimaan lainnya yang sah, termasuk percepatan penyelesaian dan penyetoran tindak lanjut atas temuan yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9, Fraksi Partai Golongan Karya memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam tahapan perencanaan, regulasi, dan pengawasan guna membangun sinergitas antara DPRK dan pemerintah daerah guna mewujudkan stabilitas keuangan dan kemandirian fiskal daerah. Saudara Bupati, Wakil Bupati, dan anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin sekalian, akhirnya Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Dewan dan segenap anggota Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat Fraksi Partai Golongan Karya. 2, Saudara Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran eksekutif yang berkenan mengikuti rapat paripurna DPRK ini dengan setia mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan. Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Golongan Karya terhadap rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2026. Untuk selanjutnya, Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan menerima rancangan peraturan daerah terhadap perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2026 untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Biak Numfor tentang APBD perubahan tahun 2026. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Kasumasa Syowi. Biak 26 September 2026, Fraksi Partai Golongan Karya DPRK Biak Numfor. 1, Ketua Yohanes Salo SH. 2, Sekretaris Ever Christian Eskom. 3, Anggota Noah Kray SPD.
1: Ya, pendengar, kalau kita dengarkan bersama seperti beberapa takdir fraksi Golkar yang disampaikan langsung oleh Bapak Eva Christian dan telah menyerahkan ke Wakil Ketua 3, kemudian bersalaman ke Wakil Ketua 2, 1, dan Ketua DPRK Biak Numfor, kemudian bersalaman juga ke Bupati Biak Numfor dan PJ Sekda.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan terhormat Saudara Ever Christian Eskom yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Golkar. Kesempatan berikut kami mengundang dengan hormat juru bicara dari fraksi Nasdem PKS untuk dapat menyampaikan pendapat akhir fraksi. Kepada juru bicara fraksi kami persilakan.
1: Juru bicara dari fraksi Nasdem PKS saat ini sudah siap. menuju ke podium utama dan tengah melangkah dan memberikan hormat. Kedua, langsung ketua 1, 2, dan 3 di PLK bersama Bupati. Dan saat ini telah melangkah ke podium utama. Sesaat lagi kita akan dengarkan seperti apa penyampaian dari juru bicara dari fraksi Nasdem PKS.
4: Pendapat akhir fraksi Nasdem PKS terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 disampaikan oleh Mariana M. Mirino S.A.N. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor pada sidang paripurna ke-6 masa sidang 3 tahun 2026 Sabtu 26 September 2026. Yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, serta seluruh anggota Dewan yang terhormat. Yang saya hormati, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli bupati, tenaga ahli bupati, para kepala organisasi perangkat daerah, para kepala bagian serta para pejabat eselon 3 dan 4. Yang saya hormati, Saudara Sekretaris DPRK serta seluruh staf. Yang saya hormati, para jurnalis dari berbagai mass media, baik elektronik maupun cetak, dan lebih khusus kru LPP RRI Cabang Biak, yang berkenan meliput dan menyiarkan secara langsung jalannya persidangan ini kepada publik. Yang saya hormati dan banggakan, warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang sedang mengikuti siaran langsung jalannya rapat paripurna DPR Kabupaten Biak Numfor masa sidang ketiga tahun sidang 2026, baik yang ada di Kepulauan Numfor, Kepulauan Aimando Padaido, maupun yang ada di daratan Pulau Biak yang kita cinta. Selamat siang, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salve, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan sehingga kita semua dapat melaksanakan sidang paripurna ini guna membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026. Pada sidang paripurna ke-6 pada masa sidang ke-3 tahun sidang 2026, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan, kelompok khusus Dewan, dan juga laporan Badan Anggaran Dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026. Rapat paripurna Dewan terhormat dan hadirin yang kami hormati, dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, maka fraksi Nasdem PKS memandang penting untuk memberikan pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026 pada sidang paripurna ke-6 pada masa sidang ke-3 tahun sidang 2026. Dokumen ini merupakan instrumen strategi yang menentukan arah pembangunan daerah, alokasi sumber daya dan prioritas kebijakan selama periode tertentu. Penyampaian pendapat akhir ini bertujuan untuk A. Memberikan evaluasi konstruktif terhadap substansi dan proses dalam penyusunan APBD perubahan tahun 2026. B. Menyampaikan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui hearing dialog, kunjungan kerja, dan forum-forum partisipatif. C. Menegaskan posisi politik fraksi Nasdem PKS dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat serta mengkritisi hal-hal yang dinilai belum maksimal terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, Fraksi Nasdem PKS menyampaikan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapat asli daerah harus benar-benar serius untuk dilakukan karena kami melihat alokasi belanja daerah yang masih minim besar dibandingkan pendapat daerah. Fraksi Nasdem PKS menyampaikan masukan agar mengevaluasi kinerja seluruh ke-13 OPD pemungut agar menginventarisasi dan mengembangkan potensi-potensi sumber PAD secara lebih komprehensif. Fraksi Nasdem PKS berkomitmen untuk terus mendorong tata pemerintah yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Kami sungguh percaya bahwa pembangunan yang berkeadilan hanya dapat terwujud apabila proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara terbuka, berbasis data, dan melibatkan partisipatif aktif masyarakat. Oleh karena itu, pendapat akhir ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab politik, tetapi juga sebagai wujud komitmen kami dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan. Fraksi Nasdem PKS merekomendasikan agar pemerintah daerah melihat dengan jelas atas kebijakan pemerintah pusat, di mana pemerintah daerah lebih intens membangun komunikasi di pusat, agar kita dapat menerima asas manfaat atas kebijakan pusat dalam program prioritas yang terdapat 18 program unggulan tersebut. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, setelah mendengarkan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi, kelompok khusus, laporan banggar, serta mencermati dinamika pembahasan di dalam komisi-komisi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026, maka dengan ini, kami dari fraksi Nasdem PKS menyampaikan struktur perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2026 sebagai berikut. 1. Jumlah pendapatan daerah 1.393.262.943.160 rupiah. 2. Jumlah belanja daerah 1.434.731.743.160 rupiah. Total defisit 49.368.800.000 rupiah. 3. Penerimaan pembiayaan 74 1.938.800.000 rupiah. Pengeluaran pembiayaan 25.570.000.000 rupiah. Pembiayaan neto 49.368.800.000 rupiah. Silpa nihil. Berdasarkan peraturan perundang-undangan PMK nomor 75 tahun 2024 mengenai ambang batas defisit, maka dengan demikian fraksi Nasdem PKS DPRK Biak Numfor menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026 dapat ditetapkan sebagai dokumen peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026. Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Demikian penyampaian pendapat akhir fraksi Nasdem PKS DPRK Biak Numfor terhadap pembahasan Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di dalam pengambilan keputusan pada masa sidang 3 sidang paripurna ke-6 pada tahun 2026. Sekian. Siowi Ma Kasumasa. Jo Suba. Struktur fraksi Nasdem PKS, Ketua Mariana M. Mirino S.A.N., Wakil Ketua Anwar Akbar M. S.E.M.H., Sekretaris Alfrida Pandin Tumanan, Anggota Adrianus Mambobo S.Pd. M.M.
1: Telah kita dengarkan bersama pendengar dari fraksi Nasdem PKS, ini menyampaikan pendapat akhir dari fraksi Nasdem PKS. Oleh Ibu Mariana Magdalena Mirino ya, dan telah menyerahkan paparan ya akhir dari fraksi Nasdem ke Wakil Ketua 3 DPRK, kemudian bersalaman ke Ketua 2, Ketua 1 dan Ketua DPRK dan juga Bupati Biak Numfor, dan saat ini tengah melangkah ke PJ Sekda dan selanjutnya akan kembali ke tempat duduk semula.
2: Terima kasih, kami sampaikan kepada anggota dewan yang terhormat, Saudara Mariana M. Mirino, S.A.N., yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Nasdem PKS. Kesempatan berikut kami mengundang dengan hormat juru bicara dari fraksi Amanat Perubahan untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Kepada juru bicara fraksi, kami persilahkan.
1: Juru bicara dari fraksi Amanat Perubahan yang saat ini tengah melangkah menuju podium utama, dan sesaat lagi kita akan dengarkan seperti apa dari fraksi Amanat Perubahan ini menyampaikan pendapat dari akhir fraksinya. Kita dengarkan bersama.
5: Pemandangan akhir fraksi Amanat Perubahan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 disampaikan pada rapat paripurna ke-6 masa sidang 3 tahun sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor Sabtu 26 September 2026 dibacakan oleh Elias Sanadi. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten setda, pada staf ahli Bupati, kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Yang kami hormati para kepala organisasi perangkat daerah, kepala badan, perangkat dan unit pelaksana teknis daerah, pejabat eselon 3 dan 4 dalam jajaran pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Yang kami hormati Saudara Sekwan beserta seluruh jajaran staf DPRK Biak Numfor yang terus setia bekerja mempersiapkan persidangan ini. Dan yang kami kasihi dan hormati segenap masyarakat Biak Numfor di mana saja berada yang sementara mengikuti proses persidangan hari ini dan mendengarkan penyampaian pandangan akhir fraksi Amanat Perubahan yang disiarkan langsung dari ruang persidangan utama DPRK Biak Numfor melalui Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Cabang Biak. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia-Nya yang besar sehingga kita diberikan kesehatan dan berkat kehidupan yang baik sehingga kita masih dapat hadir untuk mengikuti kegiatan sidang paripurna DPRK di saat ini dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 di ruang sidang utama DPRK. Saudara Bupati, Wakil Bupati, serta Dewan Terhormat dan undangan sekalian. Mencermati jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi, kelompok khusus, badan anggaran, serta Bappenperda di DPRK Biak Numfor, dan juga jawaban pemerintah terhadap hasil kerja Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3. Maka, fraksi Amanat Perubahan yang adalah konfigurasi Partai Amanat Nasional, Partai PAN, dan Partai Garda Republik Indonesia, Partai Garuda, mengapresiasi berbagai capaian yang diraih dan tetap meminta perhatian pada capaian pembangunan yang belum maksimal. Saudara Bupati, Wakil Bupati, serta Dewan Terhormat dan undangan sekalian, setelah mencermati nota keuangan dokumen rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026, hasil pembahasan bersama pemerintah daerah serta jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan fraksi Amanat Perubahan menyampaikan beberapa catatan dan sikap akhir sebagai berikut. Setelah mencermati nota keuangan dokumen rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026, hasil pembahasan bersama pemerintah daerah serta jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan fraksi Amanat Perubahan menyampaikan beberapa catatan dan sikap akhir sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar 1.393.262.943.160 rupiah. Fraksi Amanat Perubahan memahami bahwa perubahan target pendapatan merupakan bagian dari penyesuaian terhadap perkembangan pelaksanaan APBD, potensi penerimaan daerah, serta perubahan alokasi transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun demikian, fraksi menegaskan bahwa peningkatan target pendapatan harus diikuti dengan langkah konkret dan terukur agar target tersebut benar-benar dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2026. 2. Belanja daerah. Belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar 1.442.631.743.160 rupiah. Fraksi Amanat Perubahan memandang bahwa peningkatan belanja harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah. 3. Pembiayaan daerah. Pada perubahan APBD tahun 2026, penerimaan pembiayaan daerah ditetapkan sebesar 74.938.800.000 rupiah, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar 25.570.000.000 rupiah. Dengan demikian, pembiayaan neto pada perubahan APBD tahun 2026 sebesar 49.368.800.000 rupiah. Fraksi mencermati bahwa struktur pembiayaan tersebut perlu dikelola secara hati-hati dan transparan. Setiap penerimaan pembiayaan harus memiliki dasar yang jelas dan pengelolaannya harus diarahkan untuk mendukung keseimbangan APBD serta kepentingan pembangunan daerah. Dengan struktur tersebut, Silva pada perubahan APBD tahun 2026 ditetapkan sebesar 0 rupiah. Fraksi meminta agar pemerintah daerah menjaga konsistensi antara target pendapatan belanja dan pembiayaan sehingga pelaksanaan APBD tidak menimbulkan persoalan fiskal pada akhir tahun anggaran. Saudara Bupati, Wakil Bupati, serta Dewan Terhormat dan undangan sekalian. 4. Catatan dan rekomendasi Fraksi Amanat Perubahan. Berdasarkan keseluruhan pembahasan, Fraksi Amanat Perubahan menyampaikan beberapa catatan penting. Pertama, pemerintah daerah harus meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak, retribusi, pengelolaan aset daerah, BUMD, dan sumber-sumber ekonomi daerah yang sah. Kedua, target pendapatan harus disusun berdasarkan potensi real dan kemampuan daerah untuk merealisasikannya. Ketiga, setiap peningkatan belanja harus mempunyai dasar kebutuhan yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keempat, belanja modal perlu diperkuat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kelima, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap seluruh OPD agar pelaksanaan anggaran tidak hanya menggelar penyerapan tetapi juga mencapai hasil dan manfaat pembangunan. Keenam, program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di distrik dan kampung harus mendapatkan perhatian yang memadai. Ketujuh, pemerintah daerah perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti. Kedelapan, pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan antara kemampuan pendapatan belanja dan pembiayaan agar APBD tetap sehat dan berkelanjutan. Sikap akhir fraksi. Saudara Bupati, Wakil Bupati, serta Dewan Terhormat dan undangan sekalian, setelah mencermati dan membahas secara menyeluruh rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya, serta memperhatikan penjelasan dan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan fraksi, maka fraksi Amanat Perubahan menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Persetujuan ini disertai dengan catatan bahwa seluruh masukan, koreksi, saran, rekomendasi fraksi yang telah disampaikan dalam proses pembahasan hendaknya menjadi perhatian pemerintah daerah dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026. 6. Penutup. Fraksi Amanat Perubahan berharap agar perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat dilaksanakan segera, konsisten, serta bertanggung jawab. Dan pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat kemandirian fiskal, mempercepat pembangunan infrastruktur. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan masyarakat di kampung-kampung. Semoga seluruh proses penganggaran dan pelaksana APBD ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya, saing, inklusif, dan berkelanjutan melalui masyarakat yang cerdas dan mandiri. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri pandangan akhir fraksi amanat perubahan, izinkan kami menyampaikan sebuah kalimat, bukan puisi. Sebuah kalimat yang berbahasa Biak atau berbahasa Biak. Sebuah kalimat inspiratif yang mendorong kita untuk tetap bersatu dan bekerja. Mengorama kobeoser ma kobawes supine. Ulangi. Mengorama kobeoser ma kobawes supine. Mari kita bersatu untuk membangun daerah ini. Tepuk tangan dulu. Mengakhiri pandangan akhir fraksi amanat perubahan, kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta seluruh jajarannya yang sudah menghadiri dan mendukung terlaksananya sidang paripurna ini, juga kepada Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRK Biak Numfor yang setia menghadiri serta memberikan masukan, koreksi, dan klarifikasi dalam persidangan ini. Apresiasi khusus juga kami sampaikan bagi LPP RRI Cabang Biak dan pimpinan Sekretariat Dewan DPRK Biak Numfor bersama seluruh jajarannya yang bekerja dengan baik menyiapkan pelaksanaan sidang paripurna ini. Semoga Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita sekalian. Biak, 26 September 2026. Fraksi Amanat Perubahan, Nicholas Otoko, Sarjana Ekonomi Ketua. Yohanes O. Amboki, Sarjana Ekonomi Master Hukum, Wakil Ketua, Merangkap Anggota. Elias Anadi, Sarjana Pendidikan, Sekretaris, Merangkap Anggota. Hayat Mesir, Anggota. Sekian dan terima kasih. Shalom Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om. Sadu, Sadu, Salam Kebajikan, Siowi, Makasubasa. Selesai.
6: Karena itulah tadi penyampaian dari juru bicara fraksi Amanat Perubahan, Elias Anadi, yang baru saja menyampaikan pendapat akhir dari fraksinya dan kemudian menyerahkan pendapat tersebut ke Wakil Ketua 3 DPRK Biak Numfor, kemudian bersalaman ke Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 1, Ketua DPRK, dan juga saat ini menuju ke Bupati Biak Numfor untuk bersalaman juga. Setelah itu memberikan hormat dan kemudian menuruni tangga dan dilanjutkan dengan bersalaman ke PJ Sekda dan kemudian staf ahli dan kembali ke tempat.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Elias Anadi SPD yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Amanat Perubahan. Kesempatan berikut kami mengundang dengan hormat juru bicara dari fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Kepada juru bicara fraksi kami persilahkan.
6: Fraksi Kebangkitan Bangsa, Ibu Meti Karangan yang saat ini tengah melangkah menuju ke podium utama, namun sebelumnya memberikan hormat terlebih dahulu ke Bupati dan juga Ketua, Wakil Ketua 1 dan 2 di 3 DPRK Biak Numfor, dan saat ini siap menuju podium utama Dan setelah kita akan dengarkan seperti apa pendapat akhir dari fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa.
7: Pendapat akhir fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Disampaikan pada rapat paripurna ke-6 masa sidang 3 tahun sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor Sabtu 26 September 2026. Dibacakan oleh Meti Karangan SAP. Yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, serta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, serta hadirin yang kami hormati. Yang saya hormati, Saudara Pejabat Sekretaris Daerah beserta para pejabat Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4 di lingkup pemerintahan Kabupaten Biak Numfor. Yang saya hormati dan saya kasihi rekan-rekan wartawan dan tim medis yang setia mendampingi pelaksanaan sidang paripurna kali ini. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, baik yang berada di daratan Pulau Biak, daratan Pulau Numfor, Kepulauan Padaido dan Aimando, dan seluruh masyarakat yang dapat mendengarkan pemandangan akhir ini melalui siaran langsung LPP RRI dari ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore. Pertama-tama saya mengajak, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih dapat hadir dalam mengikuti kegiatan sidang paripurna DPRK dalam rangka pembahasan Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026. Mengawali pandangan akhir fraksi, kami dari Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor menyampaikan selamat merayakan Hari Tani Nasional yang dirayakan pada hari Kamis 24 September. Kami mendukung langkah pemerintah daerah untuk terus memberdayakan petani di Biak Numfor, terlebih dengan adanya pemberian makanan gratis yang mendukung upaya ketahanan pangan lokal yang akan memberi dampak bagi petani lokal. Para petani atau kelompok pertanian Poktan, Tani Merdeka, Indonesia Cabang Biak, Numfor, dan lainnya. Harus dilihat sebagai aset daerah, aset pembangunan yang berharga, karena tantangan yang dihadapi saat sekarang adalah jumlah petani dan lahan pertanian makin menurun. Saudara Bupati, Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Mencermati jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, kelompok khusus, badan anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, dan juga jawaban pemerintah terhadap hasil kerja Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3, maka Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa memberikan apresiasi atas tanggapan yang diberikan. Walau disadari, ada beberapa hal yang mesti perlu didalami lagi. Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menetapkan tema pembangunan yaitu penguatan pondasi kesejahteraan berbasis sumber daya manusia. Tentu menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan tema pembangunan tersebut. ketika dilakukan efisiensi yang cukup besar dan di sisi lain daya serap anggaran yang begitu yang belum maksimal, ditambah lagi beberapa permasalahan di pendapatan daerah yang mana salah satunya mengenai perubahan-perubahan regulasi dari pemerintah pusat dan persoalan lain yang dihadapi. Sebagai mitra kerja, fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa mendukung langkah yang diambil pemerintah daerah, tentu dengan membangun

tahun anggaran 2026 sebesar 1.393.262.943.160 rupiah yang terdiri dari A. Pendapatan asli daerah sebesar 48 miliar B. Pendapatan transfer sebesar 1.242.542.562.943.160 rupiah. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 102.700.000.000 rupiah. 2. Belanja daerah dialokasikan sebesar 1.442.631.743.160 rupiah dengan rincian A. Belanja operasi sebesar 1.100.447.569.000,26 sen. B. Belanja modal dianggarkan sebesar 92.026.294.889 rupiah. C. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar 9.750.000.000 rupiah. D. Belanja transfer dianggarkan sebesar 240.407.878.370,74 sen. 3. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026 berasal dari A. Penerimaan pembiayaan sebesar 74.938.800.000 rupiah. B. Pengeluaran pembiayaan sebesar 25.570.000.000 rupiah. Sehingga struktur perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026 adalah menganut defisit sebesar 49.368.800.000 rupiah. Saudara Bupati, Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Dengan demikian, Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor setelah mencermati jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi, kelompok khusus, laporan badan anggaran, dan juga terhadap hasil kerja komisi-komisi, maka Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026 untuk dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026. Saudara Bupati, Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sekalipun menerima untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor tetap memberikan catatan agar menjadi perhatian pemerintah daerah di masa mendatang, yaitu 1. Lebih memperhatikan siklus perencanaan dan penganggaran daerah agar tepat waktu. 2. Melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap peraturan daerah.

0: atau peraturan bupati tentang retribusi daerah sesuai dengan kondisi saat ini dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan juga membuat regulasi daerah yang menunjang visi misi bupati yang mengarahkan masyarakat Biak menjadi cerdas, sehat, dan mandiri. 3. Pemerintah daerah harus memperhatikan baik terkait sarana dan prasarana serta kualifikasi, kompetensi, dan ketersediaan guru di tiap sekolah, tenaga kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan yang ada sehingga berdampak meningkatkan kualitas pembangunan manusia, terutama sekolah dan sarana kesehatan yang berada di pinggiran Kepulauan Aimando Padaido, Pulau Numfor, mohon diperhatikan serius. 4. Pemerintah daerah secara bertahap dan berkesinambungan melatih tenaga lokal yang bisa menjadi instruktur di KLK, Dinas Tenaga Kerja, karena akan menjadi aset bagi daerah. Juga membina dan memberdayakan generasi muda yang berpotensi menjadi pelaku ekonomi kreatif. 5. Pemerintah daerah konsisten menerapkan disiplin. Pemerintah daerah konsisten menerapkan disiplin ASN, terutama kantor pelayanan publik yang ada di daerah pinggiran dan kepulauan. Masyarakat harus dipastikan menerima pelayanan publik yang berkualitas. Yang keenam, pemerintah daerah serius menyelesaikan kodifikasi 3 kampung, yaitu Kampung Sorido, Warampur Yabdas, dan Wodu Makuker, termasuk kampung-kampung yang belum melakukan pemilihan kepala kampung. 7. Mohon pemerintah daerah melengkapi kebutuhan gedung bengkel KIR pada Dinas Perhubungan untuk tahun depan. 8. Bagi OPD yang berhasil meningkatkan target pendapatan PAD, pemerintah daerah memberikan penghargaan sebesar 10% dari besaran nominal yang dihasilkan guna membantu operasional OPD yang bersangkutan. Saudara Bupati, Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Demikian penyampaian pemandangan akhir Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor pada sidang paripurna kali ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan aktivitas keseharian. Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, Ketua Meti Karangan SAP, Wakil Ketua Muhammad Maka Arif STMM, Sekretaris Habel Wanma, anggota Oktavianus Yarangga, 2 Adrianus Rumbarar ST. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat selalu. Selesai.
1: Negara telah tadi penyampaian pendapat akhir Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa yang disampaikan langsung oleh Ibu Meti Karangan, dan saat ini tengah meninggalkan podium utama, kemudian melangkah menuju ke Wakil Ketua 3 untuk menyerahkan pendapat akhir dari fraksi, kemudian bersalaman ke Wakil Ketua 2, 1 Ketua DPRK, kemudian ke Bupati Biak Numfor, dan saat ini di tengah menghuni anak tangga untuk juga bersalaman ke PC Sekda, Asisten Sekda Biak Numfor.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat, Saudara Meti Karangan SAP, yang telah menyampaikan pendapat akhir Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa. Kesempatan berikut kami mengundang dengan hormat juru bicara dari Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Kepada juru bicara fraksi kami persilahkan.
1: Juru bicara dari Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia saat ini mulai melangkah menuju ke podium utama, dan kita akan dengarkan juga seperti apa pendapat dari Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia. Kita dengarkan bersama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor disampaikan pada rapat paripurna ke-6 masa sidang 3 tahun sidang 2026 Sabtu 26 September 2026 disampaikan oleh Leirum Paidus. Yang saya hormati Saudara Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, serta anggota DPRK Biak Numfor, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, beserta para pejabat Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4, di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Biak Numfor. Yang saya hormati Saudara Sekretaris DPRK Biak Numfor beserta seluruh staf. Yang saya hormati dan saya kasihi rekan-rekan wartawan atau para jurnalis. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, baik yang berada di daratan Pulau Biak, daratan Pulau Numfor, Kepulauan Padaido dan Aimando, dan seluruh masyarakat yang mendengarkan pendapat akhir fraksi melalui siaran langsung LPP RRI dari ruang sidang utama DPRK Biak Numfor. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia pada kesempatan yang berbahagia ini, patutlah kiranya kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih dapat hadir di ruang sidang utama DPRK Biak Numfor dalam rangka mengikuti jalannya penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Melalui kesempatan ini, Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor atas kesungguhannya untuk mengikuti jalannya rapat-rapat paripurna Dewan dan rapat kerja alat kelengkapan Dewan dalam rangka menyatukan persepsi dalam membahas seluruh dokumen perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Pimpinan sidang yang telah memberikan waktu dan tempat untuk menyampaikan pendapat akhir pada kesempatan ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Mencermati jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi dan laporan hasil kerja Komisi DPRK Biak Numfor terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026, maka Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia berpendapat bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 untuk lebih difokuskan dan diarahkan untuk mensinkronkan dan merasionalkan sisa anggaran pada seluruh organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam sisa waktu tahun anggaran yang secara efektif tersisa cuma tinggal 2 bulan lagi. Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia menyadari bahwa dengan kemampuan keuangan yang terbatas, yang hanya mengandalkan pendapatan daerah dari transfer dana perimbangan dan dana kode konsentrasi, tentu akan menambah kompleksitas persoalan dalam perencanaan penganggaran belanja daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus berupaya merumuskan strategi dan langkah-langkah solutif atas permasalahan utama yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Merespon jawaban pemerintah terkait rencana renovasi Sekolah Santo Yosef 1, Biak serta rencana verifikasi fisik SD Negeri di Kampung Yenusi, Distrik Biak Timur, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia, PSI P3, menyampaikan catatan kritis dan rekomendasi strategis sebagai berikut. 1. Kami mendesak dinas terkait, dinas teknis, untuk segera menetapkan jadwal verifikasi fisik di SD Negeri Yenusi Yadibur Korpamber dan Sekolah Santo Yosef 1 Biak agar data kondisi real sekolah segera didapatkan tanpa penundaan di sisa tahun anggaran ini. Mengingat pentingnya keselamatan dan kenyamanan belajar anak-anak, kami meminta pemerintah daerah menempatkan kedua sekolah tersebut pada skala prioritas utama dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Jika kapasitas fiskal daerah dalam APBD perubahan ini terbatas, kami merekomendasikan renovasi dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan ruang kelas berisiko tinggi atau rusak berat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia menyatakan pendapat akhir. Pertama, materi rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026 dengan komposisi anggaran pendapatan daerah dianggarkan sebesar 1.393.262.943.160 rupiah. B. Belanja daerah dianggarkan sebesar 1.442.631.743.160 rupiah. C. Defisit dianggarkan sebesar 49.368.800 rupiah. D. Pembiayaan neto dianggarkan sebesar 49.368.800 rupiah. Setelah menelaah dan mempelajari struktur anggaran, maka Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia PSI P3 menyatakan menerima rancangan peraturan daerah Kabupaten Biak Numfor tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 untuk kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan catatan sebagai berikut. 1. Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia PSI P3 mengharapkan agar pemerintah daerah untuk mengevaluasi, menata, dan mengelola pasar impres dan pasar lama. 2. Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia mengharapkan agar pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pada bagian perekonomian sekretaris daerah dalam kegiatan monitoring intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya peningkatan PAD. 3. Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia mengharapkan agar pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Badan Pusat Statistik untuk duduk bersama dalam pembahasan desil. 4. Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia mengharapkan agar pemerintah daerah untuk mengalokasikan tambahan anggaran pada Dinas Kesehatan untuk Kartu Biak Pintar dan BPJS Kesehatan. 5. Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia mengharapkan agar pemerintah daerah mengalokasikan tambahan dana untuk mengirimkan sampel screening bayi dan peserta JKN. 6. Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia PSI P3 mengharapkan agar pemerintah daerah untuk segera memproses pembentukan kelembagaan KONI dan KNPI. 7. Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia mengharapkan agar pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran Dinas Koperasi dan UMKM dalam menunjang verifikasi dan validasi dalam upaya peningkatan pemahaman, terus melakukan sosialisasi untuk menambah pemahaman masyarakat akan KDMP serta dalam peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku usaha dan membantu untuk memberikan akses pasar ke UMKM orang asli Papua. 8. Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia mengharapkan agar pemerintah daerah untuk terus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bila masuk ke dalam kategori penerima bantuan. Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan program prioritas nasional yaitu pembangunan sekolah rakyat terintegrasi yang saat ini telah berjalan di Jalan Adi Bayi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Mengingat besarnya skala proyek strategis nasional ini, kami mendesak pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi dan pengawalan melekat agar pihak penyedia jasa atau kontraktor seperti PT Waskita, pelaksana wajib melibatkan pengusaha lokal, orang asli Papua, OAP, serta menyerap tenaga kerja maupun buruh bangunan dari masyarakat orang asli Papua setempat yang ada di sekitar itu. Langkah ini sangat penting untuk meyakinkan masyarakat orang asli Papua bahwa kehadiran kebijakan dan program besar di pemerintah ini, baik pusat maupun daerah, membawa dampak kesejahteraan yang instan dan nyata bagi masyarakat orang asli Papua. Dengan pelibatan aktif pengusaha dan buruh bangunan orang asli Papua, proyek nasional ini tidak hanya membangun infrastruktur pendidikan masa depan secara fisik keluarga di kampung-kampung demi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ke-11, mengenai keterbukaan sistem e-government. Hingga saat ini, pimpinan dan anggota DPRK Biak Numfor secara kolektif sama sekali belum memiliki hak akses, modul pengawasan maupun user akun yang menandai pada aplikasi sistem informasi pemerintah daerah Republik Indonesia SIPDRI. Kami mengingatkan eksekutif bahwa transformasi digital penganggaran melalui SIPD RI diciptakan oleh pemerintah pusat untuk transparansi, di mana fungsi pengawasan dewan juga melekat di dalam sejak tahapan perencanaan. Tanpa adanya akses SIPD, bagi pimpinan dan seluruh anggota dewan, kami diposisikan buta informasi digital dalam memantau pergeseran anggaran daerah. Oleh sebab itu, kami mendesak TAPD untuk segera berkoordinasi dengan Kemendagri guna menertibkan dan menyerahkan hak akses akun SIPD bagi seluruh pimpinan dan anggota DPRK Biak Numfor demi tegaknya transparansi tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan seimbang. 12. Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia PSIP3 memandang perlu menegaskan kembali bahwa pokok-pokok pikiran pokir anggota dewan bukanlah sebuah daftar titipan kepentingan elitis legislatif. Kami ulangi lagi, pokir bukanlah titipan kepentingan 31 anggota dewan. Pokir ini adalah amanah sakral, suara murni dan representasi langsung dari jeritan hati rakyat kecil yang kami himpun melalui peluh di lapangan, baik melalui agenda reses, forum dialog, kunjungan kerja komisi-komisi di kampung-kampung, bahkan di distrik. Setiap butir usulan tersebut adalah kebutuhan darurat dan emergensi dari rakyat. Mulai dari jalan lingkungan kabupaten yang rusak, rumah yang tidak layak huni, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang rusak dan minim, hingga modal usaha mikro masyarakat kecil dan lain-lainnya. Dalam kesempatan ini, Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia memberikan apresiasi yang proporsional kepada pemerintah daerah dan TAPD atas sebagian pokir yang telah dinilai masuk ke dalam menu program kerja tahunan daerah. Namun terhadap usulan-usulan prioritas masyarakat lainnya yang belum terakomodir, kami mengingatkan agar tidak diabaikan begitu saja dengan dalil administratif. Menolak kata mengabaikan pokir yang sah sama saja mengabaikan hak hidup masyarakat Biak Numfor yang kami wakili. Penyelarasan penuh antara perencanaan anggaran eksekutif dan pokir legislatif adalah bukti konkret bahwa APBD ini dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan sepenuhnya harus kembali untuk kesejahteraan rakyat. Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Demikian penyampaian pendapat akhir Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan memberkati kita semua. Biak, 26 September 2026. Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia, Ketua Lina Tandiala SM, Wakil Ketua Lerum Payus, Sekretaris Firman SE, anggota Luter Pasan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swasti astu nama budaya. Salam kebajikan. Sebelum saya meninggalkan tempat ini, saya menyampaikan satu pantun. Tolong dijawab. Dari Papua banyak cendrawasih. Roti mengemban diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Ini pantun dari Ibu Lina. Iya. Permisi.
1: Iya. Ya, Pendekar, itu tadi penyampaian akhir dari Fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia yang disampaikan langsung oleh Bapak Lerum Paidus, dan kemudian tengah menyerahkan ke Wakil Ketua 3 DPR KB Ekno 4, kemudian bersalaman ke Wakil Ketua 2 1 dan Ketua DPR KB Ekno 4 dan juga Bupati Ekno 4. Saat ini juga tengah melangkah untuk bersalaman juga ke PJ Bu Sekda, dan setelah itu akan kembali ke tempat semula.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Lerum Paidus yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Solidaritas Persatuan Indonesia. Kesempatan yang terakhir kami mengundang dengan hormat kelompok khusus untuk menyampaikan pendapat akhirnya. Kepada juru bicara kelompok khusus kami persilakan.
1: Juru bicara kelompok khusus Ibu Yemima M. Siren saat ini tengah melangkah dan sesaat lagi akan memberikan pendapat akhir dari kelompok khusus, dan kita akan dengarkan bersama. Dan saat ini tengah menuju ke podium utama, kemudian untuk memaparkan seperti apa pendapat dari akhir kelompok khusus.
4: Pengendalian akhir kelompok khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 disampaikan pada rapat paripurna ke-6 masa sidang 3 tahun sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 26 September 2026, disampaikan oleh Yemima Marcella M. Siren. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua serta seluruh anggota DPRK Kabupaten Biak Numfor, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta pejabat Eselon 2, 3, dan 4 lingkup pemerintah Kabupaten Biak Numfor, yang saya hormati dan saya kasihi rekan-rekan wartawan dan tim medis, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, secara khusus masyarakat adat Biak. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saudara Bupati, Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan anggota Dewan serta hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan sehingga kita masih dapat diberi untuk mengikuti sidang paripurna DPRK dalam rangka pembahasan Raperda tentang perubahan APBD tahun 2026 di ruang sidang utama DPRK Biak Numfor. Hadirin sidang yang kami hormati, berdasarkan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi, kelompok khusus, badan anggaran, dan juga jawaban pemerintah terhadap hasil kerja komisi-komisi terhadap Raperda perubahan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026, kami mengapresiasi beberapa capaian pembangunan yang diraih dan mengharapkan langkah strategis pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja guna pencapaian target pembangunan secara keseluruhan di Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu, kami memandang perlu adanya perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas layanan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan tata kelola pemerintah, sehingga pelayanan publik lebih maksimal dan dilaksanakan secara konsisten guna peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, terutama orang asli Papua sesuai dengan amanat otonomi khusus. Kelompok khusus DPRK Biakulfa memberikan beberapa pokok pikiran terhadap rancangan perubahan. Yang pertama, kelompok khusus meminta pemerintah daerah agar melakukan pengawasan pengelolaan dana OSIS agar dikelola lebih baik, transparan, dan akuntabel, sehingga penggunaan dana OSIS lebih tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh orang asli Papua, secara khusus orang asli Biak. Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua Bab 21 tentang pengawasan Pasal 67, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, transparan, dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pengawasan secara berkala. 2. Dipandang perlu pendataan orang asli Biak secara berjenjang sampai pada tingkat kampung perlu mendapatkan perhatian sehingga pengelolaan dana OSIS untuk pembangunan dapat digunakan lebih baik dan tepat sasaran. 3. Kami meminta perhatian serius pemerintah daerah agar mendukung pemetaan tanah adat Biak secara partisipatif. 4. Meminta pemerintah daerah untuk memastikan agar dana hibah dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran agar penggunaan dana hibah yang bersumber dari dana otonomi khusus dapat dipertanggungjawabkan. 5. Kami meminta perhatian serius pemerintah daerah untuk memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung program strategis pembangunan daerah. Saudara Bupati, Ketua, Wakil-wakil Ketua serta hadirin yang kami hormati, berkaitan dengan perubahan APBD tahun 2026, struktur APBD sebagai berikut. Pendapatan daerah, realisasi pelaksanaan pendapatan daerah tahun 2026 sebesar 1.393.262.943.160 rupiah. Belanja daerah tahun 2006 terhasil sebesar 1.442.631.743.160 rupiah dengan total defisit 49.368.800.000 rupiah. Pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah sebesar 74.938.800.000 rupiah. Pengeluaran pembiayaan sebesar 25.570.000.000 rupiah. Pembiayaan neto sebesar 49.368.800.000 rupiah. Maka sisa anggaran APBD tahun 2026 nihil. Rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati, setelah mencermati jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi, kelompok khusus, laporan badan anggaran, dan hasil kerja komisi-komisi, maka kelompok khusus DPRK Biak Numfor menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati, demikian pendapat akhir kelompok khusus terhadap Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang disampaikan pada rapat paripurna ini. Sebelum mengakhiri penyampaian pemandangan akhir, kelompok khusus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bupati dan tim anggaran pemerintah daerah yang menyiapkan materi Raperda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 guna dibahas dalam persidangan ini. Berbagai saran, usulan, dan juga kesepakatan di dalam sidang paripurna ini mohon ditindaklanjuti. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuknya kepada kita dalam pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan. Kelompok khusus Kabupaten Biak Numfor, Yonias Prawar, Ketua, Wakil Ketua Absalom Rungkorem, Sekretaris Yemima Marcella M. Siren, Anggota Magdalena Frida Wongsiwar, Yosias Swabra, Mince Anayawan. Selesai.
1: Itu dia, kita dengar, telah kita dengarkan pendapat akhir kelompok khusus. yang saat ini kami arahkan ke Wakil Ketua 3, dan jika kemudian bersalaman ke Wakil Ketua 2 dan 1, Ketua DPRK dan juga Bupati, dan saat ini tengah kembali ke podium. Maksud kami kembali ke tempat duduk semula, kemudian bersalaman ke PJ Sekda dan juga kembali ke tempat duduk
2: semula. Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat, Saudara Yemima Marcelain Siren, SIP, yang telah menyampaikan pendapat akhir kelompok khusus. Hadirin serta sidang terhormat, setelah kita mendengarkan secara saksama pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan dari 6 fraksi dan kelompok khusus di DPRK, menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2026, dan menyarankan agar melalui mekanisme sidang, materi tersebut dapat dituangkan dalam produk Dewan. Mengacu pada ketentuan tata tertib Dewan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2026 diterima dan menyetujui untuk dibahas dan ditetapkan menjadi produk hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Untuk itu, sekali lagi ingin kami menanyakan kembali, apakah saudara-saudara setuju untuk materi ini diterima dan disahkan menjadi peraturan daerah dan keputusan DPRK? Mengacu kepada ketentuan dalam tata tertib Dewan yang mengatur tentang tata cara pengambilan keputusan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, maka terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2026 secara sungguh-sungguh dan cermat dibahas baik melalui komisi-komisi Dewan maupun melalui fraksi-fraksi Dewan dan kelompok khusus secara resmi diterima. Untuk itu, selaku pimpinan rapat, kami masih ingin menanyakan kembali kepada saudara-saudara anggota Dewan yang terhormat, apakah saudara-saudara sekalian dapat menerima dan menyetujui Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2026 sebagai keputusan Dewan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi produk Dewan berdasarkan mekanisme yang berlaku dan disahkan sebagai produk hukum Kabupaten Biak Numfor? Bagaimana? Setuju. Terima kasih. Baik, oleh karena fraksi-fraksi dan kelompok khusus telah menyatakan setuju, maka kami nyatakan bahwa DPRK Kabupaten Biak Numfor dengan resmi telah menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi keputusan Dewan. Untuk itu, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami sahkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2026. Hadirin serta sidang Dewan yang terhormat, sesuai dengan agenda rapat kita, maka masih ada agenda rapat lanjutan yang akan dilaksanakan pada saat ini, yaitu pengesahan dan penetapan hasil-hasil rapat paripurna Dewan. Namun karena acara ini merupakan agenda internal Dewan, maka rapat paripurna ke-6 ini akan kami skors beberapa saat untuk selanjutnya memberikan kesempatan dan waktu kepada Saudara Sekretaris Dewan untuk menyiapkan format-format keputusan Dewan yang akan dihasilkan. Perlu kami informasikan bahwa sesuai dengan agenda jadwal sidang, maka kita akan bertemu kembali di dalam ruang sidang terhormat ini pada pukul 19 atau jam 7 malam untuk mengikuti acara penutupan sidang paripurna DPRK Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026. Kiranya menjadi perhatian kita semua. Atas perkenan sidang paripurna, rapat ini kami nyatakan diskors. Sekian dan terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati.
5: Sidang paripurna dewan yang kami hormati, demikian sidang paripurna ke-6 sore hari ini. Selanjutnya
6: dan demikian mendengar rapat sidang paripurna ke-6 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus yang telah kami siarkan secara langsung dari ruang sidang utama DPRK Biak Numfor dengan sidang paripurna DPRK Biak Numfor masih sidang ketiga tahun sidang 2006 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 di Kabupaten Biak Numfor. Dan nanti pada pukul 19 atau jam 7 malam nanti kita akan mendengarkan penutupan sidang paripurna yang juga disiarkan langsung oleh dari ruang sidang utama DPRK Biak Numfor. Dan kami tim pelaksana kegiatan secara langsung dari ruang sidang utama DPRK Biak Numfor, penanggung jawab adalah Kepala PPR Biak, produser Mawati Pinontoan, pengarah acara Roni Leluan, pengarah teknik dan Rawar, pengarah siaran Yulian Tarum Kefur, pengarah konten Devi Parangan, teknisi siaran Muhammad Fakri Abbas, Ezra Raditya Aplons, Bernard Ardi Leluan, dan saya Tri Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke studio.
7: Pro 1 karena

Anda telah mendengarkan bersama siaran langsung penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus Dewan yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Dan pendengar, nanti kembali kita ikuti bersama siaran langsung dari ruang sidang DPRD Kabupaten Biak Numfor tepat pukul 19 malam nanti dengan agenda penutupan sidang paripurna. Ya, baik pendengar, Prof. Sato dari Biak kembali hadir menemani sore Anda di mana saja Anda berada. Selamat sore untuk Anda dan kami hadirkan teman-teman hiburan untuk Anda di sore hari ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Manapun Anda berada, terima kasih Anda yang saat ini mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak. Kami hadirkan teman-teman hiburan menemani sore Anda pendengar di mana saja Anda berada. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Biak sore ini, biak mandira ini.
1: Ya, baik pendengar, selamat sore untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami, program Mas 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Maika hadir menemani sore Anda. Halo, selamat sore untuk semuanya yang sore hari ini lagi santai, lagi menikmati akhir pekan bersama keluarga. Dan juga Anda yang saat ini lagi menikmati kopi ataupun teh di sore hari, selamat menikmati cemilan-cemilan sore. Dan juga Anda yang menjalani aktivitas rutinitas, selamat sore dan selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda. Kembali Pro 1 Reri Biak hadirkan temani Anda lagu-lagu hiburan. Selamat sore buat Bunda Lona di sana.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Megahertz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita jumpa kembali di Cek Fakta. Kali ini hoax pendaftaran dana bantuan dari Tom Lembong. Beredar di media sosial TikTok video yang memperlihatkan mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Thomas Lembong menuturkan narasi maaf sebelumnya. Saya Tom Lembong, kalau boleh tahu Anda yang sedang memegang HP dari kota mana? Karena Anda saat ini tepat melihat saya, maka Anda berhak memilih salah satu bantuan. Bantuan seperti modal usaha, bangunan rumah, serta biaya sekolah. Meski saat ini Anda beda daerah, itu bagi saya tidak masalah. Faktanya setelah dilakukan penelusuran di Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa dari akun Instagram pribadi Tom Lembong, @tomlembong yang diunggah pada Oktober 2025. Diketahui konteks asli video adalah momen Tom Lembong saat di Korea Selatan. Ia hanya menyampaikan salah satu budaya positif dari masyarakat di negara tersebut. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan pendaftaran dana bantuan. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci pendaftaran dana bantuan dari Tom Lembong di mesin pencari Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Demikian pendengar Cek Fakta untuk Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, selamat sore untuk Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Masih ditemani sore Anda, saya Mary Mai di sini, temani Anda semua di mana pun Anda berada dan mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, selamat sore untuk Anda yang saat ini melepas lelah menikmati akhir pekan ya setelah seminggu ya menjalani aktivitas rutinitas Anda semua ya. Ya, kita duduk di teras atau taman ya jika kita ingin menikmati suasana sore yang bagaimana. Ya, siapkan segelas teh hangat atau kopi ringan lalu kita nikmati pemandangan sore hari ini. Kalau tadi hujan, tetapi saat ini langit di sore hari ini cerah kembali ya. Aktivitas sederhana ini bisa menjadi waktu kita merefleksikan diri yang menyenangkan sekaligus momen kita bersyukur atas hari yang telah kita lalui selama berapa hari nih? 5 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, kita dengarkan musik ya dari Pro 1 RRI Biak ya, menikmati udara sore sambil mendengarkan musik berirama pelan ya. Ini dapat meningkatkan suasana hati kita. Iya, juga kita memilih lagu-lagu akustik, instrumen dan juga musik tradisional yang menenangkan, ya lagu yang menenangkan, membahas suasana kita yang begitu adem ya. Ya, kita kombinasi antara suara alam dan juga musik lembut. Ini menciptakan harmoni yang menyejukkan di sore hari. Oke, selamat sore dan selamat menikmati suasana sore hari ini. Dan ditemani teman-teman santai di sore hari ini, Pro 1 RRI Biak.

Janji Sungai Musi ya sudah menghantarkan kita ke pukul 17 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, masih kita nikmati suasana sore sambil dengarkan musik yang lembut di sore hari ini, temani Anda semua. Dan juga Anda yang ingin menikmati sunset ya di sore hari ini, ya ada berapa tempat yang bisa Anda kunjungi ya di saat Anda melihat matahari terbenam di sana. Ya, menyaksikan matahari terbenam ini adalah satu momen yang paling indah, apalagi di sore hari ini. Wow, pasti Anda yang di seputar Biak sudah tahu momen apa yang paling indah di saat menyaksikan matahari terbenam di sebelah mana sih? Yang pasti di seputar kota Biak nih, di sebelah manapun tetap indah kalau Anda mau berkunjung ke sana. Ya, menyaksikan matahari terbenam ini adalah satu momen yang paling indah di sore hari di kota Karangpadas Biak. Warna langit yang berubah dari biru menjadi jingga kemasan. Nah, apalagi kalau kita melihat di pinggiran laut, pinggiran pantai, wow. Ini rasanya memberikan rasa tenang dan kagum pada keindahan alam. Ya, pendengar, jangan lupa untuk mengambil waktu hening ya tanpa gadget agar momen ini terasa lebih bermakna. Nah, apalagi paling indah sekali kalau kita berkumpul dengan keluarga, teman, sahabat, orang-orang terdekat kita. Ya, udara sore ini ya juga bisa dinikmati bersama orang-orang terdekat sambil kita santai berbincang-bincang, bermain dengan anak atau sekedar tertawa bersama. Ini bisa mempererat hubungan dan menumbuhkan kebahagiaan sederhana. Ya, itulah pendengar, mari kita nikmati udara sore ya, bukan hanya tentang menghirup segarnya angin tetapi juga tentang meluangkan waktu untuk diri sendiri dan orang sekitar. Nah, dengan cara-cara sederhana seperti kita berjalan santai, duduk di taman dan menikmati senja ya, kita bisa menemukan kedamaian di tengah hiruk pikuk kehidupan sehari-hari atau kehidupan kita dalam seminggu ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Selamat menikmati suasana sore hari ini ditemani Pro 1 RRI Biak.

Ya baik pendengar, selamat sore untuk Anda di mana-mana Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program Mas 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 17.28 menit waktu Indonesia Timur.

0: di biasa ngawe.
1: Perkenalkan Odan Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan ya nami abdi Yan Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai ulama ge bahasa Huba untuk melangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasana ngangkui bahasa Madura.
6: Basanto asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Semua bersama satu janji yang begitu indah ya, yang mengakhiri rangkaian lagu-lagu hiburan di sore hari ini ya. Ya baik pendengar, saya cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda. Pendengar, saat sekarang sudah pukul 17 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan Pro 1 RRI Biak saat ini. Dan nanti saya akan hadirkan kembali teman-teman hiburan menemani sore Anda, pendengar. Setelah kita ikuti bersama penyampaian salawat Nabi Beduk dan Azan Maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan menantikan tanda waktu salawat Nabi Beduk dan Azan Maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya, kami akan hadirkan lagu-lagu religi Islami. Selamat sore dan selamat mendengarkan bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Tapi kan itu bicara mengudara ke sini.
1: Iya, kalau mengudara ke
0: sini. Ya Rabbi Bil Mustafa. Masuk, masuk. Halo, Ma. Masuk.
1: Tes satu.
0: Masuk, masuk. Kayaknya tadi ini ketekan deh. Bentuknya yang tadi mati.
1: Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 18:23 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saya Mary Mai masih menemani Anda saat ini pendengar. Dan pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk dua informasi yang akan kami hantarkan ke ruang dengar Anda pada saat ini pendengar. Satu pengumuman dan juga satu berita duka. Ya, pendengar, kami sampaikan satu pengumuman berasal dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor. Ditujukan kepada peserta orientasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja P3K Kabupaten Biak Numfor tahun 2026. Isi pengumuman bersama ini kami sampaikan pemberitahuan pelaksanaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Biak Numfor tahun 2026, maka diharapkan peserta orientasi P3K untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pelaksanaan kurikulum yang pertama, pelaksanaan kurikulum pengenalan fungsi dan tugas ASN dilaksanakan secara daring melalui pembelajaran mandiri menggunakan Massive Open Online Course atau MOOC selama 45 JP atau setara dengan 15 hari kerja yang sementara berlangsung dimulai pada hari Rabu tanggal 23 September 2026. Dua, pelaksanaan kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dilaksanakan melalui jalur non-klasikal atau secara daring menggunakan Zoom meeting selama 16 JP yang akan dimulai pada Senin 5 sampai dengan 26 Oktober 2026. Tiga, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran melalui Zoom Cold Meeting serta memahami struktur materi orientasi, membuat jurnal dan menyelesaikan kuis evaluasi akademik. 4. Peserta wajib menyelesaikan semua tahapan orientasi dan mematuhi ketentuan yang berlaku selama masa orientasi. 5. Bagi peserta yang tidak menyelesaikan seluruh tahapan orientasi, tidak diberikan sertifikat kelulusan dan mempengaruhi kontrak kerja ke depannya. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor, Vera Dika Sroyer, SOS MM Pembina Tingkat 1.

Selanjutnya, pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk satu berita duka yang akan kami hantarkan di ruang dengar Anda saat ini.

Berita duka berasal dari Bapak Hamirino. Berita duka berasal dari Bapak Hamirino di Karangmulia Biak. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Rumbekwan di Supiori dan Biak. Warefondi Supiori Selatan, Maria Dori Supiori Selatan, Ababiadi dan Awaki Supiori Selatan, Sawek Supiori Selatan, Kunef Supiori Selatan, Rani Supiori Selatan. Isi berita duka telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Bapak Tete Adik Kakak, Bapak Welem Rumbekwan. Bapak Welem Rumbekwan meninggal di RSUD Wamena Jaya Wijaya. Kepada yang sempat mendengarkan dan mengenal alamat serta keluarga, mohon bantuan untuk menyampaikan berita duka ini. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Syawima Kasumasa. Baik pendengar, demikianlah satu berita duka yang sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda saat ini pendengar. Bagi pendengar yang mendengarkan berita duka ini dan berdekatan dengan keluarga-keluarga yang berduka yang telah kami sebutkan tadi, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan berita duka ini. Atas bantuan serta kerjasamanya, mewakili keluarga yang berduka, kami mengucapkan terima kasih. Baik pendengar, Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 18 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kami informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti kembali penutupan sidang paripurna yang saat ini berlangsung di ruang rapat DPRK Kabupaten Biak Numfor. Penutupan sidang paripurna yaitu pembukaan rapat paripurna ke-7 serta pembacaan hasil rapat paripurna oleh Sekretaris DPRK serta pidato penutupan oleh Ketua Dewan dilanjutkan dengan penyerahan hasil sidang paripurna dari Ketua DPRK Biak Numfor kepada Bupati Biak Numfor dan dilanjutkan dengan pidato Bupati Biak Numfor. Dan selanjutnya pernyataan rapat paripurna ditutup. Itulah beberapa agenda penutupan sidang paripurna yang akan kami siarkan langsung dari DPRK Kabupaten Biak Numfor nanti pada pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam dan selamat mendengarkan hiburan-hiburan malam hari ini.

Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor, supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama, dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua untuk masa depannya

Ini semua berakhir di sini, kata lagu ini ya, lagu pop nostalgia biak ya. Ya baik, pendengar sudah menghantarkan kita ke pukul 18:50 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda, sambil menantikan penyampaian rapat sidang ya dari gedung DPRK Kabupaten Biak Numfor, kami juga nanti mengajak Anda untuk mengikuti bersama gerakan membangun Papua yang kami relay dari Pro 1 Jayapura. Ya, ini Korwil 1 Jayapura ya, gerakan membangun Papua yang selalu kami hadirkan pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, menantikan hubungan kami dengan gedung DPRK Kabupaten Biak Numfor untuk menyiarkan langsung penutupan sidang paripurna. Kami akan hadirkan gerakan membangun Papua yang akan hadir pada pukul 17 waktu Indonesia, pukul 19 ya waktu Indonesia Timur. Masih bersama saya Mary Mai, masih menemani saat Anda ya. Saat ini selamat malam dan selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan buat

0: Papua, persembahan produksi RRI Nabire, dan nanti kita akan juga ikuti sidang paripurna DPRK Biak Numfor.
1: Mengas sebesar 44,23 miliar rupiah mantan sekjen DPR Papua. Berikut laporan Nabi Kesalia dari RRI Jayapura.
2: Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah dugaan kasus tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Papua.

Sekretariat DPR Papua serta pihak maskapai penerbangan sehingga Kejati Papua telah berkoordinasi untuk menghitung kerugian negara bersama Inspektorat Provinsi Papua serta menjadwalkan dilakukan pemeriksaan terhadap JJW pada pekan

0: Alex Soya melaporkan.
1: Setelah melakukan evaluasi penerapan tanda tangan elektronik di Bovendigul baru mencapai 85%. Simak keterangan Thomas Yanggan dari RRI Bovendigul.
2: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong penerapan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari transformasi digital dan peningkatan efisiensi pelayanan administrasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul Maria Payunglangi menjelaskan penerapan tanda tangan elektronik telah diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama Bupati Bovendigul di tahun 2024 lalu. Menurut Maria, dengan adanya MOU tersebut, penerapan tanda tangan elektronik seharusnya sudah dapat berjalan secara optimal. Namun keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala khususnya dalam penyediaan server yang dibutuhkan guna mendukung sistem tersebut. Meski demikian, penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul sudah mulai dilaksanakan.
3: Jadi tanda tangan elektronik ini sebenarnya sudah ada MOU antara Badan Cyber Negara dengan Bupati Kabupaten Bovendigul yang dilaksanakan pada tahun 2023.

0: proses servernya itu juga ada di dinas kominfo dan sudah harus bisa dioperasikan. Namun karena keterbatasan anggaran dari dinas kominfo sehingga kita belum bisa mengadakan servernya. Namun terkait dengan penandatanganan elektroniknya itu sudah kami laksanakan. Jadi ada beberapa OPD setelah evaluasi untuk tahun ini 2026 kemarin di Jayapura untuk pemerintah digital itu kami kabupaten
1: boleh berlanjut mengatakan penerapan tanda tangan elektronik tidak hanya diperuntukkan bagi pejabat tertentu. Penggunaannya dapat mencakup kepala bidang, kepala seksi hingga staf sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
0: Karena ada beberapa OPD itu sudah melakukannya. Cuma untuk beberapa pejabat kan kalau tanda tangan elektronik ini kan harusnya semua pejabat, kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi juga bisa, baik yang staf pun juga bisa, terus mungkin

0: pemanfaatan tanda tangan elektronik memiliki fungsi yang cukup luas, terutama dalam mendukung proses administrasi pemerintahan yang lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi secara digital. BMKB Fundigo diharapkan dapat terus memperluas penerapan tanda tangan elektronik pada seluruh perangkat daerah seiring dengan kesiapan infrastruktur dan dukungan anggaran. Dengan demikian, proses administrasi pemerintahan dapat semakin cepat, efisien, dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Pemasangan energi terus mengendara untuk Indonesia.
1: Pendengar pemirsa, memperingati Hari Pelanggan Nasional tahun 2006, PLN UP3 Nabire tidak hanya memperkuat pelayanan, tetapi juga mengenalkan pemanfaatan listrik untuk kebutuhan rumah tangga melalui lomba masak yang melibatkan sejumlah stakeholder di Nabire. Nur Febriana yang melaporkan dari RRI Nabire.
2: Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum PT PLN Persero UP3 Nabire untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan sekaligus mengenalkan pemanfaatan listrik dalam aktivitas sehari-hari. Kegiatan yang berlangsung di Aula RRI Nabire Jumat 25 September 2026 dikemas melalui gathering stakeholder dan electrifying cooking competition dengan peserta dari DWP PLN, DWP RRI Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire, dan Bayangkari. Manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan PLN Nabire, Paulinus Mengusul, mengatakan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum

0: Lalu lomba tersebut peserta tidak hanya berkompetisi, tetapi juga mendapat pengalaman langsung menggunakan kompor listrik untuk memasak. Perwakilan Bayangkari Polda Papua Tengah Indri Cakra yang meraih juara pertama mengaku pengalaman tersebut membuatnya mempertimbangkan penggunaan kompor listrik di rumah.
1: Pengalaman pertama saya sangat bagus ya Mbak, karena kompor listrik itu ternyata kurang asap dan sangat hemat listrik. Mungkin akan saya pertimbangkan kembali ya Mbak, karena saya lihat sangat efisien dan menghemat listrik, mungkin bisa dipertimbangkan.
0: Sementara itu, pengalaman menggunakan kompor listrik juga dirasakan perwakilan PIKK PLN UP3 Nabila Bikin Lidaya. Ia menilai kompor listrik praktis digunakan karena dilengkapi pengaturan panas dan timer.
1: Untuk penggunaannya sendiri lebih efektif, efisien, mudah juga, tinggal pencet-pencet saja. Kemudian di situ ada timer, ada pengaturan besar kecilnya api kita bisa atur. Terus kalau kita kelupaan manasin masakan gitu, setiap 20 menit sekali kompor listrik itu akan mati dengan sendirinya. Terus ada timernya juga, kalau kita cuma butuh 5 menit saja kita tinggal kita timer, sudah selesai seperti itu. Jadi mudah sekali.
0: Sedangkan perwakilan DWP LPP RRI Nabila Rita Koro mengungkapkan pengalaman menggunakan kompor listrik sekaligus tantangan bagi pengguna yang belum terbiasa.
2: Pengalaman pertama mungkin perasaan takut, ya itu yang pertama karena baru pertama kali menggunakan kompor listrik. Kenapa dibilang rasa takut? Karena takutnya itu jangan sampai kompornya menyala karena menggunakan listrik. Itu.
0: Pengalaman para peserta menunjukkan respon yang beragam terhadap penggunaan kompor listrik, mulai dari kemudahan dan efisiensi hingga kebutuhan edukasi bagi masyarakat yang belum terbiasa. Melalui kegiatan Hari Pelanggan Nasional, PLN UP3 Nabire mendorong pelanggan untuk semakin mengenal pemanfaatan listrik dalam kebutuhan sehari-hari sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan pengalaman dan masukan terhadap penggunaan teknologi kelistrikan. Dari Nabire Papua Tengah, Nusabia melaporkan.
3: Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru tahun 2006, Kantor Pertanahan Biak Nufor menggelar upacara bersama. Berikut simak laporan Utria Mustika dari RRI Biak.
4: Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Masnebra memimpin upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru tahun 2026 yang berlangsung di halaman Kantor Pertanahan Biak Kamis 24 September 2026. Dalam upacara tersebut, Bupati membacakan amanat Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Menteri Nusron menegaskan kepastian hukum dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan pertanahan menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan tema Hantaru 2026, yaitu transformasi melayani lebih pasti.
5: Amanat luhur tersebut menjadi landasan kita untuk terus menghadirkan pengelolaan agraria yang berkeadilan, serta pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin cepat, transparan, terukur, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
4: Sejumlah transformasi pelayanan pertanahan terus dilakukan, salah satunya layanan pengukuran terjadwal yang kini telah diterapkan di 465 kantor pertanahan atau mencapai 96,3% secara nasional dengan waktu penyelesaian maksimal 12 hari kerja. Selain itu, layanan peralihan hak terintegrasi atau perintis dengan target penyelesaian 10 hari kerja juga terus diperluas. Hingga saat ini, layanan tersebut telah menjangkau 109 kantor pertanahan. Kementerian ATR atau BPN juga terus mendorong transformasi digital, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan PPAT, serta peningkatan integritas dalam pelayanan. Di bidang pertanahan, program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL telah mencapai 129,5 juta bidang tanah. Sementara melalui reforma agraria, pemerintah telah mendistribusikan lebih dari 6,1 juta bidang tanah dengan luas mencapai 4,39 juta hektar. Sementara di bidang tata ruang, Kementerian ATR atau BPN terus mendorong penyelesaian rencana detail tata ruang serta digitalisasi layanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga terus diperkuat dalam perencanaan daerah. Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Biak Numfor, Suhendar, menyatakan pihaknya siap melakukan transformasi, khususnya dalam pelayanan berbasis digital.
6: Jadi ada beberapa arahan kementerian, kita harus bisa bertransformasi secara digital. Tapi bukan digital aja, termasuk terhadap pelayanan.
4: Peringatan Hantaru 2026 di Biak Numfor kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng bersama oleh Kepala Kantor Pertanahan Biak Numfor dan Bupati Biak Numfor. Disaksikan para tamu undangan. Lutfia Mustika melaporkan.
3: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekurwil 1 Papua, Sabtu 26 September 2006. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iman Sundiri mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

Si dengarkan Pro 1 RRI Biak dan saat sekarang sudah pukul 19 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami masih menantikan hubungan kami dengan rekan-rekan reporter di ruang sidang DPRK Kabupaten Biak Numfor untuk menyiarkan langsung penutupan sidang paripurna yang akan berlangsung pada malam hari ini. Menantikan hubungan kami dengan rekan-rekan reporter yang ada di ruang sidang DPRK Kabupaten Biak Numfor. Kami kembali temani Anda dengan lagu-lagu hiburan pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

kami informasikan untuk Anda. Saat ini kami sudah terhubung bersama rekan-rekan reporter dan rekan teknik RRI yang saat ini berada di ruang sidang DPRK Kabupaten Biak Numfor. Dan sesaat lagi kita akan menyiarkan langsung penutupan sidang paripurna yang akan kami hadirkan melalui siaran langsung pada malam hari ini.

0: Baik, pendengar, kita langsung saja menuju ke ruang sidang DPRK Biak Numfor. Langsung kita bersama rekan Oki Pinantoan. Silakan rekan Oki Pinantoan.
1: Ruang sidang utama.
2: Terima kasih rekan Mary, selamat malam pendengar di mana saja berada. Langsung dari ruang sidang utama gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, DPRK Biak Numfor. Kami menyiarkan secara langsung untuk penutupan sidang paripurna DPRK masa sidang 3 tahun sidang 2026. Saat ini telah masuk di dalam ruang sidang Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra
1: dan mohon kerjasama Bapak Ibu
2: juga ketua dan para wakil ketua DPRK Biak Numfor, PJ Sekda Biak Numfor, para asisten 1, 2, dan 3 serta anggota DPRK Biak Numfor, para pejabat eselon 2, 3, dan 4 yang berada di kursi yang sudah disiapkan di arah timur, sudah menempati kursi atau posisi masing-masing. Kita ikuti bersama untuk penutupan sidang paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026
1: oleh Ketua DPRK.
3: Hadirin serta sidang dewan yang kami hormati. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swasti, astu namo buddhaya. Salam kebajikan. Sesuai dengan daftar hadir anggota dewan yang ada pada kami dari jumlah 31 orang anggota dewan terhormat, pada malam hari ini telah berkenan hadir 27 orang, sakit 1 orang, tanpa keterangan 3 orang. Dengan demikian, sesuai tata tertib Dewan, maka rapat paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor telah memenuhi kurum untuk dapat dibuka. Untuk itu, dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izin perkenan sidang paripurna skors pada rapat paripurna ke-6 kami nyatakan dicabut dan rapat paripurna ke-7 dengan agenda pokok penutupan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 kami buka dan nyatakan terbuka untuk umum.
1: Pembacaan hasil-hasil rapat paripurna oleh Sekretaris DPRK.
2: Baik, kita mendengarkan pembacaan hasil-hasil rapat paripurna dan akan disampaikan oleh Sekretaris Dewan Bapak Judi Wanma, Dr. Andes Judi G. Wanma, MSc.
4: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor nomor 180/10 tahun 2026 tentang persetujuan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor menimbang A. bahwa rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026 telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. B. bahwa setelah melalui tahapan pembahasan sesuai ketentuan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor, maka sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas, perlu disetujui untuk selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Biak Numfor. C. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf A dan huruf B di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. Mengingat, 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat, Lembaran Negara tahun 1969 nomor 47, tambahan Lembaran Negara nomor 2907, 2 dan seterusnya, memutuskan menetapkan, menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan Kabupaten Biak Numfor. Kedua, jumlah perhitungan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026 dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah 1.093.262.943.164.164.160 rupiah. 2. Belanja daerah 1.442.631.743.160 rupiah. 3. Defisit 49.368.800 rupiah. 4. Pembiayaan A. Penerimaan 74.938.800.000 rupiah. B. Pengeluaran 25.570.000.000 rupiah. 5. Sisa lebih pembiayaan anggaran silpa nihil. Ketiga, terhadap rekomendasi, catatan koreksi, saran dan usul yang disampaikan telah sesuai dengan mekanisme penyempurnaan dan dari fraksi-fraksi dan alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor merupakan lampiran tidak terpisahkan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Biak pada tanggal 26 September 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, Ketua Daniel Rumanasen, selesai.

0: Baik, demikian pendengar pidato pembacaan hasil rapat paripurna disampaikan oleh Sekretaris DPRK Bapak Dr. Haris Judi Wanmah. Dan
1: yang terhormat,
0: selanjutnya kita akan mendengarkan pidato penutupan sidang paripurna oleh Ketua DPRK Bapak Daniel Rumanasen.
1: Kodau 3 TNI Angkatan Udara, Auyan mewakili. Yang kami hormati Panglima Komando Sektoral Kosek Wilayah 3, Tauyan mewakili. Yang kami hormati Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Timur Indonesia, yang mewakili. Pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat yang saya hormati. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Biak. Yang kami hormati Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Biak. Yang kami hormati Pangkalan TNI Angkatan Udara Manhua Biak. Yang kami hormati Komandan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Biak. Yang kami hormati Komandan Kodim 1708 Biak Numfor. Yang kami hormati Kapolres Biak Numfor atau perwira yang mewakili.

organisasi wanita, perwira TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRK Biak Numfor, yang kami hormati saudara-saudari warga masyarakat Biak Numfor dimanapun berada, baik di daratan Pulau Biak, Pulau Numfor, Kepulauan Padaido Aimando, maupun di tempat lain, yang saat ini berkesempatan mengikuti dan mendengarkan siaran langsung Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Biak yang dipancarkan langsung dari ruang sidang utama Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salve, salam kebajikan, dan selamat malam. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, mengawali sambutan ini, pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan kasih karunia-Nya, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat menikmati hidup ini dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, penutupan sidang paripurna masa sidang 3 tahun sidang 2026 yang mengadakan materi sidang tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026 pada malam hari ini akan segera ditutup. Materi ini telah dibahas mulai dari pembahasan antara Badan Anggaran DPRK Biak Numfor dengan tim anggaran pemerintah daerah dengan agenda pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran yang dilaksanakan mulai dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 September 2026, baik siang maupun malam, sampai pada pelaksanaan rapat paripurna dalam rangka penutupan sidang paripurna pada malam hari ini. Pengajuan dan pembahasan rancangan perda tentang perubahan APBD ini telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, yaitu paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam kerangka hukum nasional, APBD memiliki kedudukan fundamental sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, termasuk proses penyusunan dan penetapan perubahan APBD. Tunduk pada ketentuan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta pedoman teknik dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Oleh karena itu, pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRK bukan semata-mata prosedur administratif, melainkan kewajiban yang menjamin akuntabilitas, transparansi, dan legalitas formal bagi pelaksanaan anggaran. Karena itu, di dalam struktur APBD telah tergambar program dan kegiatan, serta semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka, sebelum dilaksanakan, APBD terlebih dahulu harus dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRK, serta ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Hal ini menjadi penting agar implementasi pelaksanaan

0: pelaksanaannya mendapatkan legalitas formal, baik dari aspek hukum maupun dukungan moral dan politik dari masyarakat melalui DPRK. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan, kami mengharapkan agar pemerintah daerah sebagai mitra kerja DPRK memperhatikan dan menindaklanjuti catatan-catatan yang telah disampaikan dalam pembahasan. Pada kesempatan ini pula, atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Anggaran DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, fraksi-fraksi, kelompok khusus, komisi-komisi, dan alat kelengkapan Dewan yang telah bekerja keras menyelesaikan pembahasan rancangan perda ini sesuai jadwal yang ditetapkan. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRK, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kebijakan pemerintah daerah di mana pada bulan Agustus tahun 2026 telah menyerahkan SK pengangkatan kepada 634 orang tenaga P3K di Kabupaten Biak Numfor. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, pada akhir sambutan saya kepada Saudara Bupati atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat, akan saya serahkan dokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026 yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan DPRK sebagaimana telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan. Dokumen yang kami serahkan pada malam ini akan menjadi dasar bagi Saudara Bupati untuk menyampaikan rancangan perda tentang perubahan APBD ini kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi sebelum dan akhirnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Harapan kami, dokumen peraturan daerah yang diserahkan hari ini menjadi instrumen dan landasan hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor demi meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan pembangunan di daerah ini. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, demikian sambutan ini atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus dan besar-besarnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran yang telah menyiapkan materi persidangan dan terlibat aktif dalam tahapan jadwal agenda persidangan mulai dari awal pembukaan sidang hingga penutupan sidang pada malam hari ini. Segenap anggota Dewan terhormat pada persidangan ini, unsur pimpinan daerah, Komandan TNI dan Polri yang selama ini telah mampu memberikan rasa kedamaian di daerah ini, seluruh komponen masyarakat yang selama ini turut memberikan kontribusinya, baik dalam bentuk usul, saran, dan pendapat, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Dewan terhadap berbagai kebijakan pembangunan, serta mampu menciptakan rasa kedamaian dan sukacita di daerah ini. Unsur pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan organisasi politik, pimpinan organisasi wanita, Bapak Ibu Saudara Saudari yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang berkenan hadir pada rapat paripurna penutupan sidang malam ini. Semua pihak yang terlibat dan mensukseskan agenda persidangan ini, mulai dari pembukaan hingga malam hari ini, antara lain Saudara Sekretaris Dewan dan staf manajemen LPP RRI Biak yang melakukan siaran langsung setiap rapat paripurna Dewan sehingga dapat diakses dan diikuti oleh semua warga masyarakat Biak Numfor, manajemen RSUD Biak Paduan suara, pembawa doa, insan pers, dan pihak keamanan, sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Hadirin sidang dewan yang terhormat, akhirnya dengan segala hormat dan penuh kasih, saya mengajak kita semua seluruh warga masyarakat Biak Numfor, dimanapun saudara-saudari berada. Marilah kita bergandeng tangan untuk membangun daerah kita, Biak Numfor yang kita cintai. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang memberkati segala upaya yang kita lakukan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat kita. Demikian penyampaian sambutan saya pada penutupan sidang paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026. Sekian, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swat, Santi, Santi, Santi, Om Syowi Kasumasa, Tua DPRK Biak Numfor, Daniel Rumanasen. Selesai.
1: Baik, demikian pidato penutupan sidang paripurna disampaikan oleh Ketua DPRK Biak Numfor, Bapak Daniel Rumanasen. Selanjutnya akan ada penyerahan hasil-hasil rapat paripurna yang diundang untuk ke depan adalah Bupati Biak Numfor dan Ketua DPRK menempatkan diri. Ya, sudah mengambil tempat. Akan ada penanda tanganan. Ya, diserahkan dulu. Ya, penyerahan hasil-hasil rapat paripurna sekali lagi dari Ketua DPRK kepada Bupati Biak Numfor dan dilanjutkan
2: tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Berkenan Bupati Biak Numfor, Ketua DPRK dan Wakil-Wakil Ketua DPRK menuju ke meja penanda tangan.
1: Baik, sekali lagi pendengar bahwa saat ini Bupati Biak Numfor, Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK berada di meja yang sudah disiapkan dan akan melakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Penandatangan yang pertama oleh Bupati Biak Numfor. Kemudian juga penandatangan yang berikutnya oleh Ketua DPRK Biak Numfor, Bapak Daniel Rumanasen. Dan selanjutnya akan berurutan, penandatangan selanjutnya adalah Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, Bapak Nwakri, SPD, kemudian Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, Bapak Drenos Bambobo, SPD, PM, dan Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, Ibu Mince Anayawan, SMPD.
2: Penandatangan selanjutnya oleh Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, Nwakri, Sarjana Pendidikan.

0: masih dilakukan penandatanganan berita acara.
1: Penandatanganan selanjutnya oleh Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, Adrianus Mambobo, Sarjana Penyidikan, Magister Manajemen.

0: Sekali lagi ini penandatanganan berita acara dilakukan oleh Bupati Biak Numfor Bapak Marusop Tovianus Banstembra, kemudian Ketua DPRK Biak Numfor Bapak Daniel Rumanasen, dan lanjutkan penandatanganan berita acara oleh Wakil Ketua DPRK Bapak Nokri SPD, Bapak Wakil Ketua DPRK Bapak Dreams Mambubu SPDMM, dan juga Wakil Ketua DPRK Bu Mince Anayawan SIMPD. Dan seluruh hadirin saat ini berdiri dan turut menyaksikan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRK tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Ya, berita acara telah ditandatangani dan tengah diabadikan sejenak.
1: Bupati Biak Numfor, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, disilakan kembali ke tempat. Hadirin, disilakan duduk kembali.
0: Baik, berita acara telah ditandatangani dengan lengkap, baik dari Bupati Biak Numfor, Ketua DPRK, dan para Wakil Ketua DPRK Biak Numfor yang sudah kembali ke tempat masing-masing. Baik, dengar, kita
1: pidato Bupati
0: akan Biak Numfor mendengarkan
1: pada penutupan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 yang akan disampaikan oleh Bupati Biak Numfor.
0: Baik, kita dengarkan pidato Bupati Biak Numfor pada penutupan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026. Bupati Biak Numfor Bapak Markus Tovianus Mansnembra yang mengenakan jas peci hitam dan dasi berwarna merah sedang menuju ke mimbar dan siap akan membacakan pidato, dan kita akan menyimak atau mendengarkan bersama-sama pidato Bupati Biak Numfor.
2: Pidato Bupati Biak Numfor pada penutupan sidang paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang ke-3 tahun sidang 2026 atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, yang kami hormati Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara 3 atau perwira yang mewakili, yang kami hormati Komandan Sektor Pertahanan Udara Wilayah 3 atau perwira yang mewakili, yang kami hormati Saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, para asisten, para staf ahli Bupati, beserta para pejabat Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4, serta rekan-rekan kerja ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Yang kami hormati para pimpinan partai politik, tokoh agama, dewan adat, pimpinan ormas dan LSM serta tokoh pemuda. Yang kami hormati dan kami kasihi rekan-rekan wartawan atau para jurnalistik. Yang kami kasihi dan kami cintai seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, baik yang berada di daratan Pulau Biak, daratan Pulau Numfor, Kepulauan Padedo dan Aimando, dan seluruh masyarakat yang dapat mendengarkan pidato ini melalui siaran langsung LPP RRI dari ruang sidang utama DPRK Biak Numfor. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salve, shoei untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaannya sehingga rangkaian sidang paripurna ke-7 DPRK Biak Numfor masa sidang ketiga tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dapat kita ikuti bersama sampai dengan penutupan sidang. Pada kesempatan yang terhormat ini, atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRK Biak Numfor atas kerja keras, perhatian, serta komitmen dalam membahas rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kami menyampaikan apresiasi kepada Forkopimda, para komandan Satuan TNI Polri, dan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang terus menjaga ketentraman dan ketertiban. Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada saudara penjabat sekretaris daerah, sekretaris dewan, dan jajaran para asisten, staf ahli, para kepala OPD, para pejabat eselon 3, 4, serta seluruh ASN Kabupaten Biak Numfor atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras dalam melayani masyarakat dalam rangka membangun Kabupaten Biak Numfor yang kita cintai. Sidang dewan yang terhormat serta hadirin yang kami hormati, kami memahami bahwa pembahasan kali ini berlangsung dalam waktu yang terbatas. Atas masukan dewan yang terhormat mengenai keterlambatan penyampaian materi dokumen rancangan perubahan APBD 2026 menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Melalui kesempatan ini, kami meminta seluruh perangkat daerah untuk dapat meningkatkan disiplin dalam rangka penyusunan dokumen, ketepatan data, dan koordinasi sejak tahap perencanaan agar pembahasan anggaran pada masa mendatang materi sidang dapat disampaikan lebih awal agar tahapan pembahasan dapat berlangsung dengan waktu yang memadai. Sidang dewan terhormat serta hadirin yang kami hormati, perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor terhadap pendapatan asli daerah, terutama retribusi daerah, merupakan dorongan bagi kami untuk bekerja lebih baik. Target yang ditetapkan harus diikuti dengan pembenahan data objek dan subjek retribusi, perbaikan pelayanan, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan layanan digital. Kepada perangkat daerah pengelola pendapatan, kami meminta langkah yang terukur agar potensi daerah dapat dipungut secara tertib dan hasilnya kembali untuk membiayai pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga akan mengevaluasi perangkat daerah yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kegiatan yang telah direncanakan harus dilaksanakan tepat waktu dan menghasilkan manfaat yang dapat dinilai. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan anggaran berikutnya. Terhadap kewajiban daerah dari tahun-tahun sebelumnya, pemerintah berkomitmen menanganinya secara bertahap berdasarkan hasil verifikasi dan kemampuan keuangan daerah. Adapun setiap rencana pembiayaan utang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan pengujian kemampuan pembayaran kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami juga mencatat dukungan dewan terhadap peningkatan belanja modal untuk jalan, jaringan irigasi, dan sarana pelayanan publik kepada perangkat daerah teknis terkait. Kami tegaskan agar kegiatan yang telah dianggarkan segera disiapkan dan dilaksanakan dengan baik sesuai waktu yang tersedia dan ketentuan yang berlaku. Mengenai perubahan alokasi belanja hibah, pemerintah daerah telah menjelaskan bahwa sebagian alokasi dialihkan menjadi belanja barang dan jasa pada perangkat daerah sesuai program kegiatan dan pelaksanaannya. Pemerintah tetap memperhatikan dukungan bagi kegiatan keagamaan, organisasi pemuda, kelompok tani, dan kelompok masyarakat lainnya sesuai dengan prioritas serta kemampuan keuangan daerah. Sidang Dewan yang terhormat serta hadiri yang kami hormati, penyusunan Raperda perubahan APBD ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kabupaten Biak Numfor yang merupakan prioritas dalam kebijakan umum perubahan APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Memasuki akhir tahun anggaran 2026 dengan sisa waktu efektif kurang lebih 3 bulan, pemerintah daerah menghadapi beban belanja yang masih cukup besar, terutama untuk memenuhi kewajiban belanja gaji dan tunjangan ASN serta belanja wajib lainnya. Kondisi tersebut memerlukan pengelolaan kas dan pengendalian belanja secara cermat agar seluruh kewajiban daerah dapat dipenuhi tepat waktu dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Khusus terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPPASN termasuk bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan puskesmas dinas kesehatan, pemerintah daerah akan memberikan secara proporsional dan terukur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, beban kerja, resiko dan tanggung jawab serta kinerja karakteristik pelayanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian tersebut diarahkan agar besaran TPP tetap wajar, objektif, berkeadilan dan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah. Selanjutnya terhadap koreksi rasionalisasi dan harmonisasi yang disampaikan anggota Dewan yang terhormat melalui pandangan umum fraksi-fraksi Dewan, kelompok khusus dan laporan komisi-komisi Dewan serta pembahasan antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang keterkaitan antara aspek belanja dengan indikator dan tolak ukur kinerja terhadap kegiatan yang akan dilakukan penyesuaian dan dilaksanakan bersama secara transparan dan akuntabel. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan bersama ini, maka Raperda perubahan APBD ini akan disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, di mana evaluasi tersebut bertujuan untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek teknis, aspek material, dan aspek legalitas. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi gubernur akan dilakukan penyempurnaan Raperda perubahan APBD oleh Badan Anggaran DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD, dan hasil penyempurnaannya tersebut kemudian dituangkan pada keputusan pimpinan DPRK Kabupaten Biak Numfor. Sidang Dewan terhormat, unsur pimpinan anggota DPRK serta hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan struktur rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Penerimaan pendapatan daerah sebesar 1.393.262.943.160 rupiah. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 48 miliar rupiah. Berikut pendapatan transfer sebesar 1.242.562.943.160 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 102 miliar 700 juta rupiah. 2. Belanja daerah. Belanja daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebesar 1.442.631.743.160 rupiah. Sejumlah anggaran belanja daerah tersebut dengan rincian sebagai berikut. Belanja operasi sebesar 1.400.447.569.900 rupiah 28 sen. Belanja modal 92.026.294.889 rupiah. Belanja tidak terduga sebesar 9.750.000.000 rupiah. Belanja transfer sebesar 240.407.878.370.74 rupiah. Tiga, pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan sebesar 74.938.800.000 rupiah. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 25.570.000.000 rupiah. Dari total rencana pendapatan dan belanja daerah sesuai struktur rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang telah kami sampaikan di atas, maka terdapat defisit anggaran sebesar 49.368.800.000 rupiah. Defisit anggaran ini akan ditutupi dari pemanfaatan silpa tahun anggaran 2026 dan penerimaan pinjaman daerah pada Bank Pembangunan Daerah pada akhir tahun anggaran 2026. Sidang Dewan yang terhormat, unsur pimpinan dan anggota DPRK serta hadirin yang kami hormati, terhadap usul, saran, dan rekomendasi DPRK yang terhormat, kami menyadari bahwa tidak semua masukan tersebut dapat kami akomodir secara keseluruhan, mengingat keterbatasan ruang fiskal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati. Namun demikian, kami meyakini setiap saran rekomendasi yang telah disampaikan tetap menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan ke depan. Demikianlah gambaran postur rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Berbagai persoalan, dinamika, serta langkah strategi solusi telah dibahas dan disepakati bersama antara pimpin pemerintah daerah dan DPRK. Harapan bersama bahwa rancangan perubahan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026 dapat benar-benar menghadirkan manfaat nyata, mendorong kemajuan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Sidang Dewan terhormat, unsur pimpinan dan anggota DPRK, serta hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri pidato ini, kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mendukung serta mensukseskan penyelenggaraan beberapa event yang akan diselenggarakan di Kabupaten Biak Numfor ke depannya. Di antaranya, 1. Festival Budaya Biak Melanesia pada tanggal 17 sampai 21 Oktober. Kegiatan festival ini diarahkan menjadi instrumen pelestarian budaya, promosi daerah dan pengembangan pariwisata, dan penggerak ekonomi masyarakat. 2. Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani Pesparani Katolik tingkat Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 2 November 2026 merupakan kegiatan keagamaan dan seni budaya yang mempertemukan umat Katolik dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Papua. 3. Penyelenggaraan Biak Pacific Half Marathon 2026 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor pada 21 November 2026 merupakan kegiatan olahraga yang memadukan aspek sport, tourism, promosi daerah, kesehatan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal. Biak Pacific Half Marathon 2026 diharapkan berkembang menjadi event olahraga yang berdaya saing, mampu menarik atlet profesional dan peserta dari berbagai daerah. Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi sarana strategis untuk mempromosikan dan memperkenalkan potensi pariwisata, seni budaya serta kekayaan lokal yang dimiliki Kabupaten Biak Numfor kepada masyarakat luas. Baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, selain memberikan nilai tambah terhadap citra dan daya tarik daerah. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, mampu memperluas peluang pemasaran produk UMKM dan ekonomi kreatif, serta mendorong peningkatan aktivitas pada sektor transportasi, akomodasi, kuliner, perdagangan, dan jasa lainnya. Sidang Dewan yang terhormat, unsur pimpinan anggota DPRK yang dan hadirin yang kami hormati, mengakhiri pidato penutupan sidang DPRK tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus DPRK Biak Numfor atas pandangan akhir, perhatian, masukan, serta komitmen yang telah disampaikan dalam seluruh tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kami menyampaikan apresiasi atas sikap dan kebersamaan DPRK Biak Numfor yang pada akhirnya menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semoga kerjasama dan sinergi yang telah diterbangun dapat terus diperkuat demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. Mengakhiri pidato penutupan sidang paripurna DPRK tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, kami atas nama pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada unsur pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor yang terhormat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Komandan Satuan TNI Polri, jajaran pemerintah daerah, serta seluruh masyarakat yang mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif, berkelanjutan dengan masyarakat yang berpendidikan, sehat, dan mandiri. Akhirnya, atas perhatian sidang dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan, rahayu, salve, shoima kasumasa. Biak 26 September 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra. Selesai.
0: Demikian pendengar pidato Bupati Biak Numfor pada penutupan sidang paripurna DPRK masa sidang 3 tahun sidang 2026. Bupati Biak Numfor Bapak Markus Octavianus Mansnembra telah turun dari mimbar dan kembali menuju ke kursi yang disiapkan berada tepat di sisi kanan dari kursi dan meja ketua dan doa wakil ketua sidang.
1: Oleh Bapak Arianto Ati, Sarjana Teologi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor. Hadirin dimohon berdiri.
0: Kita akan bersama-sama berdoa dan doa dipimpin oleh wakili dari Kementerian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor.
3: Hadirin yang saya hormati, marilah kita menaikkan doa kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa sehubungan dengan pelaksanaan penutupan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026. Izinkan saya membawakan doa dalam ajaran Kristen. Bapak Ibu yang beragama sahabat, mohon menyesuaikan. doa mulai. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan anugerah-Mu, rapat paripurna DPR Kabupaten Biak Numfor dalam rangka pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2026 hari ini, Sabtu 26 September 2026, dapat terlaksana dengan baik, aman dan lancar dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yang Maha Baik, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, pemimpin dan anggota DPR, serta kepada pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, agar setiap keputusan yang diambil hari ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepadamu dan kepada seluruh masyarakat Biak Numfor yang memberikan amanah kepada mereka. Kiranya apa yang telah kami putuskan menjadi jalan untuk mewujudkan Biak Numfor yang religius, berbudaya dan sejahtera. Bapa kami yang Maha Kasih dan Penyayang, kami berdoa bagi pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten Bupati, Staf Ahli Bupati, dan seluruh pimpinan OPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan Yesus menganugerahkan kesehatan, kekuatan, hikmat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa untuk anggota DPRK Biak Numfor, pemimpin instansi vertikal, pemimpin BUMN, BUMD, pemimpin TNI dan Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan pemuda, dan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Tuhan Yesus berkati dalam semua tugas dan profesi kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun atas segala kekurangan, kekhilafan dan perbedaan pendapat mungkin selama sidang berlangsung. Akhirnya, sertai dan lindungilah kami dalam pekerjaan, bahkan pelayanan, bahkan kembalinya kami dari tempat ini masing-masing. Berkatilah Kabupaten Biak Numfor, berkatilah Tanah Papua, dan berkatilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Doa selesai.
1: Lagu Bagimu Negeri.

0: Hari Rendi, silakan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, tadi kita telah mendengarkan bersama doa dan lanjutkan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
0: Penutupan sidang paripurna oleh Ketua DPRK.
2: Hadirin serta sidang dewan yang terhormat, demikianlah seluruh rangkaian acara pada penutupan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026. Sebelum kami menutup rapat paripurna ini, perkenankanlah kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih pada Saudara Bupati Biak Numfor, Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, beserta seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor yang dengan tekun mengikuti tahapan-tahapan proses persidangan sejak pembukaan sampai dengan penutupan malam hari ini, yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, kami menyampaikan penghargaan yang tulus atas upaya dan kerja keras selama masa persidangan berlangsung. Dan tak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh LPP RRI Biak yang setia meliput serta menyiarkan secara langsung jalannya rapat-rapat paripurna dalam masa persidangan ini, serta insan pers yang ikut mengakses kegiatan persidangan ini berbagai surat kabar maupun media elektronik. Kepada petugas keamanan, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasinya selama masa persidangan berlangsung, sehingga sidang paripurna Dewan selalu dalam keadaan yang baik dan kondusif. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada petugas medis dari RSUD Biak yang memberikan pelayanan kesehatan selama persidangan berlangsung hingga selesai. Kepada hadirin undangan yang dengan tekun dan penuh kesabaran mengikuti acara penutupan sidang paripurna ini sehingga selesai, kami juga menyampaikan banyak terima kasih. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan terhormat, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan sidang paripurna ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas izin dan perkenan, kita bersama rapat paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dalam rangka penutupan sidang paripurna masa sidang ke-3 tahun sidang 2026 dengan resmi kami nyatakan ditutup. Tuhan memberkati kita sekalian dan selamat malam. Ketua Daniel Lumanasen, Sekretaris Dr. Anies Yudi, G. Wanma, MSC. Selesai.
0: Hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara resmi pada rapat paripurna ke-7 DPRK Biak Numfor dalam rangka penutupan sidang paripurna masa sidang 3 tahun sidang 2026.
1: Baik, pendengar di mana saja berada, demikian
0: berkenan Bupati Biak Numfor dan pimpinan Dewan Forkopimda Kabupaten Biak Numfor dan
1: penutupan sidang paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 telah ditutup resmi oleh Ketua DPRK Bapak Daniel Lumanasen, dan saat ini sebagai penutup adalah sesi foto bersama mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda untuk semuanya, dan ini sekali lagi rapat paripurna yang ke-8 di sore atau di malam hari ini, tepatnya hari Sabtu 26 September 2026. Sekali lagi mewakili kerabat kerja yang bertugas menanggung jawab PL LH, Kepala LPPR Ribia, Produser Rahmawati Minanto, Mengaraja Ratri Rian, Mengarah Teknik dan Manavi Prawar, Mara Siaran Yulenta Erung Ngefur, dan Teknisi Siaran Ezra Raditya Alfons dan Muhammad Fakhri, dan reporter Oki Penonton dan penyiar Maria Mei, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Showika Sumasa, kita kembali ke studio.
3: Pro 1.

Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung penutupan sidang paripurna masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan Raperda Perubahan APBD tahun 2026. Anda bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 20.43 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan untuk day part keempat di Biak malam ini, bersama saya Amanda yang menemani Anda nanti hingga kebersamaan kita ditutup siaran nanti. Untuk edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pake baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi lu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap, kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya hampir dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun bang, menurun sekitar 50%, ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: Sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Mungkin apa lagi tahapannya gitu?
2: Mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi. Ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua. Ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga. Ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas. Ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja. Gimana itu?
11: Kalau sama pungli yang Rp150.000 per pekan gimana?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan, insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
12: Berinteraksi dengan Bapak namun tidak ada tanggapan.
10: Iya, Pak. Sebagai kooperatif. Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan Ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan Ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan Ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota Ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farkoka.
13: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farkoka.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan kisah yang diadakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan, di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Semuanya diberesin. Kemudian. Atasin, Bang. Bayu!
17: Oh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
16: Lawannya sudah selesai.
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan.
18: Pegasus.
15: Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
2: Juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik ya, kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: Di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
20: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
19: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
21: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
19: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
23: Sepak
1: Sekjen FIFA Matthias Grafstrom mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafstrom dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafstrom juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafstrom menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
4: Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA Asian Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
18: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matthias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama, FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
1: FIFA Asian Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg, snatch 160 kg, clean and jerk 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu, dengan total 23 medali.
23: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, beginilah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi modulasi 96,1 MHz. Dan mendengar selanjutnya, di kebersamaan Golden Memory, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu nostalgia ke ruang dengar Anda nanti hingga pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur. Atau Anda juga ingin bergabung ya di kebersamaan malam hari ini, yang ingin request lagu nostalgia, bisa langsung kirimkan pesan chat Anda di nomor WhatsApp Pro 1 di 0822 5163 4612.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Loh, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, dengan pukul 22 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur, saat ini kami akhiri rangkaian lagu-lagu nostalgia ke ruang dengar Anda pendengar. Dan selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu daerah di kebersamaan Pesona Nusantara nanti hingga tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu dari Chris Dayanti dengan Mencintaimu sudah mengantarkan kita saat ini pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Dan dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini di edisi Sabtu 26 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda subuh nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,1 MHz. Akhirnya mewakili rekan-rekan yang bertugas di sepanjang hari ini, saya Amanda Loli, operator teknik Bung Isra, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sebelum berpisah, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Biak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Biak. Di FM 9.1 MHz bersama saya Aini kembali mengudara menjumpai Anda di sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kami. Tetap merdeka.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar Anda masih di kebersamaan kita di Minggu pagi ini. Waktu di studio menunjukkan pukul 5 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita masih di kebersamaan lagu-lagu rohani Kristiani. Dan di pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti akan kita ikuti bersama Buletin Berita Daerah.

Salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Baik pendengar, saya akhiri saja rangkaian lagu-lagu Rohani Kristiani. Dan selanjutnya akan kita ikuti bersama Buletin Berita Daerah.

0: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan Buletin Pagi edisi Minggu 27 September 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya, kegiatan pengembangan kompetensi barista kopi Papua tahun 2026 resmi ditutup di Kabupaten Biak Numfor. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengajak Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen dan Supiori untuk berpartisipasi dalam Festival Budaya Melanesia yang akan berlangsung di Biak pada 17 hingga 21 Oktober 2026. Mengakhiri buletin kami sampaikan wawancara, itulah topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Aini Hussein. Pendengar, kita awali berita pagi ini, kegiatan pengembangan kompetensi barista kopi Papua tahun 2026 resmi ditutup di Kabupaten Biak Numfor. Tri Rian melaporkan.
1: Kegiatan pengembangan kompetensi barista kopi Papua tahun 2026 resmi ditutup di Kabupaten Biak Numfor Jumat 25 September 2026 setelah peserta menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan berbasis kompetensi dan ujian sertifikasi. Penutupan kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Asana Biak dan dihadiri perwakilan Provinsi Papua, Pemerintah Biak Numfor, instruktur asesor panitia, pelaku usaha barista serta para peserta kegiatan. Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor Turbe Odagi Hubun saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua menyampaikan bahwa sertifikasi yang diperoleh peserta bukan sekedar dokumen pengakuan kompetensi, tetapi menjadi tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kopi di Papua. Ia mengatakan, pengetahuan teknik, pengalaman, dan standar yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat diterapkan dan dibagikan kepada komunitas, pelaku UMKM, kedai kopi, hingga para petani.
2: Ini secara khusus kepada saudara-saudara peserta pelatihan, 12 orang adik-adik kita, calon wirausaha yang mumpuni. Hari ini saudara-saudara telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Sertifikasi yang diperoleh bukan sekedar selembar dokumen atau pengakuan atas

0: kompetensi yang dimiliki oleh saudara-saudara, tetapi merupakan tanggung jawab baru untuk membawa perubahan. Ilmu, teknik, pengalaman, dan standar yang saudara peroleh jangan berhenti di ruang pelatihan ini. Bawalah kembali ke komunitas, ke pelaku UMKM, ke kedai-kedai kopi, dan terutama kepada para petani kita. Mari kita bangun hilirisasi dan terus berdampak untuk brand dan nama baik kopi di Papua. Jadilah motor penggerak peningkatan kualitas kopi Papua, bantu petani dan stakeholder lainnya untuk menghasilkan panen yang semakin baik.
1: Sementara Direktur Lembaga Sertifikasi Kopi Indonesia, Chris Diandi, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ditutup setelah para peserta menjalani uji kompetensi untuk mengukur kemampuan mereka berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Ia berharap para peserta yang belum direkomendasikan kompeten dapat memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan mengikuti kembali proses sertifikasi pada kesempatan berikutnya.
2: Ini kita melakukan yang namanya uji kompetensi terhadap 12 peserta. Ya, walaupun memang belum semuanya bisa direkomendasikan kompeten, namun setidaknya bisa lebih dari 50% ya. Teman-teman yang sudah direkomendasikan kompeten, mungkin itu PR juga bagi mungkin ya pemerintah daerah.
1: Dalam hal tersebut, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Boniaso, menekankan pentingnya tindak lanjut setelah kegiatan ini berakhir. Ia berharap para peserta tidak berhenti setelah mengikuti pelatihan, tetapi mampu mengembangkan inovasi, kreativitas, dan menularkan pengetahuan kepada para pelaku usaha lainnya.
3: Sebagai tindak lanjut, saya kira antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus bergandengan tangan. Jadi tidak hanya dijalankan oleh pemerintah provinsi, tetapi memang kami melihat komitmen yang serius dari kabupaten kota juga. Dan ini menjadi satu hal yang baik untuk pengembangan atau menjawab harapan dari peserta kegiatan sertifikasi kopi barista Papua ini.
1: Penutupan kegiatan ini diharapkan menjadi awal bagi para peserta untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh sekaligus kontribusi dalam pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan usaha kopi di Papua.
4: Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Biak Numfor gelar Lomba Kreasi dan Inovasi atau Krenova tingkat SMA. Olah sampah menjadi bernilai. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
5: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Masnembra SHMM secara resmi membuka lomba kreasi dan inovasi Krenova antar SMA se-Kabupaten Biak Numfor yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Biak Numfor di Swissbel Biak Jumat 25 September 2026. Kegiatan yang mengusung tema mengolah sampah organik dan anorganik menjadi bernilai ini diikuti oleh 12 tim dari 7 perwakilan SMA di Kabupaten Biak Numfor. Dalam sambutannya, Bupati mengajak memaknai kegiatan ini bukan sekedar acara rutin, melainkan tanggung jawab bersama. Menurut Bupati, mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai terdengar sederhana, namun memerlukan kreativitas, inovasi, niat tulus, dan kemauan keras.
6: Dengan kegiatan hari ini, kita akan melihat anak-anak kita berinovasi. Kita akan melihat bagaimana sampah plastik itu dikelola, apakah itu menjadi bahan yang bisa digunakan kembali. Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan selamat melaksanakan mengikuti Lomba Kreasi Inovasi tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Riset Inovasi Daerah bekerjasama dengan beberapa OPD terkait. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan 7 sekolah yang sudah bersedia, 7 ya. Ya. Ini catatan, nanti tahun depan semua sekolah SMA wajib ikut.
5: Sementara itu, Kepala BRIDA Biak Numfor, Frans Arwimbar, AMDSE, MSI, dalam laporannya menyebut kegiatan ini bertujuan mengubah pandangan generasi muda bahwa sampah bukan sekedar masalah, melainkan peluang inovasi bernilai guna maupun ekonomi.
7: Kegiatan ini diselenggarakan berkat kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Biak Numfor. Tujuan utama dalam lomba ini adalah wadah kreativitas, menjadi ruang bagi pelajar untuk menyalurkan ide-ide segar dan solutif. Kepedulian lingkungan, menumbuhkan karakter peduli lingkungan sejak dini kepada para siswa dan siswi. Inovasi berkelanjutan, menghasilkan produk kreasi nyata yang dapat menginspirasi masyarakat luas dalam mengolah limbah organik maupun anorganik.
5: Kegiatan ini diikuti oleh 7 SMA, yaitu SMA Negeri 1 Biak Kota 4 tim, SMA Rakyat Biak Numfor 1 tim, SMA Negeri 1 Yawosi 2 tim, SMA Negeri 1 Biak Timur 1 tim, SMA Negeri 2 Biak Kota 1 tim, SMA YPK 2 Biak 1 tim, SMA YPPK Yosudarso Biak 2 tim.
4: Church Hero Biak gelar aksi bersih sampah plastik peringati Hari Pariwisata Sedunia. Berikut laporan Eka Agustina.
8: Komunitas Trans Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day, sekaligus mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan destinasi wisata di Biak. Ketua Komunitas Trans Hero Biak, Jack Rumbekwan, mengatakan kegiatan melibatkan jumlah instansi dan komunitas yang selama ini menjadi mitra dalam aksi bersih lingkungan. Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya bertujuan memperingati Hari Pariwisata Sedunia, tetapi juga menjaga Biak sebagai salah satu kota kecil terbersih di Indonesia dan mendorong terwujudnya destinasi wisata bebas sampah.
9: Bagi yang ini kami lakukan tidak sebatas karena hari raya atau hari pariwisata sedunia, tapi ini menjadi agenda kami setiap minggu. Karena Tresero dalam kegiatan-kegiatannya adalah every week we clean, we educate, and we change.
8: Jack menjelaskan edukasi pengolahan sampah perlu dimulai dari lingkungan rumah agar sampah tidak berakhir di laut maupun di bahu jalan. Dalam aksi tersebut, sebanyak 122 orang tercatat berpartisipasi, sementara sampah yang dikumpulkan mencapai 19 kantong sampah. Jack mengatakan sampah yang ditemukan didominasi botol kaca bekas minuman beralkohol. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian terutama di kawasan objek wisata.
9: Semoga ini menjadi perhatian kita bersama, karena kalau pecahan-pecahan botol ini kalau berada di setiap objek wisata, pasti wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata itu tidak merasa nyaman.
8: Sementara itu, perwakilan komunitas Jelajah Biak, Nita, berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di lingkungan Kampung Samau, untuk menjaga kebersihan sebagai bagian dari upaya menjaga pariwisata.
10: Lewat kegiatan ini semoga menjadi kesadaran buat masyarakat terutama di daerah lingkungan Kampung Samau, supaya ayo tong sama-sama jaga pariwisata lewat lingkungan yang bersih.
8: Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, menyampaikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Ia berharap gerakan menjaga kebersihan dapat menjadi budaya masyarakat dan tidak hanya dilakukan saat kegiatan seremonial.
11: Kami dari Direktorat Jenderal Pajak sangat mendukung dan apresiasi atas kegiatan ini, dan mari kita jadikan budaya bersih, kegiatan bersih ini menjadi budaya. Bukan hanya sekedar seremonial, tapi dari hati yang paling dalam.
8: Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada momentum Hari Pariwisata Sedunia, tetapi menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung Biak sebagai destinasi wisata bebas sampah plastik. Kak Agustina melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama Polres Biak dan Pertamina Fuel Terminal Biak akan menitipkan 3 SPBU utama di Kabupaten Biak Numfor, menyikapi antrean kendaraan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Lutfia Mustika melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama Polres Biak dan Pertamina Fuel Terminal Biak akan menertibkan 3 SPBU utama di Kabupaten Biak Numfor menyusul antrean kendaraan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Manstembra, mengatakan hasil koordinasi bersama Pertamina dan Polres saat ditemui pada Jumat 25 September 2026 di Gedung Negara 01 Biak. Ia mengatakan hasil koordinasi memastikan antrean yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan BBM karena ketersediaan kuota masih dinilai aman.
13: Beberapa waktu ini terjadi antrian kendaraan pada 3 SPBU yang ada, dan dari diskusi kami tadi kita coba untuk menganalisa apakah antrian ini terjadi karena kelangkaan kah atau karena memang kemacetan. Setelah tadi kita diskusi baik dari pihak Pertamina sudah menjelaskan bahwa sebenarnya dari sisi kuota kita ini masih cukup aman. Berarti bukan karena kelangkaan.
12: Pemerintah daerah kini akan menelusuri penyebab antrean, termasuk pola pelayanan SPBU dan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi oleh sejumlah pengguna kendaraan. Bupati mengungkapkan terdapat kendaraan yang diduga telah dimodifikasi untuk melakukan pengisian BBM dalam jumlah besar. Ia menegaskan pelanggaran yang ditemukan akan ditindak sesuai peraturan perundang-undangan.
13: Kita coba analisa ke kemacetan. Apakah layanan dari SPBU itu sendiri kah? Atau karena ada tindakan-tindakan tertentu? Begitu juga para pengguna kendaraan ini, apakah memang murni mengisi BBM sesuai kebutuhan mereka kah? Atau ada praktik-praktik lain yang dilakukan oleh para pemilik kendaraan yang melakukan pengisian BBM? Tapi pastikan, karena ini melanggar aturan, ke depan penegakan hukum itu harus dilakukan. Sehingga kita biar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
12: Selain penertiban, pemerintah daerah juga akan mengevaluasi kebutuhan dan kuota BBM dengan berkoordinasi bersama BPH Migas. Evaluasi turut mencakup kebutuhan BBM Kabupaten Supiori, mengingat kendaraan dari wilayah tersebut juga melakukan pengisian di SPBU Biak.
13: Dalam waktu yang tidak lama, Saudara Sekda akan ke BPH Migas untuk membawa data, tetapi juga mengecek jatah kita yang terakhir untuk masuk kuota kita ya untuk ini. Itu berapa besar, kemudian kita juga harus tahu berapa kuota yang dimiliki oleh Kabupaten Supiori. Ya, karena SPBU kita selama ini juga digunakan oleh kendaraan-kendaraan dari Kabupaten Supiori. Kita tidak membatasi bahwa kendaraan Supiori tidak boleh melakukan pengisian BBM di sini. Tetapi ya, kita sendiri juga harus mengamankan konsumen kita yang ada, terutama masyarakat Biak ini, untuk kebutuhan BBM mereka.
12: Pemkab Biak Numfor mengimbau masyarakat agar mengisi BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pengisian secara berlebihan. Langkah penertiban dan evaluasi ini diharapkan dapat mengurai antrean serta memastikan ketersediaan BBM tetap mencukupi bagi masyarakat. Lutfia Mustika melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperkuat kerjasama di bidang kesehatan dengan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan Sairei. Eka Agustina melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperkuat kerjasama di bidang kesehatan dengan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan Sairei. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra mengatakan kerjasama tersebut telah mulai diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama dua kabupaten tersebut. Menurut Markus, kerjasama tidak hanya mencakup pelayanan kesehatan, tetapi juga pelayanan kedukaan bagi masyarakat di wilayah Sairei.
16: Ya, beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu, kami baru melakukan MOU dengan dua kabupaten di bidang kesehatan, kerjasama terkait dengan pelayanan kesehatan bahkan pelayanan duka bagi masyarakat kita yang ada di wilayah Sairei, Yapen maupun Waroke.
15: Markus menilai kolaborasi antar daerah penting dilakukan karena masyarakat di kawasan Sairei memiliki kebutuhan pelayanan yang saling berkaitan. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan memperluas akses pelayanan bagi masyarakat.
17: Ia menegaskan pemerintah daerah di kawasan Sairei perlu membangun jejaring dan tidak berjalan sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
16: Kita di Sairei hari ini tidak bisa berdiam diri. Kita sudah harus bergerak dan bangkit.
17: Menurutnya, kerjasama antar daerah menjadi bagian dari persiapan membangun kemandirian kawasan Sairei, sehingga ketika kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah, pemerintah dan masyarakat telah memiliki kesiapan dalam mengelolanya. Markus berharap kolaborasi Biak Numfor, Kepulauan Yapen dan Waropen dapat terus dikembangkan tidak hanya dalam bidang kesehatan tetapi juga pada sektor lain yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Eka Agustina melaporkan.
14: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Biak, kita ikuti berita menarik lainnya. Pendengar, pesawat patroli maritim CN-235 Unsur Wing Udara 3 Puspenerbal TNI Angkatan Laut mendarat di Biak. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
5: Wing Udara 3 Puspenerbal TNI Angkatan Laut menggelar syukuran menyambut kedatangan pesawat patroli maritim CN-235 MPA dengan nomor registrasi P-8306 berlangsung di Hanggar Merpati MMF Bandara Frans Kaisepo Biak Jumat 25 September 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten 1 Setda Biak Numfor, Lazarus Boseren SCMSI, mewakili Bupati bersama jajaran Forkopimda, pimpinan perwakilan instansi vertikal, BUMN, anggota DPRK, Polres Biak Numfor, serta Basarnas Biak Numfor. Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal Biak Kolonel Laut Pelaut Arif Sukmono Akbar MTR Opsla menjelaskan bahwa kehadiran pesawat ini merupakan bagian dari penguatan kekuatan satuan yang berkedudukan di wilayah timur Indonesia. Pesawat CN-235P-8306 tiba di Biak dalam keadaan aman setelah menempuh penerbangan dari Surabaya melalui Kupang. Pesawat ini berfungsi sebagai pesawat patroli maritim dengan wilayah tanggung jawab mencakup perairan Indonesia bagian timur, melengkapi keberadaan Wing Udara 2 di Juanda dan Wing Udara 1 di Tanjung Pinang.
18: Kedatangan unsur-unsur Wing Udara 3. Ini perlu kami sampaikan bahwasanya Wing Udara 3 ini kami TNI Angkatan Laut khusus merbal memiliki 4 unsur. 1 CN-235, 1 KASA, 212, 1 Helipenter, 1 Helibel. Keempat unsur kami ini lebih banyak disandbackan di Surabaya sehingga ia menyesuaikan dengan pola operasi Angkatan Laut. Nah, alhamdulillah sudah 8 bulan ini sejak kami menjabat, 9 bulan, nah ini CN-235 kami baru bisa dilepas. Karena yang di Juanda sudah ada yang menggantikan. Jadi nanti ke depannya mungkin akan lebih banyak standby di sini.
5: Sementara itu Komandan Lanudal Biak Kolonel Laut Pelaut Chandra Budiharjo MTR Opsla menyatakan pihaknya memberikan dukungan penuh pelayanan operasional penerbangan mulai dari persiapan lepas landas, pendaratan, informasi cuaca melalui BMKG, ketersediaan logistik hingga penampungan awak pesawat selama berada di Biak.
19: Di sini kami membawai Lanudal Biak di mana Lanudal ini memiliki fungsi memberikan pelayanan terhadap unsur-unsur pesawat udara yang dimiliki dari penerbangan Angkatan Laut. Jadi di sini kami memberikan pelayanan, yaitu dari proses penyiapan sebelum take off maupun nanti ketika mereka mau kembali lagi landing. Jadi berkaitan dengan ETC, cuaca melalui BMKG dan juga dukungan dari logistiknya yaitu refueling. Kami juga memberikan pelayanan untuk pada air crew-nya selama singgah di sini atau remain overnight run. Jadi kami menyiapkan untuk messing-nya. Intinya kami adalah unsur pelayanan.
5: Mewakili Bupati Asisten 1 Setda Biak Numfor menyampaikan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Ia menyebut kehadiran TNI Angkatan Laut sebagai wujud kerjasama membangun Papua khususnya di Kabupaten Biak Numfor.
20: Pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Biak Numfor tetap mendukung program yang sudah dilaksanakan oleh dari TNI Angkatan Laut untuk ya dengan ini juga membantu masyarakat yang ada di kabupaten ini. Dan hari ini kita sama-sama bekerja untuk membantu dan membangun daerah Papua khususnya di Kabupaten Biak Numfor ini dalam satu NKRI.
5: Selain patroli keamanan dan kedaulatan laut, pesawat ini juga siap melaksanakan misi perairan dan pertolongan atau search and rescue apabila terjadi keadaan darurat di wilayah perairan.
21: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
22: Berita terakhir. Pendengar, Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra menggelar pertemuan bersama pihak Pertamina dan Polres Biak Numfor untuk membahas persoalan antrean BBM yang kerap terjadi di sejumlah SPBU di Biak. Lantas, apa langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah bersama Pertamina dan kepolisian untuk mengatasi persoalan antrean BBM tersebut? Berikut kita ikuti wawancara selengkapnya bersama reporter Tri Rian.
23: Pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor bersama dengan PT Pertamina Persero Full Terminal Biak dan juga Polres Biak Numfor membahas antrean panjang BBM yang kerap terjadi di SPBU yang ada di Biak Numfor. Dan seperti apa pembahasan tersebut? Kali ini kami bersama dengan Bupati Biak Numfor, Bapak Markus Oktavianus Mansnembra, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Pak Bupati, seperti apa pembahasan yang baru saja dilakukan bersama dengan Pertamina dan Polres Biak Numfor dan juga instansi terkait lainnya?
24: Iya, perlu kami menginformasikan bahwa baru saja kami pemerintah daerah
0: melakukan rapat koordinasi bersama-sama dengan pihak Polres yang dihadiri langsung oleh saudara Kapolres. Begitu juga dari Pertamina dihadiri oleh dua pejabat dari Pertamina. Dan kami didampingi oleh saudara Sekda, begitu juga saudara asisten 2, Kepala Dinas Perhubungan, Perindak, kemudian dari Satpol PP, dan juga Kepala Badan Keuangan, begitu juga saudara staf ahli yang menampingi kami dalam pertemuan ini, dan juga dihadiri salah satu tokoh masyarakat, saudara Yahya Marandov yang mewakili masyarakat, begitu juga dihadiri oleh teman-teman awak media yang ada. Ya, dalam pertemuan tadi kita semua sudah bisa mendengar secara langsung bahwa terkait dengan dinamika saat ini di mana beberapa waktu ini terjadi antrian kendaraan pada SPBU, 3 SPBU yang ada. Dan dari diskusi kami tadi, ya, kita coba untuk menganalisa apakah antrian ini terjadi karena kelangkaan kah atau karena memang kemacetan. Nah, ini harus kita bedakan. Nah, kelangkaan atau kemacetan. Setelah tadi kita diskusi baik dari pihak Pertamina sudah menjelaskan bahwa sebenarnya dari sisi kota kita ini masih cukup aman. Berarti bukan karena kelangkaan. Nah, kita coba analisa ke kemacetan. Nah, dari sisi kemacetan, apa sih penyebab kemacetan? Apakah layanan dari SPBU itu sendirikah? Atau karena ada tindakan-tindakan tertentu yang terjadi dalam pelayanan tersebut? Begitu juga para pengguna kendaraan ini, apakah memang murni mengisi BBM sesuai kebutuhan mereka kah? Atau ada praktik-praktik lain yang dilakukan oleh para pemilik kendaraan yang melakukan pengisian BBM? Nah, ini kita tadi dari diskusi kita juga beberapa masukan, juga memberikan berbagai informasi. Nah, ini kita belum bisa untuk memastikan malam ini kita akan mendapatkan solusi, ya, solusi utama atau solusi terbaik untuk bagaimana bisa mengatasi situasi yang ada. Tetapi kami pastikan bahwa kami pemerintah daerah dengan beberapa institusi yang ada, sejak malam ini dan mulai besok kita sudah mulai coba untuk menertibkan kondisi yang terjadi di 3 SPBU utama kita yang ada di Biak. Nah, di momen yang sangat baik ini kami berharap dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Biak Numfor, terutama para pengguna kendaraan yang membutuhkan BBM untuk bisa mengoperasikan kendaraan mereka. Mari kita sebagai masyarakat yang memiliki rasa tanggung jawab, kita harus bijak. Ya, sehingga kalau memang itu kebutuhannya, misalnya seseorang untuk kendaraan yang kebutuhan hanya sebatas 30 liter atau 50 liter, isilah sesuai dengan kebutuhan. Tapi jangan menggunakan peluang bisa mengisi. Ya, kita ambil contoh, ada kendaraan yang hari ini mengisi BBM sebanyak 200. Ya, tapi kalau kita hitung Biak, luasan Biak ini kan tidak terlalu luas. Dan kita tidak memiliki hari ini beberapa kegiatan investasi besar yang memang membutuhkan dukungan BBM cukup banyak. Hari ini isi 200, besok pagi isi 200. Nah, ini pertanyaan kita. Bisa saja yang hanya terpakai hari ini 50 liter, kemudian yang 150 itu dikemanakan? Kita ini sementara sedang kita telusuri, dan kita juga sudah mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan setiap pengisian BBM di kendaraan-kendaraan tertentu. Ya, selain kita tahu ada beberapa kendaraan yang sudah dimodifikasi, dan kemarin di sidak kita, terima kasih untuk pihak Polres, Pak Kapolres dan jajaran, ya, baik Pak Kasat Serse maupun Kasat Intel yang terus melakukan pengawasan di SPBU-SPBU ini, dan kita bisa melihat secara langsung ada beberapa kendaraan yang diamankan. Tetapi dari penjelasan yang tadi sampaikan Pak Kapolres, ini masih terus dilakukan pembinaan-pembinaan, ya. Artinya memberikan sosialisasi, tetapi ya kita berharap tidak bisa saja terus-menerus selalu diberikan pemahaman sosialisasi, tetapi terjadi lagi hal yang sama. Ya, kami pastikan karena ini melanggar aturan, ke depan penegakan hukum itu harus dilakukan. Sehingga kita biar memberikan sanksi, ya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, apakah KUHP yang baru dan lain-lain, sehingga para pelaku-pelaku ini ada efek jera untuk mereka tidak, ya, karena apa ya, sebagai bupati, ya, kami merasa sangat bertanggung jawab terhadap berbagai situasi yang terjadi di daerah ini, ya, sehingga kami sangat berharap paling utama kesadaran dari masyarakat kita. Masyarakat terutama para pemilik kendaraan, para sopir-sopir yang mengoperasikan kendaraan-kendaraan yang ada, ini harus bijak. Ya, kita juga ke depan mau untuk bagaimana bicara tentang kuota BBM kita ini. Kita mengantisipasi, jangan sampai di bulan-bulan tertentu terjadi peningkatan aktivitas mobile kendaraan. Ini kan akan membutuhkan dukungan BBM juga cukup besar, sehingga kita akan terus berkoordinasi dengan pihak Pertamina, tetapi juga beberapa institusi yang ada. Dan kami juga tadi sudah menugaskan Saudara Sekda, karena dari penjelasan dari Pertamina bahwa kuota biak saat ini sesuai data yang diberikan oleh pemerintah daerah ke BPH Migas. Nah, data yang kita dapat, ya, ini sepertinya sudah cukup lama, dan dalam waktu yang tidak lama Saudara Sekda akan ke BPH Migas untuk membawa data, tetapi juga mengecek data kita yang terakhir untuk masuk kuota kita, ya, untuk ini itu berapa besar. Kemudian kita juga harus tahu berapa kuota yang dimiliki oleh Kabupaten Supiori, ya, karena SPBU kita selama ini juga digunakan oleh kendaraan-kendaraan dari Kabupaten Supiori. Ya, kita tidak membatasi bahwa kendaraan Supiori tidak boleh melakukan pengisian BBM di sini. Tetapi ya, kita sendiri juga harus mengamankan konsumen kita yang ada, terutama masyarakat Biak ini, untuk kebutuhan BBM mereka. Nah, ini beberapa langkah yang coba kita diskusikan tadi. Ya, kami berharap sekali lagi kita orang Biak harus bijak untuk bisa sama-sama membangun kabupaten ini. Terima kasih.
1: Baik, Pak Bupati, terima kasih. Dan demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Bupati Biak Numfor, Bapak Markus Octavianus Manstembra.

Ya, pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak Minggu 27 September 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Aini Husen mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Tepat pukul 6 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan informasi layanan masyarakat. Kami hadirkan beberapa pemberitahuan pengumuman dalam info layanan masyarakat edisi pagi ini, Minggu 27 September 2026. Kami sampaikan pengumuman yang pertama dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor kepada peserta orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Biak Numfor tahun 2026. Adapun isi pengumuman, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan pelaksana orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Biak Numfor tahun 2026. Maka diharapkan peserta orientasi P3K untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum pengenalan fungsi dan tugas ASN dilaksanakan secara daring melalui pembelajaran mandiri menggunakan Massive Open Online Course alias MOC selama 45 menit jam pelatihan atau setara dengan 15 hari kerja yang sementara berlangsung dimulai pada hari tanggal Rabu 23 September 2026. Dua, adapun pelaksanaan kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dilaksanakan melalui jalur non-klasikal atau secara daring menggunakan Zoom meeting selama 16 jam pelatihan yang akan dimulai pada Senin 5 September sampai dengan 26 Oktober 2026. Tiga, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran melalui Zoom Cloud Meeting serta memahami struktur materi orientasi, membuat jurnal, dan menyelesaikan kuis evaluasi akademik. 4. Peserta wajib menyelesaikan semua tahapan orientasi dan mematuhi ketentuan yang berlaku selama masa orientasi. Yang terakhir, bagi peserta yang tidak menyelesaikan seluruh tahapan orientasi tidak diberikan sertifikat kelulusan dan akan mempengaruhi kontrak kerja ke depannya. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan tertanda Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor, Vera Dika Sawyer, Esos MM. Yang berikut pendengar, pengumuman kepada para pelanggan PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Halo warga Biak, ingat untuk bayar listrik tepat waktu sebelum tanggal 20. Kalau telat bisa kena denda, bahkan listrik diputus sementara, bongkar rampung atau dimigrasi ke KWM Meter Prabayar alias token. Tenang, cara bayarnya gampang, cukup load aplikasi PLN Mobile, ATM minimarket atau loket resmi terdekat seperti kantor pos dan PPOB lainnya. Jadi jangan tunggu lagi, bayar listrik tepat waktu, terhindar dari risiko pemutusan sementara sebelum tanggal 20. Program Gelagar PLN Mobile 2026 hadir kembali, tetap tenang, bisa menang. Jadi berlaku sampai 31 Desember 2026. Dapatkan mobile listrik, motor listrik, smartphone, dan gadget favorit, voucher listrik jutaan rupiah. Cukup dari satu aplikasi PLN Mobile, semakin sering kamu transaksi, semakin besar peluang menang. Yuk download dan transaksi sekarang di PLN Mobile, jangan sampai ketinggalan. PLN melayani sepenuh hati, tetap tenang, bisa menang, PLN Indonesia. Dan pendengar, dua pengumuman tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah. Ya, maksud kami informasi layanan masyarakat edisi pagi ini, Minggu 27 September 2026. Masih bersama saya yang bertugas, Yapi, dan juga rekan saya ada Mbak Aini yang terus menemani Anda pendengar nanti hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar, mohon perhatian Anda, kembali kami sampaikan pengumuman yang berikut dari Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor kepada sekolah tingkat SD, SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Biak Numfor. Adapun isi pengumuman dalam rangka pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia FBBM tahun 2026. Sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya serta meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kegiatan budaya di Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor akan melaksanakan beberapa lomba kegiatan bagi pelajar. Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan khususnya sekolah-sekolah di Kabupaten Biak Numfor mengenai pendaftaran lomba sebagai berikut. Yang pertama, lomba gerak jalan bahasa Biak tingkat SD se-Kabupaten Biak Numfor, lomba paduan suara tingkat SMP, SMA dan SMK se-Kabupaten Biak Numfor, lomba drum band budaya tingkat SMP, SMA dan SMK se-Kabupaten Biak Numfor. Adapun informasi pendaftaran adalah sebagai berikut. Tanggal 24 September sampai dengan 30 September 2024 bertempat di Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, waktu pada jam kerja. Untuk informasi lebih lanjut terkait ketentuan dan teknis pelaksanaan lomba dapat menghubungi PIC. Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian, dukungan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor Turbeo dan Geubun SPI MSI. Sekian pendengar untuk informasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor.

0: menarik dari hasrat Toyota Biak. Bapak Ibu sedang mencari mobil baru untuk keluarga dan usaha. Hasrat Toyota Biak menyediakan banyak pilihan. Ada Toyota Agya, Calya, Rush, Avanza, New Veloz Hybrid, Rise, Hilux Rangga, Hilux Double Cabin, Innova Reborn, Innova Senix, Yaris Cross, Hi-S, dan Land Cruiser. Dan yang paling menarik, DP ringan mulai 10%. Dengan 11 juta, sudah bisa bawa pulang Toyota Agya atau Toyota Calya. Persyaratan mudah dan kami siap membantu prosesnya. Ada juga subsidi DP dan diskon hingga 22 juta rupiah. Gratis servis berkala mencapai 7 kali atau selama 3,5 tahun. Plus berbagai bonus menarik lainnya. Mau tunai atau kredit? Bisa. Mau tukar tampo mobil lama dengan Toyota baru? Bisa juga. Mari konsultasikan kebutuhan mobil Bapak dan Ibu bersama tim marketing kami. Tesa 0821-5092-414. Putri 0812-4711-2614. Datang ke showroom kami dan dapatkan promo menariknya sekarang. Hasrat Toyota Biak selalu membantu.
1: Kanal informasi

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor, supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama, dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih, hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.

0: Baik, pendengar, kita cukupkan dulu untuk lagu-lagunya dan akan kita ikuti bersama Warta Berita Jakarta dari Pro3 Jakarta.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah terkait kabar meluasnya kasus influenza tipe A. Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam mengurangi food waste atau sampah makanan. Perserikatan bangsa-bangsa menyerukan upaya mengatasi akar penyebab kenaikan permukaan laut. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali mengamankan 4 warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan izin tinggal. Keempatnya ditangkap dalam razia gabungan operasi penegakan dan penertiban polisi militer dengan sandi waspada Wiratobak yang berlangsung di kawasan Canggu, Bali. Informasi luar negeri, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyuruhkan upaya mengatasi akar penyebab kenaikan permukaan laut, terutama dengan membatasi emisi gas rumah kaca. Guterres menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai kenaikan permukaan laut. Informasi dunia dari dunia olahraga. Ganda campuran Rehan Naufal Kusharyanto dan Melati Daiva Oktavianti memastikan satu tempat di final Politron Surabaya International Challenge 2026. Hasil ini didapat usai mengalahkan rekan sejawatnya Feral Justin Mulia dan Bernardin Anindya Wardana secara straight set. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah terkait kabar meluasnya kasus influenza tipe A di wilayahnya. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A di berbagai daerah. Sebabnya sekarang, tren penyakit yang sebenarnya diidap semua pasien terkategori ISPA dan bukan merupakan influenza tipe A. Kondisi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, saat mengikuti kegiatan Kemenkes RI di Tulungagung. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa mereka ini sedang terkena influenza tipe A. Namun, sudah dilihat dari gejalanya, hal itu lebih mengarah pada infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Apalagi memang biasanya penyakit ISPA sering muncul pada saat musim kemarau.
2: Yang betul adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ini kita udah tahu, ada demamnya, ada tenggorokannya, ada pilek, kan gitu. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman-kuman yang lain. Salah satunya virus. Virus ini bisa apa saja ya, bisa virus influenza, virus COVID, atau virus-virus yang lain, termasuk yang ramai sekarang kan virus A, H3N2, virus B dan sebagainya. Sehingga saya nggak akan bahas jenis virus. Oh, kenapa? Karena itu sebetulnya ranahnya pusat melalui pengantauan di site Sentinel di 88 site.
1: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Alisata Dardak mengatakan pula yang membenarkan jika penyakit tersebut patut diwaspadai karena jumlahnya yang terus naik. Bahkan sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Timur, sampai saat ini ada 1,4 juta kasus ISPA dan potensi influenza tipe A atau

0: hampir naikkan dibandingkan tahun lalu sebanyak 1,1 juta kasus.
1: Tadi kasus ISPA di bulan Agustus, nah ISPA ini juga digabung yang potensi influenza itu ya, itu dibanding tahun lalu memang meningkat 2 kali lipat, 200 ribuan lebih nih di bulan Agustus kemarin. Paling banyak di Surabaya, Sidoarjo sama Malang Raya gitu. Nah pas musim kemarau itu kasusnya meningkat. Saya ulangi, 1.100.000 tahun lalu, sekarang udah 1,4 juta.
0: Diketahui hingga saat ini Jawa Timur kasus penyakit ISPA pada potensi influenza tipe A tersebar di kawasan Surabaya, Sidoarjo, dan Malang Raya. Ayu Citra melaporkan.
2: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengurangi food waste atau sampah makanan dan memanfaatkan sisa makanan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola makanan guna mengurangi food waste atau sampah makanan yang terbuang sia-sia. Indonesia sendiri disebut sebagai negara yang menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan masuk dalam peringkat 4 hingga 5 besar dunia sebagai negara penghasil food waste terbanyak. Dalam hal ini, Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyampaikan bahwa food waste banyak terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap makanan yang dipilih, dibeli, ataupun diambil dalam jumlah yang berlebihan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan, kebiasaan membuang makanan ini dinilai perlu untuk menjadi perhatian bersama.
4: Ketika kita ngambil makanan itu berlebih dan itu akan menjadi food waste, orang lain saja sulit untuk makan. Betul, karena kondisi ekonomi sekarang seperti ini. Ya, untuk makan aja sulit, sementara kita tidaklah bijak, tidaklah adil bila kita makan tidak secukupnya, kemudian kita mengambil banyak dan akhirnya berakhir di tempat sampah. Pola-pola ini harus dikurangi. Kalau orang Jawa dulu bilang, jangan buang makanan, nanti makanannya menangis. Ketika dia menangis, dia akan berdoa. Itu bisa mengurangi rezeki kita juga gitu kan. Aku dibuang sia-sia, berarti dia nggak membutuhkan makanan besoknya, rezeki kita dikurangi.
3: Sementara itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut menjelaskan bahwa sampah makanan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan sehingga tidak selalu harus berakhir di tempat pembuangan. Sisa makanan dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna, diantaranya melalui proses komposting untuk menghasilkan kompos, dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pupuk organik atau digunakan sebagai pakan ternak.
5: Oleh sebab itu, bagaimana sampah organik yang sekian melimpah itu, satu, bisa dikomposkan. Nomor dua, komposnya itu bisa dipergunakan untuk tanaman kita sehari-hari. Sehingga kalau boleh saya mempunyai ide, yaitu suatu ketahanan pangan keluarga berbasis sampah rumah tangga.
3: Upaya mengurangi food waste ini dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Masyarakat diharapkan dapat mengatur kebutuhan makanan secara bijak, menghindari pembelian berlebihan, serta mengolah sisa makanan yang masih dapat dimanfaatkan. Dengan langkah tersebut, sampah makanan dapat ditekan sekaligus juga memberikan nilai guna bagi lingkungan dan juga masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
2: Universitas Erlangga mendorong pengembangan riset dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneurial University. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
6: Universitas Erlangga UNER Surabaya mengarahkan pengembangan riset untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneur University. Rektor UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian Sabtu siang mengatakan target tersebut akan diperkuat melalui riset yang menghasilkan produk inovasi. Menurutnya hasil riset akademisi UNER tidak hanya diarahkan untuk publikasi ilmiah, namun juga menghasilkan produk bernilai manfaat bagi masyarakat.
7: Ke depan kita mengarahkan riset yang dihasilkan ini itu mengarahkan pada hasil dalam hal ini adalah produk yang hasil dari inovasi dari riset yang dilakukan oleh Universitas. Itu mungkin yang ke depan.
6: Sementara itu Ketua Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi PUIPT UNER Profesor Tristiana Erawati Munandar mengatakan pengembangan produk riset menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain pendanaan riset serta keterbatasan fasilitas produksi di lingkungan kampus.
8: Satu dana ya, kita pendanaan itu bisa dapat dari universitas, bisa dapat dari Mendikbud, begitu, dari Mendikbudristi, begitu, dari beberapa mitra. Lalu yang kedua, ini adalah produk yang membanggakan bagi kami dan baru-baru saja dapat mitra dari industri, karena kami kan belum bisa bisa memproduksi di dalam kampus begitu.
6: Menurutnya, kolaborasi dengan industri diperlukan agar hasil riset akademisi UNER dapat diproduksi dan dikembangkan secara lebih luas. Oni Arianto melaporkan.
2: PLT Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ITSMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak yang berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Husnia melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
9: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyampaikan harapan kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyebutkan pelantikan pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur merupakan amanah besar bagi muslimah di Jawa Timur untuk terus memberikan dedikasi ilmu, pemikiran, dan karya nyata demi kemajuan bangsa.
10: Di tengah dinamika pembangunan Jawa Timur yang kompleks, Badan Muslimah tidak hanya berperan dalam keluarga, tapi juga sebagai pendidik generasi, pelaku ekonomi, profesional, akademisi, pemimpin organisasi, penggerak masyarakat, serta warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa terbuka untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPW Perempuan ICMI Jawa Timur. Kami berharap pengurusan periode 2026-2031 dapat memberi ruang intelektual, ruang pemberdayaan, dan ruang kolaborasi perempuan dalam respon berbagai persoalan.
9: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur, Profesor Hesti Armi Wulan S. mengatakan siap melaksanakan program, salah satu tentunya memperkuku muslimah Jawa Timur untuk tetap menjunjung tinggi akhlak.
11: Karena itu adalah nilai-nilai yang kita harus terus imani, karena impact itu adalah menjadi fondasi bagi kita. Nah, ketika kita sudah selesai memiliki impact yang bagus, maka kita harus berilmu. Berimpact tetapi tidak berilmu itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi impact itu harus diikuti dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9: Saat memberikan sambutan, Ketua ICMI Jawa Timur Pitono Nugroho berharap pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur memberikan dampak yang besar, salah satunya mengambil peran sosial bisnis. Farida Usnia melaporkan.
2: Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan sekaligus memacu produktivitas para petani agar mampu mencapai target 3 kali panen dalam setahun. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
12: Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur menunjukkan potensi pertanian padi dengan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Lahan sekitar 90 hektar di wilayah tersebut mampu menghasilkan hingga 9,5 ton gabah per hektar. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono atau BHS mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan produktivitas tersebut. Dukungan mekanisasi, tambahan traktor, pompanisasi, dan ketersediaan pupuk dinilai penting untuk mempercepat musim tanam sekaligus meningkatkan produksi.
13: Satu prestasi yang luar biasa untuk swasembada pangan di Indonesia, khususnya adalah di Sidoarjo. Dan kita mengharapkan dengan adanya juga kebijakan dari Pak Presiden, yaitu apa, harga HET daripada gabah itu tidak boleh kurang dari 6.500, bahkan di sini sampai 7.700 dibeli oleh tengkulak, itu sampai 7.700, dibukti bahwa harga itu sebenarnya mampu untuk tengkulak itu. Dan alhamdulillah dengan pupuk juga ditingkatkan oleh Pak Prabowo.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Muhammad Rudi Alamin, menilai kepastian harga gabah menjadi faktor penting dalam menjaga minat petani. Harga gabah yang mencapai sekitar Rp7.700 per kilogram, menurutnya dapat menjadi insentif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi dan mempertahankan lahan pertanian mereka.
14: Di bawah 45, sekarang HET-nya aja dalam 0,5 ini. Tengkulak berlomba-lomba untuk mencari panen, mencari gabah itu dengan harga Ya alhamdulillah 7,7.
12: Peningkatan kesejahteraan petani perlu menjadi perhatian agar sektor pertanian semakin menarik bagi generasi muda. Harga hasil pertanian yang baik, pupuk terjangkau, serta dukungan sarana produksi dinilai dapat mendorong lebih banyak pemuda terlibat dalam usaha pertanian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kualitas statistik dinilai penting untuk menggambarkan kondisi masyarakat dan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Nadia Syarif melaporkan.
15: Data statistik dapat membantu menggambarkan kondisi masyarakat melalui angka yang kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan dan langkah perbaikan. Namun angka statistik dinilai tidak cukup untuk memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh tanpa melihat situasi yang terjadi di lapangan. Ketua Tim Statistik Analisis Anak Badung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, Putu Karina Pravitasari, kepada RRI menjelaskan data statistik dapat digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan menjadi dasar dalam mencari solusi.
16: Memang data statistik itu penting sih untuk menunjang penelitian kualitatif gitu. Jadi bisa di mix ya. Jadi untuk melihat seberapa banyak gitu kan tentang apa yang ingin kita teliti. Jadi nanti dari sana kita akan deskripsikan, kemudian kita akan mencari solusi gitu ya. Dari data-data itu, apakah dia kurang, apakah dia seperti apa?
15: Ia menambahkan angka statistik tetap perlu dikaitkan dengan kondisi masyarakat di lapangan melalui proses cross-check. Hal tersebut diperlukan agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sosial masyarakat. Pandangan tersebut juga disampaikan dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Udayana, Dr. Nimade Tisnawati. Ia menilai kualitas data dari sumber pertama menjadi bagian penting dalam menghasilkan statistik yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
17: BPS itu kan berjenjang dia ya, jadi tergantung misalnya seperti data kemiskinan. Seperti yang saya sampaikan, proses output yang dihasilkan oleh BPS itu kuncinya itu adalah pada sumber pertama. Jadi primary resource itu yang menjadi kuncinya.
15: Kualitas data statistik diharapkan terus diperkuat mulai dari proses pengumpulan informasi di tingkat masyarakat hingga pengolahan data, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Kirab budaya dan gunungan hasil bumi Desa Demakijo Karangnongko Klaten berlangsung meriah, di mana 4 gunungan hasil bumi dan gunungan semangka menjadi rebutan pengunjung. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
18: Tingginya hampir 2 meter, total jumlah tadi ada 1,5 ton, kemudian ini hasil panen dari kelompok tani.
19: Masyarakat dan pemerintah Desa Demakijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten menggelar kirab budaya dan juga kirab gunungan hasil bumi, serta gunungan semangka. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh RW yang ada di desa tersebut dan berlangsung meriah. Kepala Desa Demakijo, Eri Karyatno, kepada wartawan mengatakan dalam kirab tersebut gunungan yang diperbutkan sebanyak 4 gunungan, masing-masing 3 gunungan hasil bumi dan 1 gunungan semangka utuh. Tujuannya sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panen yang melimpah, termasuk gunungan semangka merupakan hasil panen kelompok tani setempat.
18: Kira budaya puncaknya yaitu kegiatan mengiring Dewi Sri dan juga merebutkan gunungan. Di sini ada 4 gunungan besar, gunungan Semangka Utuh, kemudian gunungan Sayur Mayur. Ini sebagai bukti ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua panen yang diberikan kepada kami warga desa Demakijo. Termasuk gunungan Semangka ini adalah hasil panen sendiri.
19: Eri Karyatno menyatakan untuk gunungan semangka dengan tinggi kurang lebih 2 meter tersebut dengan berat 1,5 ton. Kirab budaya Demakijo merupakan yang ke-8 kalinya. Setelah didoakan, 4 gunungan itu kemudian menjadi rebutan para pengunjung. Mereka rela berdesak-desakan untuk berebut gunungan hasil bumi dan semangka. Salah seorang pengunjung, Wahliono asal Boyolali, mengaku gembira dapat ikut serta dalam rebutan gunungan. Meski harus susah payah untuk berebut, akhirnya 3 semangka diperolehnya.
20: Dari mana, Pak?
21: Dari Boyolali.
20: Ini jauh-jauh rebutan semangka?
21: Iya, siap.
20: Susah nggak tadi, Pak?
21: Wah, susah banget, Pak.
20: Dapat berapa, Pak?
21: Dapat 3. Wah, susah.
20: Susah apa, Pak, nanti, Pak?
21: Untuk anaknya.
19: Kira budaya Demak Ijo disaksikan ribuan orang dari berbagai tempat di kawasan itu. Para peserta yang berasal dari 7 RW dengan menampilkan berbagai kreasi seni tari, paskibraka, drum band, dan ogok-ogok dengan tinggi kurang lebih 4 meter cukup menjadi perhatian para pengunjung. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
2: Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
0: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farkoka.
1: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
0: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farkoka.
1: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
22: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
1: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Biak pagi ini. Biak arwo ini.

96.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan kita masih di kebersamaan di minggu pagi ini, dan saya akan menemani Anda hingga pukul 9 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, kami akan menemani Anda dan menghadirkan ragam musik hiburan untuk menemani minggu pagi Anda yang akan dirangkaikan dengan informasi-informasi menarik lainnya. Untuk itu di weekend hari minggu pagi ini, kita akan menemani Anda dengan beberapa lagu untuk aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat mendengarkan.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Biak. Saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 7 lewat 47 menit waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, khususnya warga kota Biak, kalau kita lihat di luar cuacanya pagi ini cukup terang dan tidak berawan seperti hari-hari sebelumnya. Ya, cuaca seperti ini biasanya bagus untuk kita menjalankan aktivitas, terutama di minggu pagi ini. Bisa dimulai dari olahraga, jalan-jalan santai, atau mungkin kegiatan dan aktivitas kecil lainnya. Ya, untuk itu para pendengar, kami akan menemani Anda dengan informasi dan juga musik-musik di weekend ini, di pagi hari ini, bersama kami Pro 1 RRI Biak. Selamat mendengarkan dan selamat menjalani aktivitas.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yuk, ayo, Bu.
1: Langsung ya, Pak.
2: Yuk, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
1: Lah, masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
1: Oh, terima kasih, Nak.
3: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
4: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
5: Namanya juga warga negara plus 62.
4: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

menarik ke ruang dengar Anda di minggu pagi yang cerah ini. Dan kita mulai dengan tips menikmati hari minggu produktif. Ya, ini cocok sekali karena kita sudah di weekend atau di hari minggu. Ya, pendengar, hari minggu menjadi waktu yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, di mana hari minggu adalah hari yang sebagian dari pekerja itu bisa beristirahat, bersantai, dan mengisi ulang energi sebelum kembali ke rutinitas sepekan ke depan. Ya, dan pendengar, agar hari minggu lebih menyenangkan dan juga produktif, ya, RRI Satu Biak mempunyai beberapa tips yang bisa kalian coba. Yang pertama yaitu bangun sedikit lebih pagi. Ya, benar sekali pendengar, meskipun ini adalah hari libur, namun bangun sedikit lebih pagi bisa memberikan Anda lebih banyak waktu untuk menikmati hari, di mana Anda bisa memulai hari dengan sarapan sehat dan menikmati secangkir kopi atau teh sambil menikmati udara pagi yang segar. Ya, tips yang kedua adalah luangkan waktu untuk diri sendiri. Gunakan hari Minggu untuk melakukan hal-hal yang Anda nikmati tetapi jarang Anda lakukan. Nah, ini bisa berupa membaca buku, menonton film favorit, atau sekedar bermalas-malasan di tempat tidur. Karena memberikan waktu untuk diri sendiri tentu bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood. Kemudian tips yang ketiga adalah aktivitas fisik, di mana ketika melakukan aktivitas fisik seperti berjalan-jalan, bersepeda, atau yoga bisa sangat bermanfaat. Selain baik untuk kesehatan, aktivitas fisik juga dapat meningkatkan suasana hati dan memberikan energi positif. Lalu yang keempat adalah nikmati waktu bersama keluarga atau teman. Nah, hari Minggu adalah waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat, di mana Anda bisa mengadakan makan siang bersama, piknik di taman, atau sekedar berkumpul dan mengobrol. Hubungan sosial yang baik tentu dapat meningkatkan kesejahteraan emosional Anda. Kemudian tips yang kelima adalah mencoba hobi baru. Nah, jika Anda merasa bosan dengan rutinitas yang dilakukan setiap hari, coba luangkan waktu untuk mencoba hobi baru. Bisa memasak resep baru, menggambar, berkebun, atau bahkan mencoba kerajinan tangan. Aktivitas kreatif ini dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan tersendiri. Nah, dan keenam adalah rencanakan minggu depan, di mana salah satu cara untuk mengurangi stres adalah dengan cara merencanakan minggu depan. Buatlah daftar tugas atau jadwal yang ingin Anda capai. Dengan begitu, Anda bisa merasa lebih siap dan terorganisir saat kembali bekerja atau bersekolah. Kemudian tips selanjutnya ialah menikmati waktu santai. Ya, jangan merasa bersalah untuk menghabiskan waktu dengan bersantai, dengan menonton maraton seri TV favorit Anda atau tidur siang bisa menjadi cara yang baik untuk melepaskan penat dan mengisi ulang energi. Kemudian yang kedelapan adalah eksplorasi alam. Nah, jika cuaca mendukung, yang mana hari ini cuaca di Biak sangat mendukung sekali ya, karena sangat cerah. Untuk itu, kepada Anda, cobalah untuk keluar dan menikmati alam. Ya, bisa dari pergi ke pantai, gunung, atau taman juga bisa memberikan kesegaran tersendiri. Dan yang terakhir adalah tetap fleksibel. Ingat para pendengar, hari Minggu adalah hari untuk beristirahat dan menikmati waktu. Jadi, jangan terlalu kaku dengan jadwal dan daftar kegiatan. Jika Anda merasa perlu istirahat lebih banyak, izinkan diri Anda untuk melakukannya. Ya, baik para pendengar, dengan menerapkan tips-tips di atas, hari Minggu Anda bisa menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Demikian satu informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id untuk Anda dengan tips-tips untuk menikmati hari Minggu produktif. Ya, selanjutnya kami masih akan hadirkan beragam musik dan juga informasi menarik lainnya.
dan akan kita dengarkan

0: 96.1 FM Pro 1 RRibia, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, Anda masih di kebersamaan kita di Biak pagi ini di pukul 08.32 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan dari ruang dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani khususnya untuk umat Kristiani di Biak dan sekitarnya.
1: Sembilan 6,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.